Ngaminita asa ingat bahasa-bahasa haritanya asa usum halodo panjang cenah. Bahasa usum halodo panjang baheula keur laguna ieu teh cenahnya keur naek-naekna ku puja-puja heuh. Pas pisan cenah ka nu hate, pas pisan ka dewa wajet cenahnya uleuh. Hati ini meni dewa wajet aja. Ah sekarang mah udah tidak akan membiarkan orang-orang bawa wajet hati ini. Kemana tuh bawa wajet? Yaudah kita masuk nih, mari kita lihat di interval kedua ya, di Kopi Dangdut Dahlia. Dan seperti biasa dong, interval keduanya ditemenin juga barengan sama Biol di Sinvita Hani. Ingat nih, yang lagi GTM, punya dede bayi, punya anak kecil, lagi gak mau makan, lagi susah banget makannya. Ayo dong, biar nafsu makannya bertambah, ya dikasih rutin Biol di Sinvita Hani ya. Karena Biol di Sinvita Hani ini terbuat dari madu asli, dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak, serta bahan lainnya tentunya yang bikin si dede si kecilnya lebih lahap makannya ya. Nafsu makannya bertambah, berat badannya ideal ya, berat badannya tuh jadi ideal, jadi gemoy dan juga enggak tahan apa namanya daya tahan tubuhnya tuh makin kuat dan juga enggak gampang sakit. Beli Biolisinnya warga Dahlia di apotek, di e-commerce atau juga di Benel Farm official shop ya. Biolisin Vitahani tentu, Biolisin vitamin ku. Yang baru pantengin, yang masih bergabung, terima kasih tentunya yang sudah WhatsApp juga hatur nuhun. Di 0811-222-1015 ya. Ada Ciau di Karapitan, TLI pada larang juga hadir, Erlan katanya. Langgamnya ikutan aja digoyang buat semua warga Dahlia, oke? Okay. Bunda Is Ciba juga Cibaduyut hadir, Kaporotan Tosubuh, Sina Bobo lagi. Olo, biasa nama Pangholanya, Bunanya. Pangholana, cenanya ho. Ada Teh Ani, baso tanyakan, Seke Honje hadir. Ami aja, Ami aja. Oh, si Ami aja mah cicing-cicing bari ngarekord cenanya. Baik kita tenang naonnya asal mah asal tong ciga cenilam cicing-cicing ngahuleng ngahuleng pangaciana eueuh. Pangaciana lesot coy. Coy coy coy. Ya pokoknya mah di kawasan PLN Dayakolot hatur nuhun sudah pantengin ya. Ada juga Teh Nani Sartika, selamat pagi dari Cinambo, Jalan Rumah Sakit, pantengin Erlan juga. Oke, okay. Wauci cina sayang, hayu ngopi, sok mangga gerak diregot kopinya. Wah, ya biar tidak boloho, sambil sarapan roti, asik. Nah, eta mah rotina lain-lain roti ti Mang Aji, ah. Mang Aji, eta wauci beakeun rotina gerak di stok deui. Airvan Cisaranten masih ayah Airvan. Dol katino padali sotin urmino padalino berwok tingkok ke berwek Airvan Cisaranten anu kasep. barengan sama Indo Pet Shop ya Felix dan juga Fancy Pet Shop. Pokoknya mah moal epi tunduhan wani diriungkeun. Azik. Ada juga berikutnya sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Kang Indra di Ledeng. Cenah lagi nyetir nih di jalan. Cenah asli kertunduh dengerin Erlan langsung buncelik deui. Oh iya dong. Karena kan aku siap jadi ubar tunduh kamu ya. Ubar tunduh, ubar sebel, ubar koropok sama ubar amandel ya sayang. Tayang. Tapi Mas Elsa Majalaya hadir. Teh Nenty dari Ciwidey juga selamat pagi. Mama Dava kemana aja? Dari Soreang juga hadir terus pastinya. Iya siap atuh ya. Terima kasih udah hadir. Jangan lupa digedean volumenya ya. Biar under Soreang sayang. Kang Lukman di Pasar Baru juga hadir. Teh Mia Pasteur, Dua Angin Cipanas, Cianjur. Mama Latif Banu Arhan, Mama Ibu Soreang. Ada Mama Lilis Ciwidey, Bu Warfan, Bojong Kacor, Teh Karisma Pasco, Teh Mimin, Saluyu. Teh Astriani juga di kawasan mana nih? Di kawasan Majalaya ya. Lagi nungguin air tidak ngocor-ngocor nih. Wah. Itu mungkin selangnya kapanat ku lukut. Kalau enggak aya nu ieu kageleng ku motor teu dibenerkeun deui. Selangnya popos ya, Ce. Atau ieu cenah aya tutut di jerona jadi we kapanat heeh. Jadi we ngocor dengan sagede cingir. Ah Samsu hadir juga digoyang katanya. Teh Santi Kopo, Mama Alifa juga hadir. Teh Zenri, Aldila juga hai. Teh Tatat lagi pantengin Erlan sambil ngagoreng bala-bala di Buranang tiris ya. Oh, cina lagi tiris-tirisnya ya. Enggak apa-apa lah ya. Kita semangatin lagi. Dan di kawasan Burangrang mudah-mudahan padon poe sih udah kayaknya udah bijil nih. Iya, lumayan nih oce-oce nih lagi dagdigdug sebenarnya soalnya sieun hujan ayeuna. Moal ah bismillahnya mudah-mudahan popoyan gacang teuwasnya sayang. Udah kita goyang lagi sayang siap bersama Kopi Dangdut Dahlia dan juga Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Oh.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Gitunya, di tengah perjalanan pelaku tiba-tiba muncul dan juga mengancam akan membunuh korban jika menolak ikut. Alah, sok sana burung ngilu ka abi, mun teu syarat tinggalikeun cenah kitu. Udah gitu, pelaku membawa korban dan adiknya ke kawasan Pasar Baru nih warga Dahlia. Dan adik korban diturunkan dan dipulangkan menggunakan ojek online. Sementara korban dibawa pergi. Dan hari Rabu kemarin pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa korban sudah ditemukan. Korban dipulangkan dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Dan diantar sampai Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung sama pelaku dan ibunya pelaku. Jadi kayaknya dia tuh bawa kabur mantan pacarnya karena gak diterima, karena gak terima mungkin ya, diputusin gitu maksudnya. Jadi sampai dibawa kabur jauh cuna. Dan ketahuan sama ibunya mungkin akhirnya cek indung nate. Ah kunaon atuh ayah, ayah mau budak batur karunya geus pulangkeun deui. Ah meniku bisi kumaha onam cuna gitu. Kita bisi gonjleng bung ah bisi wirang lamun naon teh teuing ah teuing ambuh buru pulangkeun. Untung benernya gitu cek indungna. Jadi we dipulangkeun deui. Dan juga memang dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan ini kondisi fisik korban sehat dan juga tidak mengalami luka nih warga Dahlia. Namun korban masih mengalami trauma sehingga penyidik belum dapat meminta keterangan secara menyeluruh. Jadi polisi juga akan mengusulkan pendampingan psikologi sebelum pemeriksaan lanjutan dilakukan. Saat ini penyidik Polres Cimahi masih mendalami rangkaian peristiwa yang dialami korban dan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penculikan tersebut ya. Hati-hati nih warga Dahlia, zaman sekarang orang-orang pada nekat ya. Kalau bisa masih sekolah mah jangan pacaran dulu ya, takutnya kejadian kayak gini. Bisa nuntut leuwih cenanya gak mau diputusin akhirnya nyakit tuh weh cenanya kapoekan. Tapi no iya mah persen no iya mah untung kene. Soalnya indungnya bager kene. Geus kitu masih kene nurut gitu, aya nurut nana nya heeh. Teu ciga si eta geuning nu topik hidaya teh geuning. Oh eta mah geus teuing. Tapi ka mana nya anak ayeuna eueuh beritana asa ngareleup poe ah.

0: Masih di Kopi Dadul Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Cina, ini aku udah beli loh Biolisin Vita Hani. Oh iya, bagus dong. Teh Mira di Setia Budi hatur nuhunnya. Cina, udah nyetok juga Biolisin Vita Haninya biar si dedenya juga nafsu makannya bertambah. Aku teh suka aral katanya, soalnya GTM terus. Iya dong, makanya sok ya. Rutin dikasih Biolisin Vita Hani ya sayang ya. Biar apa? Biar dedenya rowog lagi. Biar rampus lagi emamnya gitu ya. Dan juga biar jadi gemoy. Gemoy dan juga gak gampang sakit pastinya ya sayang ya. Siap. Ya udah kalau gitu, Ibu Dede Konveksi di Bojong Emas satu nomor sudah pantengin Erlan. Kang Suryadi juga hello, selamat pagi sayang. Pagi-pagi gimana nih, udah sarapan belum ya? Harus sarapan dong ya, biar tidak wali low ya. Ada Kang Asep Lobe, Cibulu Kadu juga selamat pagi. Teh Ane, Cikalong Hilir juga digoyang dong. Ada Ibu Cendani di Cimahi sama Mama Ika juga pantengin Erlan juga di Kecinta Asih. Teh Ayah Hakim, Ciharus Cikajang Garut hadir. Ada Bunda Yanse di Arca Manik juga selamat pagi. Mama Juli Kiara Condong, halo. Mama Juli nuju naon mama. Gerang ngopi dulu biar tidak boloho ya mamahku ya. Teh Depi, selamat pagi Teh Depi. Heeh-nya dari kawasan Ciwidey cenah di barengan sama mami. Mana eueuh Teh Depi eueuh ngawe di TikTok hayang digorowokeun kumaha yo. Baik datang tanda naonnya. Makasih udah pantengin ya Teh Deviana sama mami di Ciwidey, selalu pantengin Erlan juga. Hatur nuhun eta Oco. Si Oco. Oco Deviana. Ya udah kalau gitu sekarang teleponan dulu ya. Boleh dong. Seperti biasa passwordnya jangan lupa. Erlan bilang Kopi Dadul Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Jawabnya tentu Biolisin Vitaminku. Halo, Kopi Dadul Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Tentu bio.
1: Tentu Biolisin.
0: Vitaminku salah. Ah, kamu mah. Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
2: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Bagus. Dengan siapa di mana?
2: Kang Edet lah gara daerah.
0: Gini Kang Edet, geus sabaraha ieu, geus sabaraha lila ieu tuh. On air ieu Kang Edet.
2: Iya.
0: Nya. Aduh tadi salah karunya nya, tapi padahal mah bae. Baik ketang bae alus kan ame ieu, ame didengeri. Ya. Iya, kan harus bagus ya. Soalnya lagi di, soalnya lagi didengin sama Biolisin Vita Hani. Jangan sampai salah password. Bagus. Soal tuh Kang Edet kita nggak goyang helanya. Siap, cikan. 1, 2, 3, go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dangdut.
0: Hey, ngagoyang sayang buat siapa nah, aja.
2: Payungnya mudah-mudahan
0: panjang
2: umur. Amin. Haji Tohir, Wajang Udir, Amal Teh Kopi, Maji Halembang, Lukman Tasebaros, Dagopi, Nelis Jalan Peta, Kang Suana, Aisugi, Bunda Imut, Pak Tatang, Wauci, Imat Elsa, Mama Haji, Deden Sipteng, Ratna Popo, Rini Otik, Pak Hasan, Danu, Mama Ika Cinta Asi, Pak Gustibo, Ririn Tri Aryani, Kang Genta, Teh Isar, Santi Kopo, Teh Eli Padararang, Erni Katapang, Kulia Katapang, Bu Haji Ani, Mama Lilis Midey, Mbah Iwan, Mbah Yati Jamut, Teh Tata, Kios Depan, Bu Mpoy, Situ Patenggang, Teh Rati Jelantir, Aman Abadi, Ratu Onde, Bu Enjoy, Teh Topota, Aman Abadi, Suryadi, Pak Oman Ngampra, Bu Mermes, Bu Arepan, Teh Neno, Pak Sebul Ali, Rencangan Abi, Nuh Sokman, Bang Airlan.
0: Oke, gocinnya buat siapa gocin?
2: Gocinnya buat Airlannya sama Kang Edet.
0: Oke, siap ya Kang Edet, nuhunnya di Lagadar. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagannya Dahlia, Prung, ah, go, ya.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Hente kakemot, hente kakemot, hente kakemot. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
3: Hento Biolisin Vitaminku.
0: Aduh, panungtungan Oco.
3: Ipan, aku asup.
0: Ipan ya, cuta Cok Isar asup.
3: Ipan, aku asup.
0: Cok Isar malah muntah asup on RT sehari wainya sok ngacak-ngacak runtah cenanya.
3: Runtah
0: hungku. Nah, pepelakan ya, imah batur.
3: Diacak-acak.
0: Aduh.
3: Diacak-acak.
0: Alah. Berkat sholat duha, cek

0: lagi digoyang, tiang di kopi, tang dut dut dut dut dut dut dut. Hey.
1: Hey, nggak goyang saya yang buat siapa?
0: Buat Erlang Guruan, selalu dilancarkan segala rutinanya.
1: Amin.
0: Buat yang barusan Kang Eden, Pak Uci Tanu RB, Kang Genta, Bah Iwan, Anol, Mang Aji, Kang Beben, Kang Govin, Sehati, Aing Suci, Kang Lukman, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Kang Nana, Teh Unik, Nenek Isa, Nenek Putri, Yus, Yus, Umi Yuna, Umi Lila. Kayalah, podoi, teh.
1: Podoi, sudah.

0: kangkung. Kangkung sebungkus.
1: Kangen ti Siti Ajijah. Mama Jidan Pikri, Mama Farida, ibu itu nu di eta teh sadi.
0: Mama ibu mana?
1: Mana
0: kita lihatnya. Oke, Gocin buat siapa Gocin?
1: Gocin kanggo anu teh kasarambatan we nya Ipanun okay. Ya.
0: Heeh, siap atunya Cok Isar. Dari ya. Ibun Panteng Radio.
1: Panteng deh leneng nek lengannya dah dia penggo-goyang.
0: Goyang balik. Ala gimana? Aku enggak bisa on air gimana dong? Ya udah nanti dong ya di program selanjutnya atau mungkin nanti besok sama Erla lagi on airnya. Tapi masih ada nih beberapa langgam ke depan. Kang Nanang Hidayat OTW kantor sambil pantengin Erlan katanya asik. Hati-hati di jalannya ya. Jangan sampai malawung ya, Sayang. Biar nanti tidak nonggar nanti besi bencenung, coy. Tayati Heriati hatur nuhun. Ada Mama Elda juga di kawasan Ujung Berung. Makasih nih. Sambil jaga warung sambil masak catanya Mama Elda. Oke. Bu Nani Soreang sama Mama Aji, Ibu Halembang dan juga di kawasan Munjul. Terima kasih Teh Siti. Sama Aiman pantengin terus Radio Dahlia di sini. Biar tidak ada pituduhan wani diriungkeun barengan kopi dan Dut Dahlia ditemenin juga sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin Q. Prung ah. Go go go. Goyang.

0: 101,5.
1: Dahlia FM. Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Mantap. Kang Hasan Majalaya nuhun sudah pantengin. Ada juga sama Teh Dian Cisarua. Hai. Eta goyang adombre Teteh Dian Cisarua sayang. Goyang adombre. Kang Rahmat Majalaya nuhunnya. Ada Mama Rina Suci juga terima kasih sudah pantengin ya. Ada Teh Entis Setiasi, Kang Yayan, Kang Zul Family di Budi Asih di Goyang. Mama Reva Bumi Wangi Ciparai. Ada Mama Zidan Zikri, Ibu Memes Gatsuwarta, Teh Ayi Rosita juga selamat pagi. Caranya di Goyang buat semua warga Dahlia. Ada Jul Ranca Sagatan. Ya di Goyang juga katanya buat Erlan. Ajah katanya. Hatur nuhun sama-sama ya. Priska Karmila nuhunnya. Iya cen aku kaburangan. Caranya baru pulang ke rumah. Soalnya abis nganterin dede cekula. Nah weh akhirnya biasa lama jam 7. Teh nges di imah deui. Biasa weh cenah iya wak-wak-wak lah. Ejeng ibu-ibu di gerbang. Taisa nuhunnya. Kak Ivan juga nuhun. Terima kasih Teh Nilam. Terima kasih juga di Muhammad Tawa sudah pantengin Erlan ya. Kang Kurnia juga hai. Terima kasih bestie. Pokoknya mas semuanya terima kasih ya. Tapi jangan lupa nih wargi. Yang rumahnya dekat-dekat Gede Bage. Insya Allah besok kita ada siaran keliling Dahlia ya. Barengan sama Erlan dan juga Putri Barbie. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Di Pasar Gede Bage. Jadi sampai ketemu di sana besok ya. Habis ini jangan kemana-mana. Kita goyang lagi yuk di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung. Ah, go, go, go. Goyang.
1: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi Dangdut Dahlia. Bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: buat wargi Dahlia yang udah pantau selama 2 jam.
1: Pokoknya, kalau pengen denger langgam dangdut hit dan yang paling ngehit,
2: pantau terus.
3: Cuma di Kopi Dangdut.
0: Sekali lagi.
3: Cuma di Kopi Dangdut.
0: Lebih kencang.
3: Cuma di Kopi Dangdut.
4: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
5: Enak-enak langgamnya.
1: Berungan. Goyang.

penyiar idola Wargi Dahlia yang baru jadi mamah muda siap menggoyang Wargi Dahlia. Pernah, go go go, goyang.

minuman mah jangan. Jangan cena cantik gara-gara sebotol minuman, tong boro-boro sebotol minuman wargi dahlianya. Gara-gara setetes wae oge bisa jangar, bisa liar, bahkan bisa nepikeun ka. Cat Bon Footwear cina ya. Hayu bergoyang bersama Putri Barbie di pagi hari ini. Cemimin. Selamat pagi Cemimin. Sehat Cemimin. Sing sehat terus Cemimin. Ya. Yeah. Lotek kumaha aman Lotek. Asam sunu ganteng hadir teh Putri Barbie ya. Pot hayu digorawakan cina ua. Ua. Wa mah ulah digorawakeun wah, wa mah ke diarak-arak we wah nya. Kagok ah digorawakeun mah. Selamat pagi, Kakek Agus Cibohadi ada TLS di dago ada Cece Jati Tarah Hila pantengin terus ya. Ada Ba Eis Cibai hadir aya si Ponti tinggal ibade tumaros upami kontrakan Bunda Yangsu aya lahan kanggo ngukut ku Daniel teu kumadinya. Ah. Tanyakan atuh ka si Bunda, Bunda. Bunda yang cek si Ponti ya, si Ponti udah ngukut ku Daniel cenah. Padahal manehna sigah ku Daniel.

ada Rahmat di Gunung Puntang, ada Siaw di Karapitan, juga ada Cundiani Memory hadir. Aduh, ayah si Acong di TKI Celana nomor berapa, teteh? Cenah. Pokoknya mana Bang Gedena, mana nomor 40, merenan Cong. Kadang 40 gede teuing, kadang 40 meje, kadang tuh 8 meje, kadang tuh 8 letik, kumaha we ieu mah. Iya dah, awakna alus tapi mah standar Eropa, Cong. Cong, awakna standar Eropa, Cong. Standar Eropa awakna, sok we pikiran gua, Cong. Kira-kira abi cocokna nu mana, Cong, nya? Aya buah di Cipedes hadir. Maeha, ma cager ma. Masing sehat. Lain cuma cicing wae di kadia-kadia ari tahun cicing wae di kios ya, cing sadar ma teh dek naon cicing wae di kios ya dek kabak jadi kabogo Pak Uum di dinya teh. Kalau nya cetatat atuh diduakan. Cicing we di kios. Mana si mate eueuh mana si mate cicing we di kios teh engke naon kaya deuk jadi maru merenan yang cetatat. Putri kenaon ah kareng we putita. Ada Cenen di Ciwidey hadir Putri Barbie. Ya ada Ani bahasa tanjakan seke honje Cenen neng lagi an. Besok Putri Barbie bakalan din iya bakalan ka mana? Kemana Eta wargi besok Putri Barbie dan juga Erlan bakal siaran di Pasar Gede Bage. Siap-siap Pasar Gede Bage. Deng, goyang!

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
2: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
1: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
2: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

Gabut, ah gabut putri kumaha atuh. Garabut wae atuh. Mending tong gabut wargi Delia nya, mending masak deh wargi. Masak gak di rumah setiap hari wargi? Harus atuh masak setiap hari di rumah, tapi pas masak di rumah sekecil auto lahap gak makannya wargi? Terus nambah gitu, gitu gak? Kalau kayak gitu mah seneng ya. Masak sendiri, makannya nambah anaknya ya. Terus lahap makannya, badannya sehat, berisi. Seneng kalau kayak gitu tuh wargi. Tapi ya namanya anak-anak

Dahlia anaknya GTM. Nih, Putri Barbie kasih tahu resep supaya anaknya biar bisa makannya lahap, wargi ya. Rutin kasih sekecil Biolisin Vitahani dong. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus dan bikin sekecil lebih lahap makannya. Berat badannya juga jadi ideal. Daya tahan tubuhnya makin kuat, gak gampang sakit, wargi. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, e-commerce, atau di Bernoform Official Shop, wargi. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Aku mah suka deh. Kalau Rio makannya rewok teh, wargi Dahlia, resep komo lamun misalkan geus makannya rewok. Biasana sok tedaek cicing jeung sok langsung ngacaprak. Ngacaprak juga manuk, wargi, serieu mah. Ngacaprak juga manuk. Sakola mah dinyanyikeun MBG, Mas Bahlil ganteng alas ya mah. Lamun teu nyanyi MBG Mas Bahlil ganteng, nyanyi kicau, kicau, kicau.

0: Tanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2020 sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020 dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gedalia, juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Hayu, juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Tah, go go go go, gonak udah ya opat. Tah, sok si buruk. Tah, buruk tah, juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Gonak udah teluka, aku udah opat kali lah. Munte opat, moa, sedek dihitung, sok. So, borau. Ya, yang pertama kita lihat Kang Atang. Juaranya bikin Bandung 1, 2, 3, 4, 5. Ah, salah. Goyang. Kamu tuh goyang. Bu Aam, juaranya bikin Bandung 1, 2, 3, 4. Goyang.

0: Asik atuh burung ah, go go go goyang.
1: Goyang. Aduh, ya Bu Aam. Bu Aam sehat?
0: Alhamdulillah. Kumaha sawalerna
1: pun. Alhamdulillah. Ah iya dedenya cenah engko ada karmilaan tebaleg yo. Dedenya teh.
0: Nih. Kapan teh diajak suami ke taman lope jadi terjadi.
1: Abang tara pake jam salaki emananya mata kamar diajak tani langsung gue ngegas hayu merenan diresep ada diajak ku salaki tuh digada bahan tuh ku salaki
0: tasya tuh
1: ada hal lain lamun tadi gada bah nganes gus keluar efeknya tadi gada bah lebar buaham didinya teh.
0: Tapi tamu rahasia kira-kira di meja-meja gitu di
1: tahun. Sok-sok atau digoyang siap?
0: Siap.
1: Ayo atau kalau gitu langsung aja Bu Amdi goyang.

0: Asik. Sekasik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Persib Bandung resmi mengumumkan kedatangan penyerang asal Argentina, Mariano Peralta. Pemain terbaik Liga 1 musim lalu tersebut dikontrak oleh Persib Bandung selama 2 musim hingga tahun 2028. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menjadi korban penipuan online atau scamming. Korban kehilangan uang senilai 1 miliar rupiah lebih setelah dihubungi pelaku yang mengaku petugas Disdukcapil. Modus penipuan melibatkan permintaan pembaruan data digitalisasi dan pembayaran administrasi. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Bandung dan sedang dalam tahap penyelidikan. Mulai tanggal 1 Agustus 2026, biaya permohonan menjadi warga negara Indonesia naik dari 15 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Tarif ini bukan dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia, melainkan hanya berlaku bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk memperoleh status sebagai WNI melalui proses naturalisasi. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: gentleman banget ya hari ini Putri Barbie. Biasanya sendiri siaran, tapi sekarang kedatangan teman-teman dari Bank Indonesia dong. Mana tepuk tangannya dong. Rame, rame, rame hari ini Wargi Dahlia ya. Aku biasanya siaran sendiri, tapi hari ini khusus ya. Khusus hari ini Putri Barbie siarannya bareng-bareng teman-teman dari Bank Indonesia ya. Apa kabar Kak Andreas?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Apa kabar Kak Keisha?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga ya. Jadi hari ini Wargi Dahlia Putri Barbie kedatangan teman-teman dari Bank Indonesia ya. Ada Kak Andreas Cornelius Purba, ini selaku analisis sistem pembayaran Bank Indonesia Jabar, dan juga ada Kak Keisha Maila Faza Salsabila selaku analisis sistem pembayaran Bank Indonesia Jabar juga ya. Jadi kakak-kakak ini hari ini datang ke sini pengen ngobrol-ngobrol mengenai Bandung Krisran 2026, betul ya?
1: Betul.
0: Nah, memang kan sempat dengar-dengar nih dari tahun-tahun lalu ya, kalau Bank Indonesia itu menggelar yang namanya Bandung Krisran 2026. Bandung Krisran ya, iya. Udah dari beberapa tahun lalu. Betul. Ya. Terus akhirnya 2026 nih ada lagi, diadakan hari Minggu.
2: Iya,
0: tanggal 2
2: Agustus 2026.
0: Wah, berarti berapa hari lagi itu ya?
1: Tinggal
0: 2 mingguan lagi ya. 2 mingguan lagi. Kalau flashback tahun lalu Bandung Krisran nih sempat heboh banget, udah gitu ribuan pesertanya ya. Terus diadainnya di balai kota ya.
2: Jadi pusat kota.
0: Nah, kalau tahun ini Bandung Krisran ini digelarnya di mana sih, Kak?
2: Nah, Bandung Krisran tahun 2026 ini kebetulan kita ada di venue yang baru, yaitu di Kota Baru Parahyangan. Jadi beda dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Oh, kenapa memilih Kota Baru Parahyangan?
2: Nah, karena kan kita pengen
1: suasana yang baru.
2: Betul, gitu ya. Terus memberikan pengalaman dan juga ya suasana baru untuk para pelari gitu.
0: Wah, ya ya, soalnya kan mungkin dari tahun 2025 di kota di balai kota ya. Kalau 2024 itu di mana?
1: Di gedung sate.
2: Di gedung sate.
1: Balai kota ya. Nah, kebetulan aku juga masih baru di sini.
2: Betul. Jadi kita berdua
1: masih baru.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu aja sih. Kalau misalnya enggak gedung sate, balai kota gitu kan.
2: Iya, di pusat kota
1: di pusat Bandung. Kotanya intinya. Gitu. Nah, ini baru pertama kali di luar pusat kota itu gitu. Nah, tujuannya kita sebenarnya juga pengen apa ya? Memberikan exposure juga nih kalau misalnya KBP ini tempatnya banyak juga yang bisa dikunjungin gitu, nggak cuma di kota, di pusat kotanya juga gitu.
0: Akhirnya dipilihlah di Kota KBP, Baru Parahyangan. Dan memang kebetulan sekarang juga lagi happening ya, bikin event-event tuh di Kota Baru Parahyangan kan ya. Tempatnya juga memang luas lah ya. Betul. Untuk runners-runners yang pasti sekarang ribuan lagi nih pesertanya nih.
1: Iya, ribuan lagi.
0: Alhamdulillah. Udah berarti udah close.
1: Nah, sayang sekali untuk pendaftaran larinya udah close di tanggal 18 kemarin, Teh Putri.
0: Oke, ya. Tapi boleh flashback sedikit enggak sih kenapa Bank Indonesia nih akhirnya bikin Bandung Krisran?
1: Kalau misalnya cerita nih sebenarnya gak cukup waktunya ya.
0: Sampai 2 tahun ya.
1: Nah, iya, makanya. Mungkin aku jelasin singkat aja ya. Filosofinya karena dari tahun 2022 sebenarnya kan ini tahun kelima ya Teh Putri ya. Nah, jadi kenapa lari sih gitu kan. Karena culture di Jawa Barat ini kan kalau kita misalnya pagi-pagi deh gitu kan mau berangkat kerja, kita lihat kiri kanan pasti udah ada orang lari gitu kan. Nah, jadi pendekatan kita itu culture di Bandung ini udah emang suka lari gitu warganya gitu kan. Nah, jadi kita pengen coba pendekatan edukasi digitalnya itu, yaitu Kris ini, itu pendekatannya ke lari gitu biar lebih gampang dan match lebih dapat lah gitu, lebih mudah
2: edukasinya.
1: Edukasinya biar lebih gampang dicerna masyarakatnya gitu. Nah, akhirnya lahirlah si Becky Arini gitu.
2: Selain itu kita juga mau mempromosikan sport tourism di Jawa Barat gitu.
0: Oke, karena emang di Jawa Barat sendiri kan sekarang emang lagi happening juga ya, event apa lari ini Wargi. Ya Wargi ingat ya, larinya ini benar-benar lari ya, bukan lari dari kenyataan sayang ya.
2: Benar-benar lari.
0: Ya. Jadi ini tuh tahun kelima ternyata ya.
1: Tahun kelima. Betul.
0: Tahun kelima berarti dari
1: 2022 ya.
0: Betul. Oh, pas semenjak COVID ya. Ya.
2: Setelah COVID itu kan orang-orang excited buat keluar rumah.
0: Benar.
2: Adalah Bandung Chris Run.
0: Wow. Soalnya aku tahunnya yang 2024, 2025, nah sekarang 2026. Oh, ternyata udah 5 tahun ya.
1: Udah satu periode lah.
0: Wah. Udah lumayan lama ternyata. Iya, aku tahunya udah 2024 doang. Nah, kan ini memang sudah ditutup ya, Kak ya, pendaftarannya. Tapi siapa aja sih yang bisa ikut Bandung Chris Run nih?
2: Nah, kebetulan karena pendaftaran untuk pelari itu udah ditutup, tapi kita itu ada guest star nih. Iya, yang sangat exciting. Dan itu bagi wargi Jabar, gitu, wargi Bandung yang memang pengen menonton guest star kita yang sangat tentunya sangat exciting. Tuh silakan datang aja gitu teh ke Kota Baru Parahyangan buat meramaikan acara.
0: Ini di Kota Baru Parahyangannya tuh di Balai Pare-nya.
1: Di mana ya? Dekat IKEA-nya itu teh.
2: Tapi nanti kita bakal spill di Instagram di IG, buat rutenya dan juga lokasinya gitu teh.
0: Nah, ngomong-ngomong rute, langsung boleh enggak dikasih tahu nih kalau buat warga Dahlia? Kan ini ada berapa
1: kategori? Kita ada dua kategori aja. Ada 10K, itu kita bilangnya competitive run, sama ada fun run-nya di 5K.
0: Jadi cuma dua ya.
1: Cuma dua kategori
0: aja Wargi Dahlia. Kalau rutenya yang 10K sama yang 5K ini beda atau sama nih Kak?
2: Untuk itu menurutku pantengin aja di Instagramnya Bank Indonesia Jawa Barat. Nanti di sana tuh bakal dikasih tahu, di spill nih rutenya biar para pelari juga bisa siap-siap.
0: Yang pasti harus siap jasmani juga ya, mempersiapkan nih pasti kalau runner-runners di Jawa Barat mah udah pada biasa ya lari-lari 10K sama 5K mah Wargi Dahlia ya. Nah, Kak Keisha ya. Tadi kan ngomong apa kalau ada special performance katanya. Betul. Ya. Kalau tahun lalu setahu aku Project Pop ya.
2: Iya.
1: Betul.
0: Tahun lalu.
1: Nah, kalau tahun ini itu di event yang berbeda lagi teh. Itu kemarin Bandung Chris Art and Culinary. Itu Project Pop.
0: Kalau tahun ini?
1: Tahun ini siapa nih? Boleh di-spill
2: enggak? Tahun ini kita mengundang teteh-teteh. Teteh-teteh penyanyi yang banyak juga fansnya, yaitu Teh Salma Salsabil.
0: Keren.
2: Ini pasti langsung pada mau datang.
0: Iya, benar.
2: Kan gratis juga.
0: Gratis ya?
1: Gratis.
0: Oh, jadi kalau Wargi Dahlia nih kalau pengen nonton Salma ya, Wargi bisa langsung datang ke Kota Baru Parahyangan aja dan ini gratis. Kalau misalnya Wargi Dahlia kan enggak sempat daftar nih karena udah ditutup juga. Terus pengen ikutan lari aja gitu bareng-bareng sama teman-teman runners di Bandung Chris Run, boleh enggak sih?
1: Baiknya sih mendingan lari di booth UMKM aja tuh. Karena kita ada juga tuh booth UMKM. Nah, jadi mending keliling-keliling itu aja.
2: Mencari makanan.
0: Ya Allah. Nah,
1: karena selain makanan kita sebenarnya ada games juga teh.
2: Betul. Karena itu ada side event.
1: Side eventnya itu Chris Experience namanya. Jadi biar kita juga membuat masyarakatnya aware kalau misalnya Chris itu bisa digunakan sebagai alat transaksi non tunai. Dia juga bisa main game tuh. Nanti scan Chrisnya nggak mahal lah gitu kan. Kita nanti angkanya menyusul ya. Nanti dipantengin aja di Bank Indonesia Jabar. Nanti dia udah bisa main games. Nah, nanti vouchernya bisa dibelanjakan di UMKM yang udah disediakan gitu.
0: Oh, jadi ternyata nggak cuman lari aja ya, nggak cuman lari wargi, tapi di sana tuh memang banyak sekali kegiatan-kegiatannya ya. Buat wargi Dahlia nanti yang mau bertanya-tanya juga boleh ya, Kak Keisha dan juga Kak Andreas ya, boleh yang mau ya. Nanya boleh wargi Dahlia di WhatsApp kita di 0811-222-1015, atau wargi Dahlia yang pengen nonton di Facebooknya Radio Dahlia boleh, yang nonton di TikTok juga boleh, wargi Dahlia langsung komentar aja di sana, nanti pertanyaannya akan kita berikan langsung ke Kak Andreas dan juga Kak Keisha ya. Jangan kemana-mana dulu wargi ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak Keisha dan juga Kak Andreas masih di acara Bincang Seru bersama Bank Indonesia.

0: menerima pesan seperti ini?
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: dan Mi, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, Pol Pol Pol.
2: Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

0: ngopi jangan lupa ngopi di kafe bayarnya pakai
1: Kris
0: ya. Eh tapi emang benar ya Kak Arya sama Kak Keisha, ini dong pengen tahu dong sebenarnya ya cara penyebutan dari Kris sendiri karena masih banyak yang salah ya.
1: Betul.
0: Banyak banget yang salah. Ada yang bilang Kiris lah, ada Kiris, yang bilang gitu. Kiris lah Kiris. Ya. Dulu pas waktu Bapak Direktur Bank Indonesia waktu pengenalan Kris awal ngobrol sama aku, emang beliau bilang Kris ya. Cuman di masyarakat
2: Masih banyak
0: yang salah.
1: Betul.
0: Ya. Jadi sebenarnya penyebutannya itu seperti apa?
2: Nah, apa nih teh?
1: Penyebutannya itu yang benar adalah Kris.
0: Kris ya. Tuh, jadi
1: bukan Kiris. Bukan Kiris.
2: Bukan QRI.
0: So Inggris atau apa? So Inggris itu makan rehas ya. Jadi penyebutannya adalah Kris.
1: Betul.
0: Ya. Tuh wargi, jadi jangan lupa ya. Jangan sampai salah kalau penyebutannya itu bukan Kiris atau Kiris tapi Kris. Ya, Kris wargi Dahlia tuh jangan sampai salah ya. Karnes, ini tadi kan sempat di-spill katanya bakalan ada side event lagi ya selain Bandung selain Run tadi ya. Itu ada kegiatan apa aja sih di situ, ngapain aja tuh?
2: Nah,
0: dari jam berapa juga?
2: Oke. Sebenarnya untuk startnya itu kan flag off-nya kan dari jam 7 gitu ya. Cut off time-nya itu jam 7. Nah, ketika cut off-nya itu masyarakat udah boleh datang tuh. Nah, booth-nya juga udah buka. Nanti games-nya itu side event-nya ada Kris Experience tadi gitu kan. Nah, untuk detail-nya nanti pantengin aja gitu ya Bank Indonesia Jabar, dan jangan lupa follow juga ya Bank Indonesia Jabar agar informasinya lebih update gitu kan. Selain itu nih teh, kita ada juga booth-booth UMKM tadi, sama kita juga mendukung nih yang bikin beda BKR tahun ini dengan tahun lalu. Kita ada apa ya, booth semacam eco gitu juga, eco friendly gitu kan. Nanti untuk informasi update-nya bisa dipantengin lagi di BI Jabar. Nah, nanti untuk masyarakat yang donasiin sampah gitu kan, atau mungkin yang punya jersey lama gitu kan, nanti bisa penukaran di booth itu gitu.
1: Iya.
0: Oh, jadi yang pasti pantenginnya di Instagramnya Bank Indonesia Jabar ya, bisa dicari di situ wargi Dahlia, Bank Indonesia Jabar. Jadi ini yang membedakan tahun ini sama tahun sebelumnya itu ada event tersebut ya, ada bisa penukaran jersey itu.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Selain itu juga kita ada yang paling ditunggu-tunggu nih biasanya sama para pelari itu adalah door prize dan grand prize.
0: Nah, ya ini mah udah pasti ya.
1: Iya, udah pasti ditunggu-tunggu
0: banget.
1: Udah capek lari, tiba-tiba dapat door prize, grand prize gitu.
0: Nah, door prize-nya apa, grand prize-nya apa?
2: Nah,
1: door prize dan grand prize-nya sebenarnya udah di-spill ya di Instagramnya BI Jabar. Jadi lagi kita saranin buat kalian untuk lihat Instagramnya Bank Indonesia Jawa Barat, karena udah
2: takutnya
1: kita spill
2: ya.
1: Betul,
2: takutnya wargi Dahlianya kelewat nih. Nanti bisa balik lagi di Bank Indonesia Jabar. Kita udah spill tuh yang
1: udah spill di sana,
2: dapat apa gitu kan.
0: Oke. Nah, kan kalau yang ikutan run acara run ini kan banyak banget ya pesertanya tuh yang antusias karena mereka bayar segitu gitu ya, registrasi sekian. Terus mereka bawa pulang tentengan yang seabreg-abreg

0: ya. Nah kalau di Bandung Kris Run 2026 nih dapat apa sih pesertanya? Terus registrasinya itu berapa sih kalau boleh tahu?
1: Registrasinya itu sebenarnya apa
2: di gimana? 5K itu Rp255.000 dan yang di 10K itu Rp295.000.
0: Dapat apa aja tuh?
1: Dapat apanya sebenarnya kita juga udah spill gitu kan di Bank Indonesia Jabar. Tapi yang penting yang beda nih dari tahun ini itu kita ada soft flash. Ini sejalan sama semangat kita buat ngurangin sampah plastik tadi teh. Jadi nanti soft flashnya bisa digunain peserta untuk ngisi air tentunya ya. Nah jadi nanti tentunya kan mereka gak perlu beli-beli air kemasan gitu kan. Jadi ngurangin sampah plastiknya gitu teh.
0: Oke, ya. Jadi dapatnya udah pasti lumayan lah ya. Lumayan lah. Emang kan sekarang para pelari ini selain pelari-pelari culture ya. Selain emang mereka pengen olahraga, mereka juga rata-rata identik dengan goodie bag-nya ya. Sekarang tuh gitu rata-rata tuh seperti itu wargi ya. Kak Andres dan juga Kak Keisha ini ada yang nanya ya. Oh, ini tadi udah di-spill sih, udah tahu, udah dikasih tahu Alit di Baros mau tanya katanya di acara Bandung Kris Run ini biasanya suka ada door prize ya undian. Nah, kalau untuk pengundian door prize-nya itu seperti apa? Apakah memakai sistem komputer atau memakai sistem kupon undian? Dan apakah untuk umum atau untuk peserta? Boleh dijawab.
1: Jadi untuk undian si door prize-nya tadi, tentunya juga sama grand prize, itu hanya khusus untuk peserta saja, teh.
2: Pelari, betul.
1: Pelarinya aja gitu. Jadi kita nggak buka untuk umum.
2: Jadi sayangnya yang belum dapat tiket, belum bisa dapat door prize sama grand prize-nya.
1: Nah, makanya tadi untuk pesertanya, maksudnya untuk umum ya, ya udah nanti khusus di booth si Chris-nya tadi, Chris Experience.
2: Jadi di situ jangan sedih lah ya, masih bisa mengikuti games.
1: Jadi bisa nonton konser gratis, bisa dapat gamesnya gitu kan, tentunya seru-seru banget ya.
2: Betul.
1: Nah, abis itu apa lagi ya? Oh, bisa nikmatin makanan juga.
2: Iya.
0: But makanan juga banyak pasti ya.
1: Makanan banyak. Nah, sama bisa juga nih lihat legendnya Persib.
2: Betul.
1: Selain gesternya tadi di panggung, kita juga ada nih gester di lapangan sebenarnya.
0: Guest runner. Ada siapa? Betul.
2: Nah, ini kita ngundang salah satu legend Persib ya. Gitu ya. Yang paling semuanya udah tahu.
1: Udah pasti tahu.
2: Itu Kang Atep. Dan juga ditemani sama teteh pelari cantik yaitu Teh Soraya.
0: Iya. Karena kan memang beliau lagi happening ke lari ya.
2: Iya,
0: jadi ternyata gak cuman Salma ya. Kalau Salma untuk konsernya. Ya, konser musik. Kalau untuk larinya ada guest runner ternyata ada Kak Soraya Larasari sama Kang Atep. Gitu. Jadi buat wargi Dahlia yang mau nonton ya, yang pengen ketemu, boleh ya kesana ya kalau umumnya. Gratis kan ya?
1: Gratis.
0: Tuh, di Kota Baru Parahyangan wargi ya. Ada yang mau tanya dari Teh Imas di Cimahi katanya, Kak Andres dan juga Kak Keisha mau tanya lokasi larinya tepatnya di Bumi Hejo bukan katanya.
2: Di mana ya? Nah, ya pasti nanti bakalan kita bakalan ngasih tahu map areanya yang selengkap-lengkapnya, karena kalau di sini kan takutnya kita ada kurang menginformasikan untuk venue-nya, jadi mending dipantengin aja di Instagram.
0: Tuh ya Teh, nanti dipantengin aja ya. Kalau enggak juga Teh nanti hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bisa langsung datang ke Kota Baru Parahyangan. Pokoknya nu aya nu rame-rame tadinya.
2: Betul. Cari aja yang kerumunan orang.
0: Benar.
2: Pakai ijo-ijo.
0: Nah, kalau sih warna apa sekarang?
2: Sekarang ijo.
0: Kalau tahun lalu kan warna
2: biru
0: ya. Sekarang warna ijo. Tuh.
2: Pokoknya fresh banget Teh.
0: Tuh, pokoknya nu hejo-hejo ya, bukan ulat ya. Nu hejo-hejo pasti Teh Imas langsung samperin ke situ ya. Ada lagi nih dari Ios. Aku orang Ciparai katanya kakak di Kabupaten Bandung. Boleh gak menyaksikan acara ini mengingat tiket?
2: Walah.
0: Boleh, dijawab aja kak.
1: Boleh nih, sebagai warga Bandung. Gimana nih Teh Kesya?
2: Agak butuh effort ya, dari jam 3 subuh harus udah.
0: Dari jam 12 kalau bisa Yus nikel ya, dari Ciparai ke

0: Kota Baru. Iya,
1: tapi ya, boleh, boleh banget datang. Wargi Jabar, wargi Bandung yang mau datang silahkan kita nonton Salma Salsabil.
0: Tuh ya, jadi yang pasti ini acaranya gratis ya untuk umum, karena untuk peserta mah sudah ditutup. Iya. Ya, jadi kalau untuk umum pengen nonton, pengen seru-seruan di booth-nya, karena booth-nya banyak banget Wargi Dahlia. Wargi bisa langsung ke Kota Baru Parahyangan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, mulai dari jam 7 ya.
2: Nah, ini kita mau nginfoin juga nih teh, kita ada sediakan fasilitas shuttle nih. Nah tapi terbatas, siapa cepat dia dapat.
1: Nah, okay. Ya, shuttle ini khusus pelari ya teh.
2: Khusus pelari jadi, aja sebenarnya.
1: Jadi untuk yang umum sayangnya belum bisa ikut belum shuttle, bisa tapi ya mangga bisa lah. Kita effort untuk Salma Salsabil.
0: Nah itu dia ya. Pokoknya mah nonton aja lah Wargi Dahlia ya. Nonton nanti kesana ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Wargi Dahlia ya. Sabar, jangan kemana-mana, masih di acaranya Bincang Seru bersama Bank Indonesia.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Balik lagi warga Dahlia ya, kita masih bincang seru bersama teman-teman dari Bank Indonesia. Ada Kak Andreas dan juga Kak Keisha ya. Kak Andreas dan juga Kak Keisha, boleh dong diingetin lagi buat warga Dahlia nih buat datang ke acara Bandung Krisran 2026. Boleh. Siapa?
1: Oke, warga Dahlia nih yang kebetulan udah sempat daftar untuk Bandung Krisran, jangan lupa training lari. Terus nanti datang yang pasti pagi-pagi subuh-subuh kita lari 5K dan 10K. Tapi yang belum, mungkin yang kemarin belum kebagian tiket, yang belum dapat tiket, silakan datang aja untuk meramaikan acara kita. Karena nanti ada guest star yaitu Teh Salma Salsabil gitu.
0: Nah, let's go. Ya, jadi jangan lupa nonton wargi, boleh datang ke sana. Yang dari Ciparai, Bala Endah ya, Majalaya, boleh datang ke Kota Baru Parahyangan ya. Kak Andreas, spill dong Instagram, TikTok, apalagi YouTube Bank Indonesia.
2: Oke, untuk Instagramnya itu di @bank_indonesia_jabar.
1: Iya. Boleh dicek aja di Instagram karena di sana semua infonya lengkap banget tentang Bandung Krisran 2026 ini.
0: Oke, tuh. Jadi wargi Dahlia jangan lupa ya, kalau wargi pengen tahu informasi lebih lanjut mengenai Bandung Krisran 2026, wargi bisa langsung cek ya Instagramnya di bank_indonesia_jabar.
2: Jangan lupa di follow ya. Juga.
0: Tuh, di follow. Jangan lupa wargi Dahlia ya. Ya sudah, kalau gitu ada yang mau disampaikan lagi ke Andreas untuk wargi Dahlia?
1: Udah sih, iya, sehat udah selalu sih, biar nanti larinya nanti, semangat.
0: Siap.
2: Jangan lupa pasang alarm juga Teh. Nah. Takutnya udah siap-siap nih, lupa pasang alarm kan.
0: Bablas. Oke deh kalau gitu Kak Andreas, terima kasih banyak. Kak Keisha, terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi mengenai Bandung Krisran 2026. Mungkin siapa tahu wargi Dahlia yang tahun ini gak sempat ikutan jadi peserta, tahun depan mungkin ya. Bisa jadi peserta Bandung Krisran 2027 wargi Dahlia ya. Ya sudah kalau gitu sekalian Putri Barbie-nya juga pamit wargi Dahlia ya, bersama teman-teman dari Bank Indonesia. Sampai ketemu lagi wargi besok. Besok Putri Barbie siaran di Pasar Ujung Pasar Gede Bage ya. Pasar Gede Bage dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Oke, ya sudah kalau gitu kita bertiganya pamit wargi Dahlia, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go. Goyang.

0: selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dali FM Bandung, goyang sik asik. Hai, selamat pagi menuju siang. Ricky Luven ya, hadir lagi di Dahlia Indonesia Pilihan. Lagi gantiin posisi Baby Alia ya. Dan selama 1 jam ini, kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantengin. Brunga, go, goyang. Mau.

Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ricky Luven dan juga masih kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan di kucingnya tarisnya berjubahkan yang meneralang. Oh tidak. Baiklah tadi Wargi udah kupingin langgamnya Anmes Kamala yang judulnya Aku Mau Dia. Sekarang Wargi maunya mau request langgam apa nih? Line requestnya waktunya dibuka. Yuk yang pengen request boleh kirimin via WhatsApp di 0811-222-1015 atau pengen masuk nanti lewat lain telepon di 73028 dan 73117010 juga boleh. Mau masuk WhatsApp call juga nanti bakal dibuka. Yang pengen datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung juga bisa. Wargi Dahlia tinggal pilih salah satu, kasih tahu lewat yang mana begitu kan. Atau juga Wargi pengen ngasih info-info atau juga mau ngasih tahu keadaan lalu lintas, keadaan sekitarnya Wargi juga boleh nih. Kayak barusan ada yang ngasih tahu Riki katanya, "Kak Riki tahu enggak nih?" Katanya calon kepala BGN pengganti Nenek SD yang katanya dikabarkan adalah Sudaryono. Waduh. Udah gitu juga ada beberapa info menarik lagi yang lainnya. Tungguin yang pasti masih sama Ricky Levin bakal dikabarin. Dan sejam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Yes, bener banget Wargi Dahlia. Makin kesini makin banyak aja kegiatan yang seru-seru, yang keren-keren yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong atau juga untuk healing sejenak dan dari pusingnya kerjaan kantor atau juga untuk kebutuhan lifestyle. Misalnya nonton konser. Udah gitu juga Noraebang, udah gitu karaoke-karaoke.

karaoke atau juga mau traveling. Yang pasti selfieing sama selfie buat tiap orang tuh memang berbeda-beda. Bagi tiap orang juga emang beda-beda wargi. Tapi walaupun kegiatannya wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemburan aktivitas. Pokoknya jangan bodoh menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

0: saya Meli Mono. Jangan lupa pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng Ricky Loven, Dede Gemesnya Kamu, Si Manusia Sejuta Pesona, Alala Hihi, Miau.
1: Dahlia.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Keisha Lefronka yang judulnya adalah Pelarian. Ada yang mau coba untuk melakukan pelarian? Pelarian dari cinta-cinta masa lalu? Pelarian dengan orang-orang yang salah?

08112221015. Udah gak usah pakai lama-lama ya. Kita bacain ya. Selamat siang Ricky Luven, ketemuan dari requestnya. Siapa ini? Eden Bu sama Jalaya hadir selalu pantengin Radio Dahlia. Oke, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada... Bebep Dari pengen angkasa yang jangan pernah setia. Udah gitu juga ada Kang Nana di Cikancung. Goyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Gocinya buat Santi istrinya aku. Terima kasih banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Riki Gemes yang ganteng, yang lucu, imut-imut lagi. Meongku uang uwa uci di Jalan Suci hadir. Goyangnya buat Isar Ibun, Danu, Ayu Sugi, Sucu Gerlong, Santi Kopi, Arnold, W. Pasco. Buat semua wargi Dahlia aja. Kum, digocin. Buat yang ganteng aja, kucing gemes gemoy. Terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Esa Jalan Kaca Piring. Pengen Ivan 17 ini boleh ditunggu buat kru Dahlia. Aga, Diki, Deni, Mama Ika, Kang Tatang, Teh Isar, dan Cipteng. Spesinya buat wargi Dahlia aja. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Serius, pengen BCL jangan gilanya boleh ditunggu. Buat Terata Kukar, buat Orang Parigi, buat konveksi-konveksi GS20. Udah gitu buat semua wargi Dahlia. Kalau disebutin semua ngabisin waktu orang ya. Gocinnya buat Ika Cinta Kamil. Terus satu lagi, aku mau ngegoyang buat Kang Aris Empadi Jamika, pengen langgamnya Mahadewi yang satu-satunya cinta. Buat Ricky Luven duluan, thank you. Buat tim Gaslah Jamika, buat ibu kubu Neneng Duster, sehat selamanya, amin ya robbal alamin. Oke deh, kalau begitu sebentar lagi sama Ricky Luven bakal diputerin. Tapi Ricky mau ngasih tau dulu buat wargi Dahlia nih ya. Wargi Dahlia, ayo liburan ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler. Bisa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, unique world class indoor theme park.

Thank you. Masih barengan sama Ricky Luven di studio satunya Radio Dahlia di kawasan Burangrang nomor 28 Bandung. Ricky mau apa namanya, mau disebut ngegibah, tadi disangkanya tukang gibah lagi. Tapi udah denger belum katanya? Udah ada lagi pembegalan yang terjadi sama anak SMP yang menggunakan motor SMP atau SMA gitu. Pokoknya di siang hari warga Dahlia sekitar jam 11-12 siang lah begitu di Jalan Soekarno-Hatta. Waduh, sekarang mau begal mah udah bukan malam-malam ya. Kemarin ada lagi yang dibegal jam 7 pagi warga Dahlia atau setengah 7 atau jam 7 lah pokoknya begitu. Menih serem asa unggal poete ada we di beberapa tempatnya. Kita harus semakin waspada warga Dahlia kalau gak penting-penting banget ya. Gak perlu keluar kayaknya. Apalagi bawa barang-barang yang terlalu mahal, terlalu mewah. Kayak kemarin dari

0: keliaran bebas di Ranca Bolang kemarin ini di kota Bandung dan akhirnya telah diketemukan kembali kalau nggak salah begitu ya. Katanya memang si satwa peliharaan yang punya orang ini teh cenah sering kaget kalau ada suara bising dari kendaraan, misalnya kayak ambulan, kayak klakson mobil, klakson motor, jadi suka tiba-tiba kabur weh cenah begitu. Tapi akhirnya katanya apa namanya sudah diamankan, katanya sudah berkoordinasi lah kasarnya begitu wargi dari. Lucu ya kalau di Afrika burung unta keliaran sih kayaknya ya wajar-wajar aja, tapi kalau di kota Bandung sian macok deh sih. Eh, ngomong-ngomong kita mau buka line teleponnya, udah pada siap atau ready belum buat masuk ke sini ke Request on the Air? Langsung aja kira-kira di depan ada siapa sih? Kita angkat ya, halo. Dahlia Indonesia Pilihan. Meow. Meow. Meow. Apakah yang satu ini datang dari Banjaran?
1: Iya, betul sekali.
0: Oh, meong congkok. Selamat.
1: Anda
0: benar, 100 buat aku, 100 buat aku, 50 rupiahnya buat ini, buat Nenek Ica.
1: Boleh deh, jadi 50-50 lah.
0: Oke, okay, lagi ngapain nih kalau boleh tahu?
1: Ini lagi baru datang jemput cucu.
0: Oh, oke, baiklah. Kalau gitu mau ditemenin pakai langgam apa nih siang hari ini?
1: Itu aja deh, biasa, jijah mau merek.
0: Hah?
1: Ajijah mau merek.
0: Oh, Ajijah lagu Malaysia ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, lagu Malaysianya buat siapa?
1: Digoyang ya buat Dede Gumul sehat selalu.
0: Thank you.
1: Buat siapa ya, Telenok Andin, Jendri, Bu Dede Konkai, Citayati Bonita, Danu Iman, Bu Ami, Ganjaran, Eni Katapa, Maeha, Ayu Sugi, buat Rini Gotik, buat semua wajibah yang tercinta aja deh.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Iya, Tosi Nama, selalu buat kesengah sama cintanya Nenek Isa ya, Dede Gumul.
0: Thank you, Panteng ya, Radio. Iya,
1: Panteng dari yang enak-enak, kalau kami ada lihat, Prung, Ago, Gogo, Goyang, Ala Lahi.
0: Meow, terima kasih banyak. Yang pasti wargi Dahlia, kita masih ditemenin barengan sama Hydro Coco sampai jam 11 siang nanti. Apapun yang wargi lagi kejar, apapun wargi yang menjadi self-feeling dan self-rewardnya, yang pasti untuk menemani kegiatan wargi sehari-hari, siapin Hydro Coco yang bisa bikin semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Oke, okay? Hydro Coco, don't stop now.

0: berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu puan bertata kati hari percintaan di sampai jumpa kali mana lama. Oh tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Gak kerasa tuh Wargi Dahlia, udah sejam ini tadi temenin barengan sama Hidrokokonya, tapi harus udahan dulu sama Hidrokokonya. Tapi tenang, walaupun udahan, Ricky Lufan masih nemenin sampai jam 12 siang nanti. Masih ada langgam-langgam yang enak, yang pasti mari kita mau ngecapin. Terima kasih banyak untuk Hidrokoko.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydrococo biar semangat lagi.
1: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

juga memastikan aspek perlindungan sosial, keselamatan berkendara, hingga tarif tetap diakomodasi oleh kementerian terkait. Direktorat Jenderal Pajak resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Tugas mereka sebatas membantu membangun jejaring informasi kewilayahan untuk mengawasi wajib pajak, bukan sebagai pelaksana pemeriksaan pajak atau memberikan kewenangan baru.

0: Bibia.
1: Cu Bibia. Nanica.
2: Wargi Dahlia masih panteng

Masih di gelaran Dahlia Indonesia pilihan barengan sama Ricky Luven ya, Dega masih kamu. Dan sekarang kita udah masuk interval yang kedua wargi Dahlia. Oke, kita membaca dulu request-request ya. Ya udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya, kita kejar, kita kebut kira-kira ada siapa. Selamat siang Ricky Luven, ketemuan sama Mas Bro di Maroko Cihampelas. Pengen request langgamnya Setia Bendong, terus udah gitu juga ada Rino Otik Sidung Minimalis Rancaya Kecamatan Barcelona. Di Barcelona abis jualan peyum kali ya. Neng Dodo Manja di Garut Bayong Bung hadir selalu, terima kasih banyak. Udah gitu juga terima kasih buat Teh Astriani, pengen roman picisannya boleh ditunggu. Ada Kang Am Garut katanya pengen langgamnya tak akan ada lagi. Terus udah gitu ada Kang Nanang Hidayat, selamat pagi menjelang siang Rebecca. Rebekanya lagi ada di Gunung Salak, lagi bertapa ya. Rebekanya tidak ada di sini, dia lagi bertapa di Gunung Salak. Yang adanya Ricky Luven lagi siaran. Tidak sama antara Rebecca dengan Ricky Luven ya. Tidak ada ya. Buat ada konveksi bojong emas, goyang-goyangnya buat wargi Dahlia. Gocin buat Ricky Luven, terima kasih banyak. Kang Suhara di Permata Biru, pengen langgamnya S12 buat wargi Dahlia tercinta. Gocin buat yang dekat di hati, semoga sehat selalu. Makin dekat lagi mungkin digabruk kali ya. Mama Lilis katanya di Ciwidey lagi tanteng sambil sarapan, pengen sesi potretnya dong yang enaunya tadi kalau gak salah sama Ricky Luven udah diputerin ya. Digoyang-goyangnya buat sama wargi Dahlia, buat keluarga di rumah, super gocinya buat Ricky Luven, selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya, amin. Terima kasih banyak doanya. Terus satu lagi ketemu sama Kang Aceh Prianto, pengen langgamnya Laluna yang lara hati. Boleh buat Ricky Luven, si kucing imut 1 juta persona dari Amazon yang lagi pantau. Oke, jangan kemana-mana ya. Karena habis langgam-langgam di depan, kita bakal buka line teleponnya. Lala, hihihi.

0: Terima kasih banyak masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia. Pilihan barang sama Ricky Lovan di degemasi kamu. Si manusia sejuta pesona begitu wangi mereka jiwa berkulit putih lecil bagikan batu kualam. Bertahtakan jaru kecing tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Oke, kalau begitu wargi Dahlia sekarang kita membuka line telepon aja. Line telepon request UNDR-nya kira-kira ada di depan sana ada siapa ya? Kita mau angkat. Halo Dahlia Indonesia pilih. Mari wargi Dahlia kita tutup. Belum juga ngomong ya. Mari wargi Dahlia kita tangkap dia rame-rame ya. Kita masukkan ke dalam karung ya. Lalu umpankan saja dia kepada burung-burung onta ya.
1: Masukkan dah ya saya. Kasih lu sumur.
0: Jangan masukin aja ke kandang burung onta. Kemarin kan ada tuh lagi di Ranca Bolang kan lagi mondar-mandir si burung ontanya kabur kan. Masukin. Bukan kan geus katewak. Kan geus katewak cenah cerita nama. Nah abuskan Kang Danu ke kandang burung onta meh dipacok cenah cerita nate.
1: Kayak anu mirip juga Aiki.
0: Naon eta? Burung onta. Tentu kalau aku bukan mirip sama burung onta kalau aku. Sama tapir kalau aku tahu tapir kan. Tapir itu yang seksi kayak aku kan.
1: Iya.
0: Baiklah kalau gitu Kang Danu ceritanya hari ini ya pengen dikelek ketek pakai langgam apa ya?
1: Aku tuh pengen itu.
0: Gak bisa dong. Oh belum ya.
1: Belum ya.
0: Iya.
1: Hoyong eta.
0: Gak bisa dong.
1: Jangan dong.
0: Mau apa tuh?
1: Atau kayak pengen itu, pengen
0: bubur lemu. Kacang ijo. Cepat.
1: Aku pengen itu, pengen hijau daun.
0: Hijau daun yang mana?
1: Setiap detik.
0: Oh, setiap detik, baiklah.
1: Hijau... Karena apa? Aku detik-detik deh. Karena menunggu kamu.
0: Prep. Jangan kamu berdusta ya. Jangan kamu...
1: Mana aku berdusta?
0: Dasar kamu pulgoso ya. Jangan kamu berdusta ya, pulgoso.
1: Mari.
0: Dasar kamu buaya buntung. Ya.
1: Buaya daripada itu nama dirimu buaya darat.
0: Aku bukan buaya darat kalau aku kan buaya kajajaden kalau aku.
1: Kadang gila kadang enggak ya.
0: Beran. Langsung goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang nama kanggo IC-nya sehat-sehatnya. Amin. Banyak rezeki, banyak joget dan banyak kabogona.
0: Jangan dong banyak kabogona jangan ya.

0: Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama, Aisy.
0: Panteng radio. Terima kasih banyak. Baiklah, kalau gitu gak usah pakai lama-lama. Kita ketemuan sama requestnya yang tadi dari Kang Danu. Ntar Kilofon bakal balik lagi buat baca lagi requestnya yang masih sempat

yang tadi request langgam yang satu ini sama Ricky Lufun udah diputerin ya. Berikutnya request langgam siapa lagi yang bakal Ricky puterin? Kalau gitu kita baca lagi langsung kebut lagi. Banyak banget requestnya Gustin. Wah agung ya. Selamat siang Ricky Lufun, ketemuan sama Kang Igut di Holis. Pengen langgamnya Nine Ball bukan untuk menyerahnya udah diputerin. Buat teman-teman di sore yang lagi manteng sambil kekejek. Thank you. Ada Dede Gemes di hari Rabu. Aku terkejut kalau kata Teh Imas Cimohai. Aku juga terkejut. Wow, aku kaget. Gocin-gocin ini buat Ricky Lufun duluan. Bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih banyak. Nextnya lagi ada siapa lagi nih? Ada Teh Mimin di Saliucu Day. Pengen goyang-goyangnya buat

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Wawan Pangauban Pacet pengen request langgamnya buat semua warga Dahlia nyanyi khususnya penyiarnya. Thank you. Mama Ika Cinta Asih goyangnya buat semua warga Dahlia. Gocin. Buat Ricky Loven yang baik hati dan juga salam sehat selalu. Thank you. Nextnya lagi Assalamualaikum. Selamat pagi. Mau absen dong di Dahlia Indonesia Pilihan. Gocinnya buat Kak Ricky Loven. Terima kasih banyak. Dari Jul Rancasagatan. Terus ada Tes Santi di Kopo. Hadir Taiki yang ganteng. Cucu Meong lagi tiduran sambil panteng. Oi. Jam segini udah tiduran ya. Kayaknya kerjaan udah beres gitu loh. Hai Meong cantiknya aku. Gocinnya buat wargi di grup aja. Dari Mimi di Cilide. Terima kasih banyak. Selamat siang. Kalau kata Bu Eha, goyangnya buat wargi Dahlia semua. Gocinnya buat Kak Ricky Loven yang ganteng. Banyak jobnya, sehat selalu. Amin. Doa yang sama juga buat Ibu Eha ya. Terus udah gitu ada Kang Ari di Cibiru yang lagi di jalan, lagi beres meeting. Ada Bu Engkom katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya kita mau puterin langgam requestnya buat Teh Astriani yang judulnya Romantici. Jangan kemana-mana, Ricky Loven masih nemenin sampai jam 12 siang nanti. Maaf.

Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di dega mesti kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kali.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Cnn Indonesia pilihan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

potongnya. Juri di Dahlia Jenya apa? Juara-juara bikin Bandung bergoyang. Selamat siang Riki buat Erno di Cipagalo Girang. Ada Tesla di Soreang, ada Ibu Cendani, ada Kakek Dadi Talenta, ada Teh Hati Botol Lawang Ciwidey, ada Abah Odo Inuju Nyablon di Cicadas, ada Kang Abi Miftah di Saguling, ada Dari di Kircon. Terima kasih buat Agus Ketbon Footwear, ada Jangkul di Bojong Sayang Raca Manyar, ada Teh Isar, ada Bebeb Dery. Terima kasih banyaknya Riki Loven, mau pamit dulu. Dan kita bakal ketemu lagi nanti sore ya, jam 6 sampai jam 8 nya bakal live on air dari King Shopping Center. Kalau gitu, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgarnya Dahlia. Prung!

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggang pop ngehits,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau GIP
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
1: Sesaat lagi, kita akan ngobrol asik barengan sama Wakil Rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat Banten Wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
6: Guys, berhenti.
7: Ayo, pindah.
6: Pokoknya pindah, ayo pindah.
8: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar. Semakin juara.

0: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah, stay tuned! Terima kasih buat warga Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
1: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Korgi Dahlia. Ketemu lagi bareng sama Baby Alia di Bincang Seru. Untuk siang hari ini kita bakalan bincang seru bersama dengan DPRD Kota Bandung. Wah, ini kita lebih dekat lagi nih dengan anggota Dewan DPRD Kota Bandung untuk membahas beberapa tema yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas dengan tema yang berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas tema peran pemuda dalam pembangunan Kota Bandung. Korgi Dahlia, sudah hadir di studio Radio Dahlia FM ada anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, ada Om Ulan. Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Alia. Alia ya.
0: Teh Alia, betul. Masih Alia, kan? Masih Alia, tidak berubah jadi Raisa ya, atau Liodra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Dahlia.
0: Waalaikumsalam. Om Ulan, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Tahun lalu
1: saya nama pangestu Teh Alia.
0: Alhamdulillah, sehat. Amin. Tahun lalu sempat ketemu.

0: sama Wargi Dahlia, sekarang ketemu lagi sama Wargi Dahlia.
1: Alhamdulillah.
0: Om Wulan masih di Komisi 1 DPRD Kota Bandung.
2: Masih di Komisi 1 TL ya.
0: Iya, boleh diingatkan lagi ke Wargi Dahlia untuk Komisi 1 ini menaungi fungsi-fungsi atau tugas-tugasnya apa aja
2: Betul,
0: sih?
2: Betul, kan? Kalau di Komisi 1 kita menaungnya hubung aja di hukum dan pemerintahan TL ya. Terkait dengan hukum dan pemerintahan. Jadi mitra kita itu sebenarnya luas kalau di Komisi 1. Semua unsur pemerintahan, SKPD itu mitranya Komisi 1. Terkait juga tentang regulasi hukum-hukum pemerintahan dan kaitannya dengan regulasi yang ada di Kota Bandung secara khusus gitu, secara umumnya regulasi pemerintahan ya kita yang ininya gitu, kemitraannya ada di Komisi 1 TL ya.
0: Oke, baik ya. Nah, Kang, kalau ngomongin soal Kota Bandung, Kota Bandung ini kan bisa dibilang penduduknya lumayan cukup banyak ya.
2: Betul.
0: Apalagi pemudanya juga cukup banyak juga di Kota Bandung.
2: Setuju.
0: Dan bisa dibilang kota kreatif juga.
2: Setuju.
0: Pemudanya berperan aktif untuk mengkritisi pemerintah juga gitu ya. Nah, menurut Om Wulan, sejauh mana pemuda Kota Bandung telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah Kota Bandung?
2: Ya, siap Teh Alia. Terima kasih. Pemuda adalah tulang punggung.
0: Yes.
2: Harapan kita juga memang sebagai pewaris dan penerus perjuangan bangsa tentunya. Mungkin aja penerus juga perjuangan Om Wulan di kancah politik ataupun di tatanan pemerintahan gitu. Jujur harus Om katakan, jadi kelibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan di Kota Bandung ya sudah ada Teh. Cuma namun sifatnya masih bersifat parsial, masih berparsial dan belum juga menjadi harus atau menjadi ini pokok gitu, acuan pokok, jadi belum harus utama. Ada seperti pemuda kita juga di pemerintah juga ada namanya forum-forum seperti musyawarah rencana pembangunan Teh di kelurahan dan kecamatan ya, yang sesungguhnya bisa membuka pintu bagi partisipasi warga termasuk salah satunya adalah pemuda. Tetapi pada praktiknya kehadiran anak muda di ruang-ruang tersebut masih minim Teh.
0: Belum optimal.
2: Belum optimal.
0: Okay.
2: Belum. Mungkin karena bisa menjadi karena keterbatasan informasi itu sendiri maupun karena forum itu sendiri belum dikemas dengan cara yang relevan untuk generasi muda. Jadi kemasannya belum bisa dikaitkan untuk relevansinya dengan generasi muda. Jadi pemuda lebih sering dilibatkan sebagai peserta kegiatan yang bersifat seremonial Teh.
0: Iya,
2: ketimbang sebagai penyumbang gagasan dalam dokumen perencanaan seperti misalkan ada di RPJMD atau rencana kerja pemerintah daerah. Ya, saya pikir sebagai anggota legislatif ke depan mendorong agar keterlibatan pemuda itu dilembagakan bukan sekedar insidental sehingga suara pemuda benar-benar terekam dalam setiap tahapan-tahapan perencanaan pembangunan Kota Bandung.
0: Oke. Gitu. Ya. Tapi kan pemuda Kota Bandung itu dikenal kreatif dan juga kritis ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kendala yang membuat partisipasi pemuda di Kota Bandung dalam pembangunan Kota Bandung ini masih belum optimal, Kang?
2: Siap, Teh Alia. Kreativitas kita sudah tidak bisa meragukan ya kalau untuk pemuda Kota Bandung itu, anak-anak muda Kota Bandung. Ya, tapi ada beberapa yang menjadi kendala yang menurut pemahaman saya yang mendasar, yang saya amati juga gitu. Yang pertama adanya atau minimnya kanal partisipasi yang mudah diakses seperti ya. Ya, saya juga merasa pernah sering diskus dan saya juga berinteraksi dengan kaula muda gitu. Udah. Jadi kanal partisipasi anak muda yang bisa diakses itu juga memang masih minim Teh. Sehingga tentunya masih rendah gitu kan keterlibatan anak muda. Terus kedua anak muda tidak tahu kira-kira kan gitu, tidak tahu kemana harus menyalurkan aspirasinya.
0: Yes, benar.
2: Gitu kan sih gitu. Jadi terus ditambah lagi kepercayaan terhadap proses politik dan birokrasi yang masih rendah Teh Alia. Jadi anak muda masih distrust lah gitu, krisis kepercayaan keneh gitu kan, masih rada rendah gitu kepercayaan terhadap proses politik dan birokrasi gitu yang memang jauh masih rendah Teh gitu. Membuat sebagian pemuda itu apatis.
0: Iya.
2: Gitu, apatis. Dan mereka suaranya tidak akan berdampak gitu kan. Terus ketiga, kesenjangan kapasitas Teh yang menurut Om Wulan itu. Kesenjangan kapasitas di mana tidak semua pemuda memiliki kemampuan menyusun gagasan. itu tentang kapasitas ya, yeah, tentang yeah, kapasitas gitu. Misalnya dalam format yang bisa dipahami oleh birokrasi,
0: oh, okay,
2: seperti proposal kebijakan atau usulan program, itu tentang kapasitas ya teh. Tentunya tidak semua, cuman memang pasti ada hal yang menjadi dasar kan gitu, mm-hmm, menjadi kendalanya. Yang empat itu adalah faktor ekonomi, karena banyak pemuda yang harus fokus teh mencari nafkah. Jadi boro-boro fokus ke hal lainnya kan masalah. Kita bisa tidak bisa dipungkiri gitu, karena anak muda kan beres sekolah, beres apa itu, akhirnya kan bersaing, berlomba atau katakanlah punya tanggung jawab terhadap diri, keluarga, akhirnya orientasinya kepada misalkan ya faktor ekonomi, ya bekerja gitu kan. Itu yang menjadi kendala ini, memang idealnya perlu dijawab bersama, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga misalkan Om sebagai anggota DPRD bisa menjadi representasi warga masyarakat gitu teh, gitu, karena kendala-kendala tersebut gitu teh Alia.
0: Oke. Okay. Om Ulan, gimana caranya pemerintah sama DPRD bisa membuka ruang yang lebih luas supaya aspirasi para pemuda ini benar-benar bisa menjadi bagian dari kebijakan publik?
2: Saya meyakini bahwa pelibatan pemuda harus dimulai dari perubahan pendekatan teh. Jadi dari dari sekadar formalitas menuju kolaborasi, menuju kolaborasi yang bersifat substantif gitu teh. DPRD dapat mendorong terbentuknya forum konsultasi.
0: Okay.
2: Jadi kita bisa membentuk forum konsultasi teh. Jadi pemuda yang bisa berdiskusi, bisa rutin gitu kan, bisa ini. Jadi bisa terstruktur juga gitu teh, gitu. Terus misalnya ada musyawarah kebijakan pemuda tingkat kota, yang hasilnya benar-benar menjadi masukan resmi dalam pembahasan contoh di APBD, terus dan program-program kerja di dinas terkait, gitu. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan platform teh digital agar aspirasi dapat disampaikan tanpa hambatan birokrasi maupun jarak gitu. Jadi ada, terus di samping itu juga memang saya pikir harus ada dan terlibat gitu pentingnya keterwakilan teh pemuda. Keterwakilan pemuda dalam gugus tugas atau kelompok kerja yang membahas isu-isu strategis kota, sehingga pemuda tidak hanya didengar tapi juga ikut merumuskan solusi gitu. Jadi pemuda dilibatkan dalam konteks permasalahan yang mungkin nanti diberikan bisa memberikan gambaran ataupun solusi-solusi yang menjadi kendala saat ini di tingkat kota kan gitu ya. Jadi sebagai wakil rakyat saya menaruh perhatian pada isu ekonomi kreatif dan UMKM teh. Saya berkomitmen mengawal agar aspirasi pemuda mendapat tempat yang layak dalam kebijakan anggaran dan regulasi daerah gitu teh. Karena memang sesuai dengan tugas fungsi Om di DPRD gitu kan, salah satunya adalah budgeting dan pembentukan regulasi ataupun aturan, dan kemudian adalah di controllingnya, di pengawasannya itu sendiri gitu teh Alia.
0: Gitu. Kalau menurut pandangan Om Ulan dan juga rekan-rekan di DPRD Kota Bandung, sebetulnya program apa sih yang dibutuhkan generasi muda supaya mampu menciptakan lowongan pekerjaan bukan hanya sebagai pekerja saja?
2: Teh Alia, sampai hari ini juga karena Om Bulan juga ada lahir dari praktisi sosial ya, dari tingkat bawah, dan saat ini juga pembinaan kepemudaan juga masih menjadi concern buat Om Bulan juga di kewilayahan gitu. Jadi hari ini generasi muda membutuhkan lebih dari sekedar pelatihan keterampilan saja teh. Jadi secara teknis mereka memerlukan ekosistem yang membentuk pola pikir kewirausahaan secara sejak dini gitu. Jadi program yang paling relevan adalah ya inkubasi bisnis, pemuda yang bisa menghimpun dan bisa mengintegrasi. Jadi terintegrasi inkubasi itu, ya misalnya contoh dari pelatihan menyusun rencana usaha, terus pendampingan mentor, akses pemodalan awal yang penting, program-program magang yang bersertifikat gitu teh. Jadi di sektor-sektor unggulan Kota Bandung seperti industri kreatif, digital, fashion, agar pemuda memiliki pengalaman yang nyata gitu kan, sebelum memutuskan membuka usaha sendiri. Jadi saya juga mendorong optimalisasi rumah kreatif teh. Karena memang kan udah dikenal ya, pemuda ataupun anak muda Kota Bandung adalah anak muda yang kreatif kan. Jadi kita mendorong optimalisasi rumah kreatif dan ruang-ruang publik kota sebagai tempat berlatih gitu. Ya, berjejaring dan memasarkan produk sehingga semangat-semangat pencipta lapangan kerja tumbuh dari pengalaman langsung, bukan hanya sekedar teori. Jadi hanya bukan sekedar pelatihan-pelatihan yang katakannya beres pelatihan pleng gitu. Ya pantauan daya pembinaan secara kontinu lah gitu, artinya kan harus ada follow up gitu kita kira-kira seperti itu.
0: Oke, ini luar biasa Om Ulan ya, sedikit memberikan harapan untuk para generasi muda di Kota Bandung khususnya dengan pembahasan yang baru saja kita bahas, tapi masih panjang pembahasannya Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, kita masih membahas terkait peran pemuda dalam pembangunan Kota Bandung bersama dengan DPRD Kota Bandung di 101,5 Dahlia FM. Prungah kuguku kuya. Dahlia 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia masih bersama Baby Alia dan juga DPRD Kota Bandung dalam bincang seru peran pemuda dalam pembangunan Kota Bandung ya. Kalau tadi Om Ulan sudah sedikit menjelaskan bahwa banyak sekali program-program yang memang sudah dipersiapkan, yang harusnya sudah bisa dijalankan oleh generasi muda di Kota Bandung khususnya untuk bisa menjadi berperan aktif dalam pembangunan Kota Bandung, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya mencari pekerjaan ya. Nah Om Ulan, aku juga pengen tanya ya, tadi program-programnya cukup luar biasa dari teman-teman DPRD Kota Bandung terutama di Komisi 1. Sekarang gimana strategi untuk bisa memperkuat ekosistem UMKM dan juga ekonomi kreatif yang digerakkan oleh anak muda di Kota Bandung?
2: Siap Teh Alia. Kota Bandung memiliki modal sosial yang besar di bidang ekonomi kreatif, sesuai tadi apa yang disampaikan Teh Alia ya Teh ya. Itu bahwa memang kita juga punya modal di situ yang sangat besar di anak muda, kalangan muda, seperti mulai dari fashion, kuliner, musik gitu kan, hingga desain digital. Dan pelaku utamanya sebagian besar adalah memang anak muda kata. Strategi yang saya dorong adalah memang penguatan hilir hulu. Hilir hulu gitu teh. Yaitu memastikan pelaku UMKM muda tidak hanya dibina dari sisi produksi teh, gitu kan, tetapi juga dari sisi legalitas usaha, standar kualitas produk, gitu kan, dan akses pasar. Nah, ini yang akan mempengaruhi juga gitu, termasuk pasar digital dan ekspor. Kolaborasi lintas sektor juga penting, di mana pemerintah kota, kampus, komunitas kreatif dan pelaku usaha bersinergi membentuk rantai pasok yang saling menguatkan gitu teh. Jadi sebagai anggota DPRD saya terus mendorong agar regulasi dan alokasi anggaran daerah lebih berpihak kepada pelaku usaha muda. Jadi regulasi dan anggaran lagi kembali teh Alia ya. Karena kalau tidak tanpa dorongan itu juga kan sulit juga kira-kira. Jadi kita coba-coba ada keberpihakan kepada para pelaku usaha muda, termasuk contoh dalam hal kemudahan perizinan dan insentif bagi usaha rintisan berbasis kreativitas lokal yang ada di Kota Bandung gitu teh kira-kira. Jadi ada beberapa instrumen yang bisa kita mendorong anak-anak muda meningkatkan kreativitasnya dan kualitasnya dari sisi mungkin konteks regulasi dan mungkin dari sisi juga penganggaran teh gitu kan, dari anggarannya dari atau dari modal lah gitu kira-kira gitu teh
0: ya. Om Ulan, dari berbagai bentuk dukungan pemerintah yang dilakukan untuk anak muda, menurut Om Ulan sendiri apa bentuk dukungan pemerintah yang paling efektif banget untuk startup dan juga para pelaku usaha muda?
2: Baik Teh Alia, dukungan yang paling dibutuhkan bukan sekedar bantuan sesaat tentunya ya. Jadi yang bersifat kontinuitas, jadi berkelanjutan. Jadi melainkan sistem penopang yang berkelanjutan. Jadi pertama menurut Om Bulan itu adalah kemudahan akses teh. Kemudahan akses pembiayaan gitu, ada kemudahan akses untuk pembiayaan melalui skema kredit lunak, karena rata-rata itu yang kita
0: modal utama
2: gitu. Jadi yang hasil analisis memang harus, kalau jika ada kemudahan akses untuk pembiayaan melalui skema misalnya kredit lunak atau dana bergulir khusus misalkan usaha rintisan pemuda gitu, kaula muda, itu bisa kayaknya menjadi solusi kan gitu teh. Yang kedua, pendampingan teknis dan bisnis yang berkelanjutan. Jadi ada secara teknis tetap didampingi kan gitu teh ya. Dan bisnisnya juga terus dapat menjadi arahan gitu kan, dan petunjuk. Bukan hanya pelatihan satu kali yang berhenti tanpa ada tindak lanjut kan gitu. Pelatihan sekali beres sudah pleng deh kan, tidak ada tindak lanjut apa-apa. Terus yang ketiganya mungkin penyediaan ruang kerja teh bersama gitu. Spesial yang terjangkau lah kira-kira kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi lengkap dengan akses jaringan dan mentor industri ke gitu, industri. Jadi yang keempat ya keberpihakan dalam pengadaan barang dan jasa teh. Gitu. Jadi ada keberpihakan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Jadi memang kita juga mengetahui instrumen kebutuhan, keinginan, harapan, dan keadaan yang ada di pasar, di mungkin gerakan-gerakan atau aksi-aksi kreativitas anak muda yang kita pemerintah juga hadir dalam pengadaan barang dan jasanya, kan gitu-gitu. Misalnya dengan kita coba teh, saya juga berpikir bagaimana ya kalau kita pemerintah bisa memprioritaskan produk UMKM yang dihasilkan oleh anak muda lokal gitu teh, dalam kegiatan resmi pemerintah kota gitu misalkan gitu kan. Jadi nanti kita mengidentifikasi kegiatan kreativitas anak muda dan kita coba libatkan dalam hal itu teh, dalam hal kegiatan-kegiatan yang secara formal dan secara resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung gitu ya. Dengan cara itu ya saya percaya Pak Teh, dukungan yang konsisten dan lintas dinas yang sama-sama juga konsisten akan membuat startup gitu lah dari usaha muda Kota Bandung mampu bertahan dan setidaknya memang sekalipun bertahap tidak akan sekaligus, saya yakin bisa naik kelas gitu lah.
0: Amin. Nah, kalau ngomongin soal tugas DPRD itu adalah salah satunya mengawasi ya.
2: Betul.
0: Nah, sejauh ini Pak Omulan, sejauh ini tanggapannya kualitas pendidikan dan pelatihan di Kota Bandung apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kerja dan industri?
2: Kota Bandung memiliki kekuatan besar ya Teh tentang kualitas pendidikan dan pelatihan ya ini. Jadi menurut Omulan, jadi Kota Bandung memiliki kekuatan sangat besar sebagai kota pendidikan kan ya Teh ya. Di Kota Bandung itu udah menjadi ikon dan menjadi ya dengan banyak perguruan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi yang berkualitas di Kota Bandung itu sendiri. Namun harus jujur sih Teh, saya menganalisis dan terus saya juga mengkaji ini, diakui masih ada kesenjangan antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan aktual dunia instruksi khususnya di sektor digital dan ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat. Banyak lulusan yang menguasai teori namun belum terbiasa dengan praktek yang nyata itu karena gitu. Jadi memang secara teori mungkin sudah ini kan gitu. Nah, ini yang menjadi kendala itu lulusan-lulusan kita itu masih terkendala dengan praktik-praktik kerja nyata yang menuntut adaptasi secara cepat kan gitu. Ya karena itu Om Bulan mendorong gitu ya penguatan kemitraan antara sekolah vokasi misalkan balai latihan kerja dan dunia usaha agar kurikulum terus diperbarui mengikuti kebutuhan pasar kerja serta memperbanyak program sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri gitu ya Bapak. Yang ya katakanlah yang menjadi pemikiran pertama Om Bulan terus mengkaji ini untuk bagaimana caranya kualitas pendidikan, pelatihan, dan lalu praktek di lapangan antara teori dan praktek itu harus tetap berkesinambungan dan memang harus adaptif gitu teh mengikuti perkembangan zaman yang ada kira-kira seperti itu. Dan salah satunya ada kita terus bermitra bekerja sama gitu mendorong ke arah sana kira-kira gitu.
0: Ini menarik tadi Om Olan bilang kalau misalkan harapannya pemuda-pemuda di Kota Bandung itu bukan hanya mampu secara teorinya saja, tapi ada beberapa hal-hal yang terjadi di lapangan yang harus bisa dipelajari juga ataupun dipraktekkan seperti kayak kepemimpinan, inovasi yang tidak datang dari teori gitu ya. Nah, gimana nih Om Ulan cara untuk kita meningkatkan kompetisi digital, kepemimpinan, inovasi di kalangan anak-anak muda?
2: Kita lihat peningkatan kompetisi digital dan kepemimpinan pemuda perlu ya. Ya perlu dilakukan gitu, secara terstruktur dan berkesinambungan. Jadi tidak hanya melalui pelatihan singkat yang bersifat seremonial teh gitu ya. Gitu. Saya mendorong pemerintah kota harus memperluas program seperti program pelatihan digital berbasis kebutuhan real yang ada di pasar gitu kan gitu di lapangan pasar kerja. Jadi misalkan contohnya ada literasi data, ada pemasaran digital, ada pengelolaan konten kreatif teh gitu kan ada pengelolaan konten yang bersama dengan pelaku industri sebagai pengajar tamu. Selain itu, ruang kepemimpinan pemuda perlu diperluas melalui organisasi kepemudaan. Ada organisasi kepemudaan yang kita sudah ketahui ya, ada di Kota Bandung, Karang Taruna, Forum Lintas Komunitas, di mana pemuda dilatih mengelola program, memimpin tim, dan mengambil keputusan sejak usia dini. Gitu. Jadi intinya memahami tentang konsep manajemen lah kira-kira teh gitu kan. Jadi bagaimana cara pengelolaan, cara menjadi ngambil keputusan, cara mengambil apa menentukan perencanaan kan, kebijakan-kebijakan itu yang menjadi nanti sebagai penentu gitu kira-kira seperti. Jadi kombinasi antara keterampilan digital dan di jiwa kepemimpinan inilah yang akan melahirkan generasi muda Kota Bandung yang inovatif dan bersaing di tingkat regional maupun nasional, bahkan insya Allah mudah-mudahan internasional. Kan kita harapkan seperti itu.
0: Amin. Apalagi kan sebenarnya sekarang kan perkembangan digital cukup pesat ya.
2: Setuju.
0: Cukup pesat dan sebetulnya semua pemuda bisa memanfaatkan platform digital itu ke arah yang positif juga.
2: Setuju.
0: Nih.
2: Setuju.
0: Nah, di tengah pesatnya perkembangan media sosial, gimana peran pemuda dalam menjaga persatuan, toleransi, dan nilai kebangsaan? Karena era media sosial ini segala bebas kan, Pak?
2: Iya, sekarang itu dengan betul nah, digital dan media sosial itu. Siap ya, Alia. Kita tidak pungkiri ya bahwa media sosial itu adalah pedang bermata dua ya teh.
0: Ya, betul.
2: Di satu sisi mempercepat penyebaran informasi,
0: betul.
2: Dan kreativitas anak muda. Namun di sisi lain juga menurut Om rawan juga teh,
0: betul.
2: Menjadi apa rawan menjadi ruang penyebaran polarisasi, ujaran kebencian, informasi kadang-kadang patut diduga menyesatkan kan kira-kira kan gitu teh. Betul. Itu sangat mudah sekali dan sangat sensitif sekali. Jadi oleh karena itu mungkin pemuda Kota Bandung memiliki peran strategis sebagai agen literasi digital di lingkungannya masing-masing. Jadi kita bagaimana caranya anak muda bisa menjadi agen kan gitu teh, literasi digital di lingkungannya masing-masing, mulai dari keluarganya hingga komunitas lah gitu kira-kira. Jadi saya mendorong penguatan program literasi digital dan pendidikan kebangsaan yang dikemas secara kreatif dan relevan dengan gaya komunikasi anak muda, misalnya melalui konten positif, gitu kan gitu teh, terus mengangkat kearifan lokal, contohnya terus meningkatkan apa gotong royong yang menjadi ciri khas Kota Bandung itu sendiri kan kira-kira seperti gitu teh. Jadi pemuda yang kuat literasinya akan menjadi benteng menurut tema Om Mulan. Jadi pertama menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman yang ada di Kota Bandung itu sendiri gitu teh. Jadi bisa menjadi penguat lah menjaga gitu kedekatan perbedaan-perbedaan yang ada di Kota Bandung gitu teh. Gitu. Itu menjadi tugas dan mungkin jadi kewajiban anak muda dan salah satunya ada peran aktif pemuda di sini seperti dalam hal tentang bijaksananya penggunaan dalam konteks media sosial atau digitalisasi ini gitu teh.
0: Oke, baik. Om Ulan, terakhir apa yang langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, judi online, kekerasan dan pengaruh negatif lainnya di kalangan generasi muda?
2: Siap, baik teh Alia. Ini ya memang menjadi kadang Alia. Karena kalau saya seperti itu berpikir gitu teh Alia, kita harus mampu gitu teh.
0: Betul.
2: Saya harus bisa dan ini adalah memang menjadi apa ya PR teh Alia, PR besar teh Alia ya. Dan ini sangat yang apa hal yang sangat memprihatinkan untuk kita semua. Jadi persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan penindakan teh Alia ya. Menurut hemat Om. Jadi melainkan harus dimulai dari pencegahan teh. Jadi harus ada persiapan pencegahan atau dimulai dari pencegahan yang menyentuh akar masalah gitu. Jadi saya mendorong penguatan program edukasi bahaya narkoba. Yang ada edukasinya kan gitu teh, harus ada ya katakanlah kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan edukasi kepada anak muda tentang bahayanya narkoba gitu.
0: Yeah.
2: Misalkan judi daring juga sangat berbahaya. Itu juga harus ada ya edukasinya, ada jenjang pendidikan dasar gitu kan dan menengahnya. Terus ditambah lagi partisipasi teh, bukan sekedar penyuluhan atau satu arah saja ya. Pesan orang tua, sekolah, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan perlu diperkuat sebagai jaring pengaman sosial di tingkat lingkungan. Gitu kan buat hemat Om Ulan ya. Jadi selain itu penting menyediakan ruang aktivitas positif untuk pemuda teh. Ya untuk jadi bagi pemuda itu kita harus menyediakan juga gitu kan ruang aktivitas. Jadi kan kadang anak muda itu kan anak muda yang memang saat ini lagi benar-benar mencari jati dirinya kan kira-kira gitu teh Alia ya kita akui ya. kreativitas mereka kadang ya kadang wadahnya kemana dan seperti apa di mana kan harus kita juga peka terhadap itu gitu kira-kira. Seperti misalkan menurut Om Mulan itu ada olahraga, seni, kegiatan komunitas agar energi dan waktu luang mereka itu tersalurkan secara produktif teh. Yes. Itu memang perlu perhatian kita dan perlu harus kita kira-kiranya menjadi pertimbangan yang sangat penting gitu teh. Jadi pemerintah daerah bersama DPR juga perlu memastikan ada akses layanan konseling dan kesehatan mental yang mudah dijangkau. Jadi sehingga pemuda yang menghadapi tekanan misalkan psikologis gitu teh memiliki tempat pengadu mereka teh sebelum terjerumus. Ada kalanya kan ya kita anak muda ya teh halnya ya gitu ya yang sangat masih rentan gitu kan. Jadi sehingga arah ininya atau katakanlah nanti kita bisa menggiring atau bisa mewadahi atau bisa katakanlah mendampingi mereka itu tidak kemana-mana gitu kan gitu teh kira-kira. Jadi agar bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya itu tidak berpotensi merugikan dirinya sendiri gitu teh. Hal yang menurut hemat Om Mulan seperti itu. Jadi memang perlu kiranya kita memastikan ada layanan konseling gitu kan yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan contoh salah satunya juga Om sebagai unsur penyelenggara pemerintahan oleh DPRD itu sendiri gitu teh. Gitu.
0: Oke. Nah, luar biasa banget ya obrolan kita siang hari ini, benar-benar menjadi motivasi juga untuk para pemuda nih dalam pengembangan Kota Bandung khususnya. Om Mulan, kalau misalkan ada pemuda yang ingin berdiskusi dengan DPRD Kota Bandung, itu apa bisa datang langsung ke kantor DPRD atau lewat sosial media, bisa DM atau apa?
2: Bisa teh ya, bisa datang langsung konsultasi dan seperti apa. Dan itu juga wadah-wadah kepemudaan juga sudah ada ya teh ya, dan juga selalu terbuka. Dan memang itu menjadi salah satu menjadi salah satu target acuan bagaimana kita juga bisa sama-sama bekerjasama, berkolaborasi teh, saling motivasi kan, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Bandung dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal mencari solusi bagaimana anak muda juga bisa menumbuh kembang akan kreativitasnya. Kita memang kita terbuka teh Alia, kapan saja bisa di medsos, bisa di secara langsung gitu kan ketemu ya. Terbuka lah Om Mulan kira-kira teh, dan DPRD sangat terbuka untuk itu kira-kira sebenarnya kan gitu teh.
0: Jadi bisa langsung datang aja.
2: Bisa ya, datang
0: ke kantor DPRD.
2: Ke kantor DPRD ya. Ketemu Om Mulan boleh, kita ngobrol-ngobrol di sela-sela santai-santai kan, itu enggak masalah.
0: Terbuka gitu, ya. Untuk anak terbuka, muda terutama anak muda, ya. Gitu, 80% di era digital ini dikuasai oleh anak muda.
2: Anak muda.
0: Jadi
2: betul,
0: memang setuju. Ini perlu dimanfaatkan, benar kata Om Mulan tadi. Media sosial atau dunia digital ini seperti dua mata pisau, dua mata ya. Kalau dipergunakan untuk yang bermanfaat dengan baik ya bisa bermanfaat.
2: Ya itu kan menggunakan teh itu alat digunakan baik, hasil baik gitu teh digunakan itu ya. Iya. Betul itu teh.
0: Pisau
2: itu,
0: dipakai motong buah bermanfaat. Tapi betul, pisau betul. Dilakukan untuk tindak kriminal itu tidak bermanfaat. Ya, makanya
2: itu makanya
0: pemuda di sini berperan penting ya.
2: Berperan penting. Berperan penting pemuda di sini.
0: Ada Om Mulan nih yang pastinya siap terbuka untuk bisa berkonsultasi, diskusi dengan pemuda di Kota Bandung khususnya dari Komisi 1 DPRD. Pemuda
2: yang masih anak muda.
0: Iya. Harus jiwa muda lah.
2: Jiwa muda kira-kira maksudnya begitu.
0: Om Mulan nuhun pisan sudah hadir.
2: Sami-sami teh Alia. Tunun sami-sami pendengar dan pecinta Radio Dahlia 101,5 FM ya. Sing sehat sadayana, panjang yuswa, berkah barokah sukses kang urang sadayana nya.
0: Amin.
2: Kota Bandung tercinta, pamit ke urang kusaha deui lah intina kan teh. Gitu. Kita bebarengan jaga tetap semangat buat anak muda dan pemuda Kota Bandung tercinta.
0: Itu dia tadi Margi Dahlia bincang seru bersama dengan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, ada Kang Ulan atau Om Ulan nih ya, yang lebih dikenal Om Ulan sama masyarakat Kota Bandung ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selamat
2: menjalankan
0: tugas
2: ya,
0: dan mudah-mudahan juga bisa jauh lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat Kota Bandung ya. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu, Margi Dahlia, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prunggah kugugu kuya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
2: Tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut tangannya langsung oleh Densus 88 anti teror.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ASN Pemkab Bogor jadi tersangka korupsi pembangunan RSUD Parung, viral pungutan SMPN 11 Cirebon, Disdik bantah langgar aturan, Densus 88 amankan pria terduga teroris di Raja Desa Ciamis, Polres Ciamis lakukan backup pengamanan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri mengamankan seorang pria berinisial AR, 43 tahun, di Dusun Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Senin 21 Juli sekitar jam 6 pagi. Dalam operasi itu, Satreskrim Polres Ciamis memberikan bantuan pengamanan atau backup kepada tim Densus 88.
4: Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengatakan proses pengamanan berjalan aman dan kondusif serta yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. AR diketahui merupakan pemilik usaha penggilingan padi. Dari hasil penggeledahan di kediamannya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku, telepon genggam, dan catatan yang diduga terkait penyelidikan. Ditemukan juga hiasan dinding bertuliskan lafaz syahadat dan tulisan Arab serta literatur berjudul Akhir Zaman dan Kunci Surga. Meski demikian, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya lainnya di lokasi. Seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Densus 88.
2: Satreskrim Polres Ciamis ini melakukan backup adanya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dan kumpulan dan hasil pemantauan kami di lapangan itu mengamankan seseorang inisial AR. Di lapangan kami tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut perkara tersebut ditangani langsung oleh Densus 88 anti teror.
4: AKP Carsono mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, dan segera melapor ke Babinkam Timmas, Babinsa, Perangkat Desa, atau call center 110 Polri jika menemukan aktivitas mencurigakan.
3: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan tersangka seorang ASN yang pernah menjabat sebagai anggota Pokja dalam pengadaan pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung. Proyek pembangunan rumah sakit itu didanai bantuan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2021.
5: Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 9,1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BAP langsung ditahan di Lapas Pondok Raja Cibinong selama 20 hari ke depan untuk keperluan proses penyidikan. Tersangka dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6: Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Raja. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek pembangunan RSUD Parung, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dalam perkara ini.
3: Ratusan warga Desa Cikadu mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Sukabumi guna menagih janji perbaikan saluran daerah irigasi Citarik atau Somang Cikadu yang sudah 17 tahun tidak berfungsi normal. Akibat saluran mati, sawah produktif berubah menjadi lahan tada hujan dan sebagian beralih jadi kebun. Warga menyebut ini bukan lagi soal infrastruktur rusak, tapi soal nasib pertanian mereka. Warga meminta kepastian, bukan sekedar janji, agar irigasi segera diperbaiki dan bisa mengaliri sawah kembali.
7: Menurut Ujang, koordinator aksi, mereka ingin irigasi Somang Cikadu mengalir lagi seperti dulu. Menurutnya, dampak kerusakan irigasi tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Air yang dahulu mengalir, kini hilang, sehingga aktivitas mandi, mencuci, hingga kebutuhan sarana ibadah ikut terdampak.
8: Untuk segera melaksanakan realisasi DI Citarik atau Somang Cikadu.
7: Kabid Bina Teknik Dinas PU Kabupaten Sukabumi Wisnu mengakui daerah irigasi Citarik memang menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran rehabilitasi total mencapai 10 miliar rupiah. Irigasi Citarik sudah masuk dalam usulan melalui program pemerintah pusat. Untuk tahun 2026, secara administrasi sudah masuk dalam tahapan yang ditetapkan. Namun pelaksanaan fisiknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
8: Melalui Pak Bupati kita sampaikan usul ini ke Impres Irigasi Pak. Di tahun 2026 ini melalui verbalnya Sikuri itu alhamdulillah Pak masuk.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Ketua Pengurus Daerah PR SSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar menegaskan, tantangan terbesar industri radio saat ini bukan lagi mempertahankan frekuensi, melainkan hadir dan relevan di ekosistem digital. Yopi, panggilan akrab Yusuf saat membuka musyawarah anggota keempat PR SSNI Bandung di Bandung, Selasa 21 Juli menyebut, radio kini harus terintegrasi, siaran terestrial, platform online, media sosial, dan data audiens yang bisa diukur. Ia menyebut masa depan radio ada di empat pilar, yakni mengelola audiens, membangun komunitas loyal, menghadirkan konten relevan, dan memiliki data sebagai nilai tambah bagi pengiklan, brand, dan pemerintah.
9: Semangat dan inovasi yang sudah dibangun PRSSNI Bandung ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan arah gerak PRSSNI Jawa Barat. Hari ini tantangan terbesar industri radio bukan lagi soal mempertahankan frekuensi. Tantangan kita adalah bagaimana radio hadir di tengah ekosistem digital. Radio kini harus terintegrasi, ada siaran terestrial, ada platform online, ada media sosial, dan ada data audiens yang bisa diukur dan dikelola.
3: Yopi menambahkan, PR SSNI Jabar dalam 5 tahun terakhir telah membangun platform streaming bersama, infrastruktur data, radio visual, digitalisasi operasional, hingga penguatan marketing sindikasi dan riset. Namun dirinya juga mengakui masih ada kendala seperti mindset broadcast, keterbatasan SDM digital, infrastruktur, investasi, dan budaya berbagi data antar anggota. Sementara PR SSNI Bandung memasuki tahun terakhir masa bakti 2023-2027 dengan fokus utama digitalisasi radio secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah PR SSNI Bandung, M. Kemal Pasha, dalam musyawarah anggota keempat di Bandung. Kemal menjelaskan PR SSNI Bandung menargetkan 100% anggota radio di Bandung segera mengadopsi teknologi streaming. Tahap awal difokuskan pada migrasi audio yang kemudian dikembangkan ke konten audiovisual. Selain teknologi, tantangan terbesar ada pada perubahan model bisnis. Untuk itu, PR SSNI Bandung berkolaborasi dengan platform Olo untuk memberikan wawasan strategi pendapatan di ekosistem digital. Dengan 30 radio anggota, PR SSNI Bandung juga akan menggelar pelatihan pembuatan konten digital agar insan radio bisa bersaing profesional di platform seperti YouTube.
10: Sebagaimana sudah disampaikan juga oleh PD ditugaskan kepada kami bahwa semua anggota di Jawa Barat seharusnya streaming, terutama Bandung harus 100% ya Bang. Radio di Bandung harus bisa siaran streaming. Jadi streaming biasa dulu audio, kalau bisa meningkat menjadi audio visual gitu ya Bang ya. Untuk sementara streaming dulu. Nah, untuk mencapai ini ada berbagai hal dari masing-masing anggota, tentu ya haruslah mulai secara teknologi.
3: Viral di media sosial, unggahan soal biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 111 Cirebon yang disorot adalah biaya seragam. Untuk seragam putri disebut Rp1.450.000 dan putra Rp1.330.000. Ada juga biaya kegiatan penunjang siswa yang masih dalam usulan. Pihak sekolah saat dikonfirmasi menyebut biaya belum diputuskan sepihak. Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat komite bersama wali murid atau orang tua siswa.
11: Dinas Pendidikan Kota Cirebon menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dan pengadaan seragam sekolah di Kota Cirebon telah mengacu pada regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Kota Cirebon juga memiliki seragam khas daerah yang digunakan pada hari tertentu sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
12: Untuk di Kota Cirebon, sebetulnya itu sudah mengikuti aturan atau mengikuti tata cara. Itu sudah melalui prosedur yang memang semestinya diterapkan. Seperti ada perbincangan terlebih terlebih dahulu dengan orang tua, lalu kemudian kenapa kok seragam tertentu sulit untuk ditempatkan atau didapatkan di luar. Itu karena ada yang namanya seragam khas sekolah. Nah, seragam khas sekolah itu juga ada di dalam peraturan menteri tadi. Bahkan ada satu seragam yang digunakan di setiap hari Kamis di kota Cirebon, itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
11: Sebelumnya, viral sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di sekolah di kota Cirebon cukup tinggi.
3: Polisi sudah menyerahkan berkas perkara kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
13: Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam berkas yang diserahkan, tersangka TH dijerat pasal berlapis yaitu tentang penyekapan, penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS.
14: Penyidik Ditreserse PPAP Polda Jabar melimpahkan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum.
13: Secara terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas perkara yang diterima dari penyidik Polda Jabar terdiri atas 3 jilid. Pada tahap pertama ini, penyidik hanya menyerahkan dokumen perkara tanpa disertai barang bukti. Menurutnya, jaksa peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara dalam waktu 7 hari. Namun sesuai ketentuan dalam 3 hari pertama, jaksa harus menentukan sikap awal apakah berkas telah memenuhi syarat formil dan material atau masih perlu dilengkapi.
15: Dari berkas perkara tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 7 hari, tapi dalam waktu 3 hari harus bersikap apakah berkas perkara ini dinyatakan lengkap ataukah berkas perkara akan dinyatakan belum lengkap.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Amalia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Dahlia. Geus kadé ge oning, geus.
2: Nyeun teh.
1: Naon? Tatarik teh henteu sakieu geus cukup. Geus,
2: geus cakep.
1: Sarua berarti jeung Abah cerita ada hari wang.
2: Lain ini orang lami tepat-tepang.
1: Ya, lami tepat. Ya kan ajaran baru ini naik kelas sebenarnya kelas naik kelas dulu naik sopan tuh nanti teh.
2: Kelas hiji.
1: Kelas hiji. Kemarin itu waktu ayah kecil itu naik naik ketemu dah. Lain
2: Abah saya beda.
1: Hah?
2: Asa beda.
1: Nah beda gunaan jang.
2: Asa berkirang kedut.
1: Di podaran gerak cia
2: ini ini makan kena jujur sahur sahur pak ustad lagi kena jujur ayah hidup jalan di jalan miman
1: usah saha
2: sahur pak ustad terus sedang
1: ustad
2: yang mantap kembali
1: ayah
2: tetangi Oni.
1: Ya, yeah, yang cina.
2: Mang Oman.
1: Mang Oman.
2: Nyaroskan jadi nok nok ayam ical cina manawi Oni apa opa cina dina sayang.
1: Ya yeah, terus.
2: Jawab terus kau ni ku apa di paok.
1: Eh, ulah gitu.
2: Kita jujur.
1: Hari didinya atan dua dina di dahar jeng sanggup kita sahar tendok mendok eh tasar wapan bagi dua dua ewang.
2: Oh, eh tendok nak mau?
1: Ringan eh. Halo, halo si Oni. Halo, assalamualaikum wargi ah.
2: Waalaikumsalam.
1: Pokok nama Juli di Dahlia, J-nya apa ini J-nya?
2: Yang Nur Zaman.
1: Lah itu. Nah, ada pemain Persib betul-betul. Jajang, sorry aja. J-nya Ju.
2: Juju.
1: Ju, lain Juju. Jua.
2: Juar sih.
1: Jualan. Juara gitu jang.
2: Juara dah. Alah. Dahlia mah juara wae.
1: Ya itu. Itu.
2: Jadi pionir.
1: Pionir.
2: Pionir.
1: Aduh, ini apa bahasa pionir? Apa itu?
2: Kan ini sok main catur.
1: Itu mah pion setelah. Lain jeng kali jeng main kol motor, ta. Sepion itu mah.
2: Kenal pot.
1: Kenal pot, naon. Alah, gue izin bagus. Alah, ini duk kita buat dulu sonten nyang-nyangnya.
2: Betul, naon.
1: Udah, ah.
2: Betul, naon.
1: Maok, imah batur. Aduh, abah cek kalau mbak irit jang itu jang, ya?
2: Irit.
1: Irit.
2: Pengen nyawaknya pegang lagi.
1: Jangan. Abah cek waspada unggal air warga. Teh. Oh, ini ulah-ulah keluar puting, ah.
2: Iya, udah, mak.
1: Biasa begal gitu, mak.
2: Oh, ini mak keluar dari subuh.
1: Subuh.
2: Malam cuma.
1: Malam cuma. Bari mohon duit cek resek. Ngebangsa tetap itu, iya. Ayah kita ini ah. Panteng radio.
2: Pening dah lihat.
1: Enak langgamna.
2: Dah lihat.
1: Perang go-go-go.
2: Goyang.
1: Cek saha.
2: Cek oni. Cek oni.

0: hadir dari Klaten. Satu panggung, ribuan keseruan. Bersiaplah untuk berpesta bersama Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbat, Tiga Biduan, Bagindas, dan Shepin Misa. Nikmati pesta hiburan spektakuler. Ikuti beragam aktivitas seru, senam sehat, dan rasakan sensasi menjadi bintang dangdut di Zona MNC TV rumahnya dangdut. Road to Kilau Raya, Klaten. Sabtu, 25 Juli, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Klaten.
1: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
0: Punya mimpi jadi bintang dangdut? Wujudkan lewat audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Gedung Sunan Pandanaran, Sabtu 25 Juli. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut. Didukung oleh...
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Bing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
4: Tos ngalami Pak?
3: Ah, tos ngalami Pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah, itu ku ngalaget Alpha Propolis, itu nya terasan saya PJG, tos karawas lah, itu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terak karawas. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Nya ente mual wae. Sampean ente baal gitu talah. Sekatun sekedik deh lah gitu nya. Terus ente puyeng wae kugah bobotek gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengen ke rawat gitu. Ka masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu. Hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
5: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kalain barare.
4: Tos sabaraha lami, Bu?
5: 8 tahun.
4: Kumaha karaos na, Bu?
5: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru nates saya sinsiremen. Alhamdulillah nates damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160 ena alhamdulillah 120, 100
4: nates. Alhamdulillah.
5: Pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Ka saha wae anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sarang hiji kumari badal ya FM Bandung goyang si kasih koni. Abah ena, Abah ena moal lobat, moal baheureuy oni abah teh.
1: Tong.
0: Jenuh abah teh
1: heureuy. Ning bisi iya. Bisi kena serangan jantung.
0: Bisi kena serangan ekonomi.
1: Hei. Naros.
0: Naon.
1: Nyarek
0: naros mah. Nyarek naros eta teh. Abah rek naros ka Oni, kamari anu dibaca teh oleh teh naon wae cing abah teh. Abah teh sok pohoan teh. Hiji-hijina apakeun tah naon wae anu disebut naon teh produk hotin anu anyar teh kitu teh.
1: Mungkin sekedap.
0: Sok baca heula inget-inget sok.
1: Teu dia dibaca daun nya nyandak.
0: Oh nyandak maka?
1: Maka sok.
0: Oh, naon wae eta teh?
1: Tunya, saya tanya aya hotin cream original.
0: Original terus.
1: Hotin cream strong.
0: Bener euy, terus.
1: Aya hotin cream aroma terapi.
0: Terapi.
1: Ani hotin DCL.
0: Nya DCL naon deui?
1: Hotin koyo aroma terapi.
0: Aroma terapi,
1: heeh. Hotin balsem.
0: Di bawah kabeh honi.
1: Di sana kan ini mah.
0: Jual lah di sakola.
1: Henteu.
0: Naon ngam. Geus mau ka warung saha.
1: Mau kira-kira
0: atuh aing mau teh beurang-beurang teh kira-kira penting mau atuh
1: ngisin penting mah sieun ku jurik
0: jurik pake hotin cream bagadang wae nyeri cangkeng wae jeung ge jurik ge terus naon teh anu leutik tah leutik tah tah leutik oh tube nya bener-bener nu disemprot jang noh jang
1: eta hotin spray
0: spray bener kanggo bobo anu rada tiis-tiis tah
1: nya teh hotin spray mah kan
0: di sarung bantal spray sare eta mah spray
1: cool gel
0: cool gel nya pokona mah teh inget hoye ku hidupnya lamun ieu aya gerak maksimal lamun ke Oni diparengkeun ngilu kontingen olahraga dunia tah nya tah dipake hotin cream tah apa tuh sosial media na Oni
1: entah
0: kudu apa tuh @hotincream.id tah Instagram lah lamun TikTok hotincream.idn oh gitu.
1: Ya, Oni ge gaduh da.
0: Gaduh naon?
1: Instagram dan nang meser kamari.
0: Oh.
1: Nang meser telegram.
0: Ah, lu satu yang meni sarang. Mau peker turun emas. Alah, gue istri doa gue. Ya, itu jangka warga Jawa Barat ini ya, nya. Di sarangan ngagelar umroh. Paket umroh spesial 400 jamaah ka hiji pesawateun tah.
1: Imanya?
0: Hah, Gina Safety Travel eta geura.
1: Oh, nya.
0: Anu meunang diskon 4 juta perak. Bebas kereta cepat Mekah Madinah tah. Lajeng wisata Thaif, Pri Tasrih Raudhah, Pri Al Baik. Lain ayam goreng lah baik lain. Pri Al Baik. Dah dia udah hareun wae dinya mah mikiran teh dah. Tah oge ieu teh Oni teh bijakeun kitu ka wargi-wargi nu lainna yeuh. Meunang fasilitas hotel bintang 4 manasik 5 sesi. Pembimbingna bersertifikasi bus eksekutif. Lain damri lain.
1: Eksekutif. Mohon nya teh anu ti Ciamis.
0: Lah tempat

0: 빠지셨네요. Aduh, anu nggak jemputan kama mana we?
1: Nyanyi
0: Duki Kabumi. Duki Kabumi, ya. Tah ulah poh anu menang diskon 4 juta teh gedengan ieu. Tah abah boga telepon 08 Muhammad Tohatil 17 Bandung 522-8805 atau 520-5889 hijinya.
1: Oh, gini. Selamat datang di Jalan Muhammad Tohat.
0: Ayo, Muhammad Tohat. Kantor cabang ini apa? Kalau saya mau di Banjaran tah?
1: Di Banjaran.
0: Ayah, Banjaran ngeri dua-dua. Lamun oni reka Tasikmalaya ke Mangkubumi. Ayah di Roko Kornes Residen tah. Pokoknya mah agen anu pang deket tah we jeung oni. Ya, Gina Septi travel pang caketna. Jadi orang bisa ngewujudkeun impian orang ka tanah suci sareng Gina Septi gitu ya. Ya bener.
1: Rek sareng mah.
0: Hah?
1: Rek sareng mah.
0: Mah ka mana?
1: Tanah Abang.
0: Rekong kata nampang tanah suci.
1: Oh tanah suci bening.
0: Beda itu apa beda? Lain tanah sengketa aku mau jauh. Alah, yang apa mak yang mendekat aji kulidinya awak bisa gemoy kita tak kumah ya, tapi kalau kembali di bareng layar naon kita gitu teh.
1: Soalnya layar.
0: Naon.
1: Empat ayam. Empat ayam. Insani satu.
0: Naon atuh muni sesegitu iya. Awak teh.
1: Ku iya kan kan di bakalan iya ku mah di Dubai teh tina iya meser biolisin vitahoni.
0: Oh di Dubai ayah na.
1: Tadi dia gak ayah soal di pasien eta di pasien terang sama pasien acisne bi orang meser di dia.
0: Oh TKW si mama teh TKW.
1: TPS.
0: TPS waktu pembuat suara sejak tu. Lain pegawai SPPG lah.
1: Pengen ini jadi nama mohon
0: MBG. MBG. Oh, makai biolisin jang.
1: Mohon biolisin kita honi satu segitu.
0: Terus ya tante jadi.
1: Honi jam mam nanti jantan soal.
0: Jadi lamun kersare ge dahar we kitunya.
1: Kersare mah peureum.
0: Oh peureum dahar ge. Oh eta mun eta emang oni tahu apa itu dalamannya apa aja gitu kandungannya teh.
1: Entar disingsat.
0: Pertanyaan orang nu salah. Orang nu salah nanya oni. Ampura abah nu salah. Aduh salah nanya aing euy. Lain disingsat ge jete. Maksudna teh jeroana. Jerawanana sarwa kene ngejebak euy. Aduh, kandungan anak.
1: Nih, sapan sasi.
0: 4 bulanan. Aduh, bejana make madu asli ta bener teh teh.
1: Iya, itu nih. Komposerna.
0: Kok lain komposer sate?
1: Heh? Oh, eta.
0: Aduh, aing naon eta otak saya bener ieu. Komposisi ta eta. Hese nyebutna teh. Oh, gitu nya.
1: Nya aya madu aslian, terus aya ekstrak ikan gabus. Oke, nah, pokoknya mah itu gampang gering.
0: Oh, jadi sehat wae nya. Abah menang request.
1: Naon?
0: Hayang make ekstrak pepetek jang.
1: Nyen terasi sareng.
0: Aduh, ala kabayang. Oh, jadi ku biolisin. Abah rek ngrek ngembeli di mana jang tah?
1: Di apotek seueur.
0: Aya nya.
1: E-commerce favorit.
0: Favorit e-commerce favorit. Atawa nanti eta anu kamar teh
1: Bernopam.
0: Bernopam.
1: Official shop.
0: Oh, benar-benar.
1: Dah, kau ni pun aku mati di watosan kalau kadinya.
0: Kok kadinya balaja nantinya?
1: Jadi, itu.
0: Jadi biolisin pitahonitenya itu.
1: Ya.
0: Biolisin vitamin ku.
1: Dah.
0: Oh, benar vitamin punya. Yang ya WhatsApp guys kedengnya.
1: Di mana? Di sana.
0: Di bupati. Bupati Cikole. Bupati Cikole. Beja anjang ya. Orang ke Trans Studio gitu bejakeun ya.
1: Nuju seorohannya.
0: Wahana, benar.
1: Seor pisan nu tiasa di taekan.
0: Di taekan.
1: Oh ini kapan dikalkan di sosialen?
0: Kunaon.
1: Naik.
0: Naik ke mana?
1: Naik ke tiang listrik. Mana baca wahana?
0: Suka teh wahana, ayo pake kabel listrik.
1: Esok sama Udin.
0: Kan goni. Bener. Aduh Jack, Trans Studio Bandung the unique workers indoor ten park.
1: Ya, liburan kadinya.
0: Liburan kadinya nya gitu. Aya abah mah kamari teh hariwang si Mang Anang teh kamari teh nelpon ka abah teh jeung ceurikan kaduhung cenah. Kaduh anu nipu cenah jang teh.
1: Oh, ditipu.
0: Nya ditipu cenah ngaku-ngaku teh bea cukai si Mang Aman teh, si Mang Anang teh. Gitu. Oh, cek abah teh, iya nggak sih, ayo nama buru-buru, lamun menang telepon modal gitunya, orang kudu antisipasi tilu poin jang ya. Tak hiji, ulah panik, stop, ulah panik, tenang di dayangan nyenak tindakan, ulah kapancing, sok salajar ayah ancamannya. Lajok ayah cek, pastikan nuka dua cek, nah bener gitu, itu akun resmi Bea Cukai lain gitu. Tah anu katilu laporkeun indikasi penipuan anu dialami ku urang-urang teh si Mang Anang teh kabeh teh kaburu panik teh nya jang ya. Tah ieu teh nah cek abah teh ieu geus langsung we ka klik beacukai.go.id garis miring aman bersama.
1: Kanjengan kan onni mah si mah sok ngintun paket di ditu.
0: Oh, nya teh kade di Dubai. Paket naon?
1: Nya paket truk.
0: Paket truk. Oh, makanan ieu mah. Lamun rek aya kabar-kabar gitu teh di taliktik heula ye ti beacukai.co.id. Sareng pilih barang piriman bisi ka naon teh bisi ka tipu gitu tanya. Soalnya informasi ieu teh disampaikeun didugikeun ti wilayah di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat jang ye.
1: Nya kitu.
0: Oh, da urang kudu hati-hati eta mah. Lamun eta teh. Tah jang aya WhatsApp jang ah. Aya Kang Suhana Abah Oni Dep Damang.
1: Sehat aing
0: euy. Eh tamak aya atuh. Abdi gitu.
1: Abdi cek dewek.
0: Abdi teh.
1: Abdi teh Rangga.
0: Nu gelot. Ponti nuhun ponti ah. Abah sareng Oni nuhun siap soma nuju panteng Neng Nining Rajut ciseureuh Pacet.
1: Eh atang ni jorok.
0: Rajut jang. Rajut.
1: Sanes
0: gayung, sanes. Bisa pajarkan gayung, ganti ah. Rajut. Jadian cipteng, geni sarang Oni. Cena gitunya.
1: Mohon.
0: Nenek Ica, cena digoyang sarang Oni. Cena Juli Dahlianya juara atuh, cena gitu. Eta Nenek Ica gak apa lu?
1: Terangan dan Nenek Ica mah gak sepewat.
0: Cek saha.
1: Cek Oni biar.
0: Letik awak letik. Juga si Umay sarwa letik awak nanti. Bunda yang saya nuju panteng nuhun ah. Bah si Oni ajarkan nggak begal atau mah jadi begal profesional tuh geningan.
1: Mau jadi payahan ku bapak. Anu nggak sih di kadek ku bapak sorangan.
0: Ayah himbauan sih silakan aja sekarang mah warga turun warga untuk mengantisipasi begal asal jangan mati aja cina gitunya. Baik itu berbicara itu cina. Dede konveksi bude nuhun. Oni dari Kera Condong nuhun ah.
1: Tanyakan.
0: Abah ya Oni nuju panteng tos ti pada larang.
1: Mbak.
0: Nah, nanti. Oh, tiga. Tiga si bay, Oni damang. Bener iya lajeng saya itu ya. Kang Jang suka mulia. Menuju panteng. Lajeng Oni Bu Ati di Batu Lawang ya.
1: Ini apa
0: loh? Oh, ini apanya? Lajeng iya saya Kang Ujang Pecai, Bebeb Deri. Oni disetrap kade, cina gitu.
1: Ntaran nyetrap Oni mah.
0: Ntaran nyetrapnya.
1: Guru Una disetrap kok.
0: Walian, Oni meni bawel ih cek mah Ika. Bener cek mah mau teh ai sugi ar nuhun cenah gitu. Bu Mama Lilis tah Bu Enjoy perawat ujung berung hadir.
1: Bu Enjoy ngilingan eta.
0: Naon?
1: Jodoh. Siapa?
0: Ai nu daekeun. Wah uci disingsatkeun. No atuh jauh sakitu wae.
1: Uci mah gitu.
0: Si Abah mah balat neng bulbul jeprut jadi jeha cenah teh. Oh jeprut sagala. Lajeng ieu sa teh ngate Astriani teh hati kopo. Abah sorna bade ka Morotres tong. Oke Abah keur jadi leungeun. Oke. Abah sik diseuleu kamari
1: teh. Nya kira mun geus teh hujan tadinya.
0: Mulia katapam Oni salamaktos Bu Eha. Tuh, nini teh marake BH we terus.
1: Ini sama Eha.
0: Oh mah Eha.
1: Benten.
0: Benten jeung BH.
1: Sangkutang benten.
0: Kah, udah ngelajar jengnya. Duh kita buat dulu sontel pokoknya lah kawan mana wargi Dahlia. Sedangkan panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgam nah.
1: Panteng Dahlia.
0: Ah go.
1: Cekoni oge go ya.
0: Bener gitu.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cegah kriminalitas, perbaikan PJU jadi prioritas. Pengelolaan Jalan Cihampelas menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. PRSSNI gelar musda tahun keempat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Perbaikan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses pengadaan dan pemasangan lampu jalan sedang dipersiapkan secara matang dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026. Hal itu disampaikan Farhan menanggapi keluhan masyarakat yang menilai masih minimnya patroli dan banyaknya ruas jalan yang gelap sehingga dinilai rawan terhadap tindak kriminal termasuk aksi begal. Farhan mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memiliki pencahayaan kurang memadai. Menurutnya percepatan penerangan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Bandung karena beberapa ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
1: Kalau gelap saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Makanya saya belum berani mengumumkan bahwa kita punya jika baheula Bandung Caang Baranang mau tunggang. Kenapa? Karena secara struktur anggaran kita memang sedang memastikan bahwa pengadaan lampu ini berjalan dengan baik. Agak lama, mohon maaf pisan, memang agak lama. Seharusnya dari triwulan kedua, tapi saya susun ulang. Baru akan ada pelaksanaan mulainya triwulan ketiga dan keempat. Tahun ini pasti harus. Karena apa? Karena ada beberapa yang saya kolaborasikan dengan pemerintah pusat, saya kolaborasikan dengan pemerintah provinsi, Soekarno-Hatta yang isunya paling besar itu kan jalannya nasional. Maka pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat itu sedang berbagi tugas. Titik mana wae cikan, mana lampu yang dihandle ku pusat, mana handle ku kota, mana handle ku provinsi. Itu yang hampura, kita berada negosiasi.
0: Ruas Jalan Cihampelas di Kota Bandung saat ini menjadi jalan milik Provinsi Jawa Barat, sehingga pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses administrasi anggaran dari pemerintah provinsi, karena selama ini perbaikan jalan kerap terbentur masalah kewenangan antara pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jabar. Di sisi lain, peningkatan pengelolaan Jalan Cihampelas berimbas terhadap aset teras Cihampelas yang juga ikut dilimpahkan ke Pemprov Jabar, sehingga wacana pembongkaran akan langsung ditangani pemerintah provinsi. Menurut Farhan, wacana pembongkaran teras Cihampelas saat ini perlu meyakinkan aparat penegak hukum untuk proses administrasinya, karena ada syarat yang harus ditempuh agar pembongkaran tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
1: Jalan Cihampelas sudah jadi jalan provinsi sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi. Contohnya perbaikan Setiabudi ya. Setiabudi bagus kan? Tapi berhenti di Borma, karena itulah jalan provinsi. Ke bawahnya, sampai Cihampelas, jalan kota. Sementara anggaran kota belum nyampe ke sana. Kita jadwalnya masih di bawah. Di selatan. Maka untuk mempermudah, Pak Deddy bilang, Pak Kadem, Wali kumaha lamun pengelolaan diserahkan pada pemerintah provinsi. Teh kenapa, Pak? Supaya bisa turun duit ayeuna. Setuju, saya langsung tanda tangan. Masuk teras Cihampelas. Ya, kalau memang pembongkaran mah, kita juga tadinya udah mau bongkar. Tapi kami dari pemerintah Kota Bandung mendapatkan peringatan. Baik dari Korsubda maupun dari Kejaksaan teh, dari BPK terutama, saya mesti meyakinkan sama mereka bahwa ini tidak menimbulkan kerugian negara. Nah, itu yang belum saya ketemu jalannya. Mudah-mudahan Pak Deddy ketemu jalannya.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandung terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah antara lain melalui keikutsertaan pada ajang Youth City Changer 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Youth City Changer merupakan wadah bagi delegasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan aspirasi, serta mempresentasikan inovasi yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Bandung, Willy Wiradika, mengatakan kegiatan tersebut dinilai penting bagi generasi muda, sehingga Kota Bandung mengirimkan 2 orang delegasi yang diharapkan mampu mengadopsi berbagai inovasi dari kota lain untuk kemudian diimplementasikan sesuai kebutuhan Kota Bandung.
2: Forumnya ini sangat bagus ya. Youth City Changer ini merupakan suatu wadah bertemunya para pemuda dari berbagai daerah yang kami harapkan pemuda Kota Bandung melalui 2 delegasi ini bisa menyerap informasi, gagasan, ataupun ide yang bisa nanti diimplementasikan, diaplikasikan di Kota Bandung.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menghadapi tantangan media digital, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Bandung menggelar musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Ketua PRSSNI Bandung, Kemal Pasya, mengatakan ajang musda menjadi sarana mendiskusikan berbagai tantangan dan perubahan yang perlu dilakukan oleh pengelola radio siaran, sehingga pihaknya selalu mengundang narasumber menarik untuk sinergi dalam berinovasi. Di sisi lain, Kemal menilai seharusnya radio siaran tidak mati, meski banyak di antaranya yang menghentikan seluruh siaran analognya. Menurutnya saat ini alternatif media banyak bermunculan. Oleh karena itu, radio siaran perlu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform dan kanal sosial media untuk menyajikan konten yang paling dibutuhkan pendengarnya.
4: Sekarang ini media lagi berubah, kita juga harus ada inovasi, harus ada adaptasi. Juga pendengar-pendengar kita juga maunya seperti apa, kita bicarain lah semua di sini. Kita bikin program, kita undang tamu-tamu juga yang menarik nih, yang membantu kita lah yang bisa sinergi dalam berinovasi. Jadi nggak statis gitu Bandung, terus selalu radionya dari dulu sampai sekarang terus ada pembaruan, ada inovasi. Mungkin sekarang kan alternatif media ini banyak ya. Radio mungkin memang nggak bisa dia hanya di FM ya. Dia kan harus muncul di mana-mana ya. Di sosial media juga. Di streaming juga. Hari ini kita bicara streaming nih banyak kebetulan ya. Harus lebih bagus gitu. Mungkin semua radio juga punya app sendiri-sendiri. Terus juga ada berita-berita, ada website.
0: Pengelola radio siaran anggota PRSSNI Jawa Barat disarankan berinovasi memanfaatkan sarana digital streaming selain siaran analog melalui gelombang radio terestrial. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar saat menghadiri musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat PRSSNI Bandung masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya digital streaming perlu dilakukan oleh radio siaran di seluruh Jawa Barat agar memiliki dampak yang besar kepada audiens atau pendengar. Oleh karena itu Yusuf mengapresiasi radio siaran di Kota Bandung sudah mengikrarkan keinginannya untuk beralih ke era penyiaran yang masa kini secara digital.
5: Kurang lebih 2 tahun lalu PD Jabar sudah menginikan ke anggota bahwa digital streaming dan sebagainya itu harus kita geluti gitu. Karena perkembangan zaman, dan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya 2, 3, 4, 5, 6 radio di Bandung khususnya. Jadi harus digerakkan oleh seluruh Jawa Barat bahwa Gema itu akan jadi gitu. Kalau separuh-separuh tipis dampaknya ke pada audiens atau pendengar gitu loh. Syukur Bandung tadi sudah mengikrarkan keinginannya untuk ini akan anggotanya untuk serempak hijrah ke era penyiaran yang masa kini secara digital dan
0: sebanyak 283 siswa baru di lingkungan SMA Pasundan 2 Bandung mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SMA Pasundan 2 Bandung, Solihin, mengatakan kegiatan MPLS bertujuan memfasilitasi adaptasi siswa baru terhadap lingkungan sekolah, kurikulum, dan warga sekolah, serta menumbuhkan karakter. Kegiatan MPLS diharapkan dapat menciptakan suasana yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi siswa baru, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Menurutnya, para siswa baru ditanamkan kedisiplinan mulai dari bangun pagi, melaksanakan ibadah, olahraga, sarapan pagi, bermasyarakat, termasuk harus tidur lebih awal pada malam harinya.
6: Kegiatan MPLS ini wajib diikuti oleh seluruh siswa yang masuk Pasundan 2 Bandung yang berjumlah hari ini 283 orang. Itu kan ada amanat dari peraturan, harus melakukan 7 kebiasaan anak dari mulai bangun pagi, kemudian melakukan beribadah, olahraga sehat, sarapan pagi, kemudian bermasyarakat, sampai dengan terakhir tidur lebih cepat gitu kan. Memang harus dilakukan itu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung. 101,5 Radio.
7: Radio Dahlia FM.
8: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Ibu Teteh Rohma di Garut.
8: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
8: Kumaha kaosna, Bu?
7: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
8: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
7: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah terus teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena soca oge, janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
9: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius? Emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
11: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
10: Dan akan terus ada.
12: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: liar,
1: panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda,
3: goyang sik asik.
4: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
5: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
4: Naon eta teh, Bah?
5: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
4: Oh.
5: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
4: Nya, Bah.
5: Jumat ini.
4: Nya, Bah.
5: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
1: Persembahan Frisian Flag.
6: Pagi, Bu.
7: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
8: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
9: Biolisin Vitamin.
4: Tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.

0: Dahlia FM.
1: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
3: Wih, mau dong mau.
4: Ikutin aja quiz Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.

0: apa parjat
1: ngawitan gaduh panyawat naon wae pak
0: upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret sareng sok aya riot itulah istilah mah 2 rupiah dia mah riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat alfaporis alhamdulillah upami kasabah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh tak kamari mah sadayana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah henteu kunang itu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sahaja kembali mandali FM Bandung Goyang Sahasak. Adik, ini di mana ni rusuhan kita tu?
1: Nyamin cayang sate.
0: Sate ni macam segi sate. Oh, jam segi oi sate di jam sini tu.
1: Ya, ya si cun cayang badan nyate.
0: Oh, ayah ge di dia mak ayah ya tak ayah.
1: Badan
0: nyate
1: daging
0: atas. Bagi daging atas. Alah Gusti. Ini orang tadi mah telepon ah.
1: Ya. Tadi ti sah.
0: Hah?
1: Ti sah ulah. Gampang narima, ya kudu di emu tanya lah, ku abah, kita bisa kaduhung.
0: Lain,
1: maksud. Nyonya mah ngebejaan, jandung ngasih-ngasih kan gagal wajik.
0: Lain, lain terima telepon eta, ngangkat telepon.
1: Ini gitu, disimpan di mana kudu diangkat. Rekaman akun.
0: Kumaha jawab ibu daki kritis ki jawab nanti. Jadi musingkan ke abah lagi. Orang apa? Ngobrol jang telepon, Nina telepon.
1: Ini cuma gelok. Ngobrol jang teleponnya. Betul mah ngobrolnya jang jalmi. Yang ngobrol jang telepon.
0: Orang open.
1: Open mah panas, biasa.
0: Ui cilembu di open. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mai.
2: Abang.
0: Tuh, Mai ya.
1: Mai itu saja.
0: Eh?
2: Ami.
0: Tuh.
1: Ayo siap saja.
0: Lain siap. Atau salira saha.
2: Ami yang disunat, Ami.
0: Tuh.
1: Atau satu kemarin lagi.
0: Beak, atau beak.
2: Yang dicekokkan ke Batra Wali, Ami.
0: Aduh, Batra Wali.
1: Ini, kapungkul kayak Ami ini pahit.
0: Makan naon.
1: Gede sapi.
0: Gede sapi.
2: Sapinya
1: nya make
2: Batra Wali.
1: Sapi. Pungkul ini masih kena nujunin.
2: Tapi daun ini mah ada baong ku Batra Wali oge dah ngayuh aja kenyot.
1: Ada beki.
0: Eta mah beki lain-lain eta. Dan si Ori mah Batra Wali lain dipiceun maka jadi inuman sapo poe si eta mah. Daripada kopi susu mending keneh Batra Wali diuyup.
2: Batrawali
0: teh
2: da sebenarnya
0: mah pahit
2: tapi enak.
0: Di bakal camping batu mah mineral nanti teh mah Batrawali sia eta mah.
2: Ketinggali
0: atuh. Mai jingle mai. Ayo dua tilu.

0: di sapi teh sok parabot wae jeung bapak.
1: Nya teu
2: da. Parabot naon?
0: Susu kaleng.
2: Parabot naon?
0: Susu kaleng.
1: Susu kaleng. Eta
2: Ani, susu kaleng mata nenek.
1: Tuh.
2: Nyanyi, nyanyi. Ani anak mas susu cep nonek.
1: Tuh. Kenapa ni tak?
0: Aing mata niluan.
1: Aduh. Mai hayang langgam naon, Mai.
2: Tapi hayang langgam. Anu, nonek.
1: Di mana?
2: Ini jadi pohon.
1: Yalah, ini ya.
0: Sir,
2: anu tinina teh naon, Ani?
1: Aduh, saha dina?
0: Jeng, anu
2: tinina.
1: Dina bobo.
2: Pokona mati teh Nina we.
1: Teu wawu, si Oni geus teu da.
2: Ah, si Oni mah da Cooper atuh da Oni mah.
0: Ieu teh da moal ka mamanya Oni mah, jang kumaha kantong biasa. Teu ku Cooper.
2: Cooper mati teh Nina we.
1: Oh.
2: Pilihkan
1: aku
2: abah
1: tuh tehninanya. Oh siap, kayak aku abah di Koreanya. Di Goya ke sahaja.
2: Yang masanggo abah sarang Oni, yeah. Sehat satrat. Nah, Oni ulah baongnya.
0: Oni mah bager.
2: Bagernya Oni.
0: Yeah, kamari je. Oh, guru nunjuk di zaman ku Oni di rugrugan.
1: Ulah gitu ya teh. Kepala ku
2: Ani
1: teh.
2: Ani keman bager ku abis di kepelan.
1: Tuh, di kepelan.
0: Hei, buru gancang atas ya teh.
1: Hei, tempat kesia-sia ada tuh. Hei,
0: selapa nih.
2: Terus kan ngete Isari Ibu, ngangguk man pasar baros Kang Farijal, maka butungu Nenek Ica. Ayo suji Kang AR, ini artis JJ Manja. Adik ini Urgenti, Ma Eha. Terus kan ngomak gegeng, Mama Lilis, Bunda Dinda, Wa Uci. Terus Umi Yuna, Terapna, Kang Edit, sahadinya. Pokoknya anu ayah di wargi grup Dahlia tercinta.
1: Kocin.
2: Kanggo Oni, sarang kanggo Abah, sarang kanggo Bibi.
0: Ah, de.
2: Ani,
0: Tayati.
2: Kak?
0: Oni yang jamu kuat.
1: Kuat naon?
0: Kuat diadu jeung bagong.
1: Tuh jamu-jamu kuat.
2: Kuat 24 jam.
0: Nyambung aja lecet.
1: Dia hari kuat dia udah jeung ieu jeung nonteng rada teh.
0: Lateng melinu.
1: Alah, abah tuh kabage atuh hiji abah tah.
2: Ya.
1: Abah mah yang 2 kali 24 jam abah mah.
2: Kurang sih,
1: ya. Beh gak jaga security. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Burung ah,
1: jodoh-jodoh
2: ya.
1: Oh ya. Eta Oni, masih kena ingat. Eta lamun ka Trans Studio teh kamar urang teh, kamar teh.
0: Ya, kan ditutup kan.
1: Non teh.
0: Gacuk.
1: Terus eta anu, aduh abah teh lamun mesen tiket teh ka mana eta teh poho eta teh jang?
0: Ini kan yang telah ke loket itu.
1: Loket mah, abah teh mau loket abah masuk di sok di spao ke loket teh.
0: Mah? Gelut yuk.
1: Kamari ge mae loket di pasar anu mawak anu maling di beset ge teh dagang teh.
0: Lain loket teh teh mah.
1: Oh, lain.
0: Kantong kresek jang otak. Eta di www.transentertainment.com.
1: Oh, eta jang reservasi tiket na
0: beurnya. Di Trans Studio Bandung mun.
1: Eta teh tiket eta teh tiket jang meuli naon eta teh?
0: Jang meuli sanggup padang. Nya jang main.
1: Oh, jang main.
0: Yang
1: wahana. Wahana, bener. Pokoknya by Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park gitu nya. Tapi telepon dah deh. Assalamualaikum. Tah, geringan. Kitu jang hirup teh sebenarnya tuh.
0: Beak pulsanya.
1: Assalamualaikum. Hei, geuning lain.
0: Lagi itu.
1: Ya, si Bebeb biar yang terima telepon. Halo. Bebeb, masih telepon? Ya, Kitu.
0: Geuing.
1: Oh, lain. Mana sih telepon dari mana itu?
0: Tolong itu tuh, menu bubur chicken.
1: Apal, lah mana itu? Iya gitu.
0: Ngemerin.
1: Iya bener, iya. Tah, salah. Salah, geringan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abah.
1: Ah, sahaya.
3: Ya, Abah.
1: Oh, iya.
3: Dari.
1: Oh, dari cerajang tuh, Jang.
0: Ayo sih orang mana?
1: Ya, asaha gitu.
0: Cekak inget. Cekak inget. Ulah, pilih, punten.
1: kudu aya
3: abah.
1: Kudu aya rasa someah ka tamu teh urang teh.
0: Abahnya Oni mah rasa sebel.
1: Weh, lain sebel atuh.
3: Kalau kunaon, Oni?
0: Nya yang udah. Kumaha?
1: Bebeb.
3: Yo.
1: Jingle bebah. Siap. Hiji, dua,

0: Gitu tah beb kelakuan teh si Onit teh.
1: Oh, eta geus naek, geus naek
0: cak. Enggeus.
2: Kamari geus naek lagrag deui.
0: Kamari geus naek. Ngan teh di demo ku warga beurang jadi turun deui harga normal teh.
2: Gara-gara eta.
0: Gara-gara bangkong diteuleum.
1: Tadi diantar kan ku bibina eta bideda.
0: Oh, bener biasa kita we. Jadi panitia SPPG si Onit teh. Nya,
2: jadi panitia.
0: Panitia Agustusan.
1: Iya benar.
0: Aduh, Der hayang langgam naon, Der?
1: Rindu we, Pak.
0: Rindu. Aya teh Onit rindu bide ni. Ni
2: teu apa?
0: Ka mana cenah bieu teh si Rindu teh?
2: Ding.
1: Aya.
2: Di pupus mah.
0: Di pupus. Di goya geus saha tuh?
1: Kanggo Abah sareng Oninya.
0: Iya.
1: Ya kanggo Teh Isa, Teh Cucu Gelo.
0: Iya.
1: Mama Andi, Teh Oom, ya Teh Cibai, Ponti, Danu, Genta, Genta ka mana wae nya?
0: Dago
1: Kanski. Gitu.
0: Pundung si Genta teh Pundung.
1: Bocina kanggo Maeha.
0: Maeha. Oh, siapa itu? Kitu wae.
1: Gitu wae, Pak.
0: Bener gitu. Panteng radio, Der.
1: Panteng dahli enak-enak lengannya dari goyang.
0: Goyang itu. Persik genta teh pundung, Oni.
2: Kunyawan si Om, deh.
0: Hayang begang, itu kata ikan.
2: Hayang begang kaya stres.
0: Stres, jadi gak bengak badakan di beteng lah, teh. Wil jauh santan icena Oni, hayo orang. Saya tak apa gitu, wae. Ibu Cendani di Cimahi nuhun.
2: Yang ngayu naon sih?
0: Hah?
2: Ngajak naon?
0: Eta ngajak neangan Eta.
2: Rena.
0: Arifin Ilham.
2: Nuh. Alima, Onima, Alitkeneh.
0: Alitkeneh, itu apal.
2: Apal.
0: Candi ajar.
2: Atas.
0: Nunggis mahir.
2: Kusura.
0: Nunggis-nunggis oge. Lajak iya imai, Mama Imas Elsa di Majalaya nuhun.
2: Nye.
0: Kakek Pujangga nuhun. Tayati kopete boga eta jang boga eta hup ge hup pedas na jang ta.
2: Yati manye?
0: Mat
2: Yati naon?
0: Yati buuk.
2: Buyat.
0: Buyati. Buyat buyatak lain.
2: Nya.
0: Oni budak leutik teh meni sare budak leutik mah budak leutik mah sare beurang jeung jang gitu.
2: Mun ngimpi.
0: Ngimpi naon?
2: Ngimpi basa.
0: Udah cacing di walungan sari dan cete. Ngimpi basa mau mandi di kamar mandi.
2: Wah, Oni makan bobonya sok di eta.
0: Iya sok di etalase. Wah. Wah uci teh ni. Wah sabah kau wah uci teh. Nina mah kutu kuwok. Nau si teh. Nau kutu kuwok.
2: Ting.
0: Jo ranca sagatan. Dimana ranca sagatan ni?
2: Ni tasik.
0: Wah, so aku nyahuan alway.
2: Nyahuan emang ada nyahuan.
0: Udah di mana tuh? Taman cilanya hadir Kang Oni, Mama Aji. Tadi walar cina. Ajul, ari ranca sagatan teh di larasar mana? Cika bah teh. Tuh, bener ranca sagatan teh di Bandung kene gitu. Belah mana batu jajar, cina gitu.
2: Cika Tasik Malaya.
0: Sikolnya. Alah, Oni teu karasa jang euy.
2: Naon teu karasa mah geus rek maot?
0: Heuh, nyeri huntu. Aduh, geus dagung jalan. Tah kitu bari ge pokona mah insyaallah urang tepang dangu deui dina acara debus anu salajengna.
2: Ya sareng gapleh.
0: Sareng gapleh da karasa masih geus kiu-kiuhna can kaluar. Kakara kaluar balak tilu. Aduh, kesuka deui remisna heuh. Tah kitu bari segera rupi kapi hatur hapunten ima ukur ajakannya sangkan ajakan lain ejek-ejekan lainnya orang mudah-mudahan tiasi terpanggil dan
2: abis itu cager bantuk
0: radio enak langgamnya burung ah go cokolnya
2: oke goyang
0: assalamualaikum
2: nge cager apa cokolnya di jampean
0: rukiah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng santan sadayana wargi dahlia di mana wae ayana. Urang tepang deui ngalakuan ngin sunat dahlia ti 101.5 radio dari FM Bandung. Urang keureuh deui sareas konser ngandu dinten kamari katunda pamugi bahan katampi pamugi tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana di mana wae ayana. Kasangakeun dongeng sunat ti dahlia. Panteng radio panteng dahlia enak-enak kalamnya dahlia prungah go go go goyang.

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandid Dahlia
2: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Terpangken sereng Bapak Starkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren cuma keras saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
5: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
4: Alpha Poli alhamdulillah keras lambung mata saya
5: ayana tos F seberapa botol
4: atun abis resep pilu botol
5: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
4: enjing ngenep tes, siang ngenep tes, senten ngenep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karawasnya ya enak gitu ta, meser meser tilu gerus karawas, karasa.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
9: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
8: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rai raudah, free al bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Hiji 01.5 Dahlia FM.
3: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

Anglia, Radio Anglia, Dina Jejer Cerion, si

kanggo wargi Dahlia sadayana mangga dihaturanan linggih heula dina live TikTok sing kuring dinten ieu. Arantos di heula mohon kita bareng Bang, kita dengar bareng-bareng. Ah, goyang siap hatur nuhun Buldani Kang Tis. Derah siap mohon Mang Epol hatur nuhun. Mbak E hadir Yudi Firmansah. Oke, hatur nuhun. Parantos lalabat Bang Jeki Jack hatur nuhun. CJM 354 Deria LA jeung oh lajeng ah siap Telina. Oke, Mang Epol atuh nuhun hadir Cikala Ider siap mancok siap atuh nuhun. CJM atuh nuhun atuh nuhun. Aduh, lalawuhna katampi pisan atuh nuhun jajak kaluaran kasiron. Aisyah oke atuh nuhun. Wargi Dahlia kamari teh Ki Oyot kasumpingan tetamu ngawartakeun rehna aya rombongan anu milarian milarian sa kabar teh kambusan tini anu sabar mah dipimpin ku Den Rasoma urang lajengkeun Mang Imok nuju ngantosan siap atuh nuhun Ciwidey hadir Deria nuhun pisan putra Garban 2 ge hatur nuhun iwek hatur nuhun pisan urang lajengkeun deui wargi Seria si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: mah ambu jan dini dek alarasan tu ayah. Margi nyaki itu anjeun nama tara matuhnya di bumi. Tiap detik teu aya wae dirorompok. Kuayana kitu rupina wae nya mata kanjakal moal tiasa tepang langsung dina waktos ayeuna maguran gitu.
1: Ki Oyot alias Aki Obleg kapaksa kudu ngabohong lantaran selempang ku kasalametan dua jalma anu aya di jero imah. Nyata Nyimas Minanti alias Ambu Santini jeung si Konceleng. Dan Rasoma neutup antep ka Aki Obleg. Bangun anu keur ngajug-jugan si hatena. Aki Obleg teu lila pok deui nyarita.
0: Gitu dah. Tanya siapun ten. Agen apun ten bisan marinya gitu geningan. Ari ambu Santini teh mohon sor pisan geuning ngabantos jalmi-jalmi anu meriogikeun kitu jantannya jarang gitu mohon arangan kaya di bumi gitu.
1: Untung ngabohong anjeun ka kami Ki Obleg. Kuring ngarti anjeun dina waktu ayeuna geus ngabohong sarta anjeun neundeun rasa curiga ka rombongan kuring. Ulah goreng hate jeung goreng sangka Ki Obleg. Bisi temahna matak cilaka pikeun diri anjeun sorangan. Kaarti.
0: Aduh ampun kuran gamparan. Ing teu rumasa teu pisan-pisan. Ani si ngabdi ngabohong ka salira gamparan sadayana. Lamun nyawa kenyataan anu salaresna kitu. Ayeuna Ambu Santini teh nuju teh aya di rorompok urang.
1: Anjeun bisa nyarita kitu Ki Obleg. Lamun jero imah geus diparisa ku anak buah kuring, arek kuring percaya. Ayo barudak. Pariksa di jero imah ku tiluan. Ayang nyaho bener anu ngaran Ambu Santini teh eueuh di jero imah. Awas lamun ngabohong ka kuring Ki Obleg. Alamat sapat babeung teh. Ceuk Den Rasoma ambek. Jleng jleng jleng tilu urang prajurit harita laluncatan tina luhur tonggong kuda rek maluru mariksa kaayaan di jero imah. Gagarak oge leumpang salengka Ki Obleg alias Ki Oyot ngahalangan bari pok nyarita ka Den Rasoma.
0: Tuh, apun kan weh, kurang. Jalaran him kuring teh pribumi. Aduh aden sadayana, ya teh mangrupi tatamu. Hak pribumi, ngidinan sarang deh, nah. Aduh, datamu lebat ke jero bumi, nah gitu. Wayana gitu him kuring mundut. Mugi sopan santun sarang tata kerama teh kedah. Dianggo kurang gitu, nah.
1: Ki Oyot bijil kawanina. Nepugu goreng-goreng oge urut jaga baya desa pamanggul daerah.
0: Obleg. Aki-aki peot jeung goreng patut. Anjeun wani nyaritan seperti kitu nya. Jelas. Anjeun geus ngabohong ka aing Obleg. Ngabohong ka utusan kadaleman ngandung harti anjeun geus ngahina basa ka kami sakabeh. Awas. Hati-hati Obleg. Anak buah kuring warek asa-asa deui ngalaksanakeun parentah jeung tindakanana. Lamun kuring mere parentah, sabat beuheung, tangtu beuheung anjeun sapat ngagelenceng. Kardi.
1: Den Rasoma nyental. Jol bijil bae nafsuna teh.
0: Benar siap. Awas siap ulah ngalangan karena karep aing di waktu hari. Ayo nasya Ki Obleg bisi silahka geh.
1: Cik salah seorang prajurit anu di halangan ku Ki Obleg harita molotot ka Ki Obleg.
0: Aduh ay, ay, ay, ay, ay, ay. Nah, jadi bet kiung geningan tatamu di rumah. Bet lewi galak batan pribumi geningan. Teu bisa kitu atuh dulur euy. Manehna kuring teh lain jalma. Teu bisa.
1: kumaha beureun ieu jalma gieu-gieu ge euy. Siapunten ieu. Teu tiasa. Jawab si mungkuring teh pribumi. Wajib pikeun ngarang ka tatamu anu teu sopan. Pikeun asup ka jero imah. Ngarti?
2: Cek Ki Oyot alias Ki Obleng kepancing nafsuna.
1: Atuh puguh we dan rasoma bagi nafsu.
2: Ningali sikep Aki Obleng anu teu sieuneun ku pangancamna. Sirahna diunggeukeun mere isarah ka anak buahna anu tiluan bari pok nyarita mere parenta.
1: Meungeus montong saukur diplong deui ayeuna mah euy. Ayo, geura racah ta Aki Kebleng dada. Ayo. Awas ya, Ki. Tahan yo.
2: Salah seorang di antarana langsung luncat maju narajang Kaki Oyot ngirimkeun tenggelanana. Sabab ceuk panyangkana mah aki-aki anu geus peot semu garing kitu mah sakali nonjok oge langsung maju laeuh.
1: Hiu.
2: Eureup ngaplesur ngahiuk bangbaraan rek ngarah kana beungeutna Aki Obleng alias Ki Oyot. Tapi lain oge kae Oyot atuh jago kolot. Gilek serah sirahna ngagilek kagigir bari leungeun anu katuhu. Ngagewang leungeun musuh anu ngaplos teukeunna nyet eta leungeun ditarik tolonjong terus peuteungna ditunjel ku tuurna
1: dak aduh ah.
2: Eta prajurit langsung ngaheungkeut beuteungna lebah angna asa seueul ditunjel ku tuur Ki Oyot. Memeh sadar Ki Oyot geus ngirimkeun timpahanana kana puhut ceuli musuh. Ku katigan dampal leungeun kenca anu meber hiuk suruk
1: jebrol.
2: Toronjong, solonton. Prajurit toronjong, nyolonton ke haru. Ningali kitu dan rasoma tambah nafsu. Gerodeye mere parenta.
1: Dasar kurang ajar sia. Temet tu mere pangwarah ke aki-aki peot garing jiga kitu. Ayo, recah ke dia. Geste perlu de loba gaya lamun perlu. Pengkoran ta cokorna. Ayo, gera sikat.
2: Dua orang prajurit anu tadi ningali batur nangan sageprakan geus rubuh kancang maju narajang meh dina waktu anu bareng dina gerakan para rajang anu rapi lantaran ngarti ayeuna mah Ki Oyot alias Aki Obleng teh nyata jago kolot lantaran tetela baturna anu geus nganggap enteng ngan saukur sakeak geus nambru rubuh
1: sakukiu
2: bareup wakiuk datang ti dua jurusan gilek Ki Oyot ngagilek bari mundurkeun sukuna anu katuhu katukang. Awakna anu semedoyong ka tukang nyingkahan peureup anu datang ti gigir belah kenca jeung ka tuhu.
1: Hiuk hiuk bos bos.
2: Dua kali tenggelan ti dua lawan bisa disingkahan. Tapi anu saurang deui mah pinter bareng jeung narik peureupna ka tukang, sukuna hirup ngahiuk nyapu kana sukuna Ki Oyot anu garing.
1: Tapi Ki Oyot geus waspada ti anggalna. Sukjeng
2: luncat ka luhur. Bos sapuan kana kuda-kudana teu keuna. Malah sabalikna, waktu luncat Ki Oyot haritana jongkeun suku ka tuhuna kana gado lawan dina gerak sepak kuda beger.
1: Hiu, jedak.
2: Lenggak si prajurit ngalenggak ka tukang. Gadona asa nyengsol. Anu saurang deui bagi panasaran sigana mah. Bareng jeung dua suku Ki Oyot anu napak deui kana lemah, sabrut manehna narajang deui. Beureup nangah hiuk bangbaraan ngarah kana puhu ceuli dituturkeun ku suku katuhu anu ngarah kana iga buruk. Tapi Ki Oyot geus leuwih ti heula nyaho kana gerakan lawan. Lep sirahna rada ngalep dina gerak depok lutung.
1: Hiu bos bos.
2: Beureup jeung tajongan teu keuna kana sasaran.
1: Kuleweng
2: leungeun musuh malewe lantaran kabawa ku tanaga sorangan.
1: Hiu jaku
2: leungeun Ki Oyot mata asup mobus keuna kana hulu angin lawan.
1: Bangkieung tojong
2: musuh ngabangkieung mundur ka tukang.
1: Dan rasoma beki muntap amarahna.
2: Gro ngagro de mere parenta.
1: Urang ngajar kabeh. Ayo sabet ku gobang.
2: Lain ngagunakeun peureup jeung tajongan nunggu si.
1: Ayo sabet ku bedog.
2: Sawar hari asup ka jero imah. Pariksa bener eueuhna si Santini teh atawa ayana.
1: Ayo gancang periksa kitu.
2: Jeung jeung opat prajurit hari tergancang turun deui tina luhur tonggong kudana rek asup ka jero imah. Tingali kaayaan anu saperti kitu Ki Oyot bener-bener gugup. Memeh nu opatan bisa Palingkahkeun sukuna harita geoyot loncat maju narajang bari ngegero handaruan. Geoyot loncat maju narajang, kasieunan lamun opat prajurit asup ka jero imah. Ningali geoyot maju narajang, opat prajurit harita meh bareng nyabut gobang na sewang-sewang. Trek sepet gurilap gurilap. Opat gobang gurilap saking ku seget-segetna. Yap yap gurilap yuk yuk yuk yuk gurilap. Opat seseket gobang harita ngubang di luhureun anu bogana. Mapak datangna panarajang Kioyot dina waktu harita. Antukna gerak panarajang Kioyot jadi teu bisa labas lantaran kudu nyingkahan sabetan-sabetan gobang dina leungeun musuh anu ngurung jeung ngacepit di opat jurusan. Sokiu gerak di belah kenca nyapet kana beuheung. Kioyot ngelos. Hiuk siut gerak di tukang nyapet kana punuk. Jeung Kioyot ngaceleng loncat ka hareup. Pos. Sabetan gobang tekena, sebukin kurilap. Ayana sabetan datang ti gigir katuhu jeng ti harap meh bareng. Naratas kana beheng Kioyot tina waktu harita. Jilang Kioyot cingkrang. Tapi siut kurilap bedog. Dina lengan prajurit anu tadi rubuh, narajang deh ngagunakan bedog. Atau pugowe, Kioyot jadi ripuh. Sasat kudu nying harapan tujuh musuh, kalawan kabehanana ngagunakan pakarang seketna. Sedengken dirina lemor. Awak Kioyot anu geus peot jeung garing siga anu kurang parab di harita cungcat cingcet gulak gila kokolebatan dina gerak-gerak ilmu bela dirina. Sanajan rada kagok lantaran geus lilat rada dipake. Tapi saeutik gedena sabetan-sabetan bedog jeung gobang lawan teh teu bisa keuna kana anggota badan Kioyot.

0: Tapi kitu nate telila, lantaran eta prajurit teh lain prajurit anu baheula abdi na Ki Palgunajaya. Tapi ayeuna mah abdi kadaleman Suntana Seta anu langsung menang warahan jeung dipeuseuh ku Suntana. Dina gerakan-gerakan anu saterusna tembong Ki Oyot mimiti ripuh kayaan kadudukanana posisi tangtunganana kajepit ku tujuh gurilap pakarang seukeut anu ngurung ka dirina. Ki Oyot ngarahuh jero hatena, kesang tiis maseuhan kana sakujur awakna, lantaran beki dieu beki karasa. Kurungan musuh beki ngajepit kana tangtunganana.
1: Sebukiu gurilap gurilap,
0: mebareng genep gopang jeung hiji pedo ngahiup ngagurilap, ngagunting awak Ki Oyot ti tujuh jurusan. Ki Oyot ngaranju obat sabetan atau opat sabetan gobang jeung hiji sabetan bedog bisa disingkahan. Tapi dina sabetan gobang anu sejana langsung ngahakan kana iga burung jeung suku sarta kana leungeun Ki Oyot. Sedayan ngan ukur kasabet tapi cukup jero ngahakan kana dagingna.
1: Sabukiu gurilap berat berat berat. Durewa.
0: Berjon geti haneut kene kaluar dina anggota awak anu kasabet dina waktu harita. Ngedeprak Ki Oyot ngedeprak teu bisa nangtung deui lantaran sukuna anu karasa nyeri luar biasa meunang disabet ku gobang musuh. Iga na ngaluarkeun getihnya kitu deui leungeuna anu katuhu.
1: Sikat terus rencah bontong diberi ampun. Hayo rencah kainya podaran sakalian.
0: Den Rasoma ngagrode mere parentah ka anak buahna.
1: Jeng jeng gulap gulap jeng.
0: Meh bareng tujuh orang prajurit harita ngayakeun panarajang anu mangrupa gerakan panarajang anu pamungkas anu bakal ngarencah anggota awak Ki Oyot anu harita kaayaanan geus ngedeprek teu bisa nang. Tapi kanyataanana mah teu bisa ngarencah Ki Oyot dina waktu harita. Lantaran lantaran laras Ayan laras Ibeng laras Nancy Cikonewa laras pisan aduh nah nya lantaran nya waktos ngatos tanya kapan aduh karunya teu inget ah Ki Oyot ngabelaan si Konsleng laras datang harita Gatot Gajah Ajeng Kantis mohon mah tanya cikala ider Tasik tanya kapan waktosna laras pisan Nunung Karwati yang nih kumaha cenah membuat penasaran. Bujang-bujang teh Nunung abdi ge penasaran da waktosna tuh. Aduh hatur nuhun Kang Tis. Cep Ibad hatur nuhun. Nancy hatur nuhun Nancy Cigonewa. Salam waktu sehat-sehatnya. Mohon. Lah insyaallah lah anjing urang geureuy di urang ngajengkeun deui kumaha nasibna Ki Oyot anu dirempuk ku prajurit-prajurit Suntana Seta. Da ieu mah waktosna geuningan nya. Kasnorati. Kang Konselengna ka mana? Kang Konselengna juru udur. Mohon. Atuh nuhun ge saha Mas? Anu parantos ngintun WA. Ya bandin. Anjing Ki Oyot dibantuan ku Spiderman tah eta jiga nama kitu dadan Citeng dadan Sugerlong Siti Agnia Jang Uli kake Cibo dadang Garut atuh nuhun dadang Belgia Omali Lisi Wide teh atuh Batu Lawang atuh nuhun teh Tatat sareng Pak Uum Kios Dahlia atuh nuhun nanti Kopo teh Yati hadir Ibu Cendan di Cimahi, Estidago, Mr. Ius, Erna, Cipaga.

0: Mon di Batu Jajar. Terus oge Pak Soni SMP Celengkong, SMP Seburangrang, sakula wargi ning Widya kali ibu sarehat sadayana mohon. Terus oge Dai dina mamah putra tunuhun pisan. Mohon sadayana nuhun hapunten samudaya kekirangan kelepatan insyaallah enjing tepang deui insyaallah enjing urang lajengkeun deui sakali deui atuh nuhun anu pantos ngintun kagagelan sing kagentosan deui barokah sarehat lalancar milari rezekina pokona mah hatur nuhun pisan sing kagentosan deui nya anu langkung simkuring pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak enak langgamnya Dahlia Purungah go go go goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongcleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik
1: Rumah. Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
4: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Hiji 0,5 Dahlia FM.
5: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

sore diselamatkan Wargi Dahlia. Demen banget kalau udah siaran keliling Dahlia Wargi Dahlia. Itu artinya Ayang Minu lagi piknik Wargi Dahlia. Lagi di luar dari studio Dahlia ya. Di mana memang

Berarti besok Kamis ya Om ya. Bener-bener gak kerasa Wargi Dahlia. Lusanya Jumat ya Om ya. Oh bener-bener ya. Buat Wargi Dahlia yang merasakan di sore hari ini, enggak ah sudah kerasa banget lamanya karena mungkin kurang piknik Wargi Dahlia. Piknik kemana atuh Cenayang Minus? Ini atuh piknik ke sini ke King Wargi Dahlia ya. Sekalian nyari sesuatu yang bikin Wargi Dahlia aduh ini terpacu untuk bekerja keras gitu ya, mengumpulkan uang siapa tahu kan. Jadi terinspirasi begitu jalan-jalan, wah ini kayaknya keren banget. Terinspirasi untuk Wargi Dahlia mendapatkan uang banyak gitu ya. Termotivasi juga, asik, digoyangi.

dangdut kemana yang Mino? Boleh wargi Dahlia goyangin WhatsApp Dahlia ke 0811-222-1015 ya. Kamu online kemana? Boleh ya, telepon seluler ke 73028, satu lagi 73117010. Oh, yang Mino kayaknya suasananya beda banget wargi Dahlia, karena ini di luar studio. Ayang Minu lagi siaran keliling Dahlia ya. Pokoknya pada datang ke sini nanti setelah yang digoyang-digoyang-yang, Kari Kilo Fan pun akan siaran di King Shopping Center Bandung ya. Dahlia Indonesia Asyik bakal ngegoyang wargi Dahlia semuanya di kawasan King Shopping Center Bandung. Makanya pada datang ke sini wargi Dahlia, cepat merapat ya. Mari kita bahagiakan lagi wargi Dahlia yang sekarang lagi sibuk-sibuk ria atau mungkin lagi di perjalanan mau menuju ke King sini wargi Dahlia. Boleh mas lah goyangin lagi langgam yang asik buat wargi Dahlia, dan nanti wargi Dahlia juga minta ya, nanti dipuin sama Ayang Minol, okay? Langgam dangdutnya luar biasa sekali, bikin wargi Dahlia bergoyang. Tuh, dengerin wargi Dahlia. Ini masih backsound ya mas ya? Mari kita goyangin langgamnya, asik. Asal ngom aja mas. Aku lagi, nah gitu, aku lagi larak lirik sana sini gitu ya, lagi lihat suasana yang keren banget di sore hari ini. Runga, gaya.

0: ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: asik. Kurang panjang asik, asik, asik, asik, asik. Karena ternyata Wargi Dahlia ya, kata Kak Uci sama Vito, Wargi Dahlia di King itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi bentar lagi kan hari kemerdekaan Indonesia ya. Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan disampaikan nanti di bulan Agustus, bakal spesial banget ya. Kita sapa dulu kakak yang cantik, Kak Uci, apa kabar?
1: Halo Teteh, alhamdulillah baik.
0: Ih, makin hari makin cantik. Ya Allah. Betah-betah sayang.
1: Betah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah betah ya. Ini gimana?

0: Center.
1: Oke, aku bakal jelasin ada beberapa info untuk warga Dahlia.
0: Warga Dahlia.
1: Nanti kita ada pameran namanya Pasar Kreatif.
0: Pasar Kreatif.
1: Dari mulai 24 Juli sampai dengan 2 Agustus.
0: Sampai 2 Agustus.
1: Ya.
0: Terus dari tanggal berapa tadi?
1: Dari tanggal 24 Juli.
0: 24 Juli, bentar lagi berarti ya.
1: Betul, sampai tanggal 2 Agustus. Pasar Kreatif.
0: Pasar Kreatif.
1: Terus nanti ada gitu? Pameran juga di tanggal 3 Agustus sampai tanggal 16 Agustus. Itu pameran My Love.
0: Oh, disambung dengan pameran My Love ya.
1: Pameran itu perlengkapan bedding, spray-spray, bed cover, bantal.
0: Dari My Love ya?
1: Betul.
0: Terus dilanjut lagi?
1: Terus dilanjut lagi, nanti ada event atau program ISF.
0: Apa tuh?
1: ISF itu Indonesian Shopping Festival. Itu mulai dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 23 Agustus.
0: Itu nanti di sana isinya ada apa aja?
1: Nah, ini untuk program ini ada diskon di setiap tenan-tenan tertentu. Diskonnya ada up to 80%.
0: Oh, jadi lebih ke diskon yang besar-besaran gitu ya?
1: Betul. Betul.
0: Terus?
1: Nanti program ISF itu berlaku untuk pengunjung berbelanja minimal 100.000. Harus bawa struk pembelanjaannya. Nanti bisa tuker di customer service.
0: Syarat dan ketentuan berlaku ya?
1: Iya, betul. Asal minimal pembelanjaan 100.000.
0: Oh gitu. Terus apa lagi nih?
1: Terus ada event-event lomba anak. Pantengin pokoknya di Instagram at the Kings Bandung.
0: Sekali lagi Instagramnya apa, Shay?
1: Pokoknya nanti ada event-event lomba anak. Pantengin terus di IG kita @thekingsbdg.
0: Oh, @thekingsbdg.
1: Betul.
0: Oh, biasanya mama tuh yang pengen anaknya tampil gitu ya. Terus ituin prestasi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Aha, di sini wadahnya ya.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Banyak banget ya acara-acara seperti itu di King ya.
1: Iya, betul. Terus nanti kita lagi ada ini juga, donor darah.
0: Ada donor darah. Ya.
1: Tanggal 14 Agustus.
0: Tanggal 14 Agustus.
1: Mulai pukul 1 siang sampai pukul 4 sore.
0: Oh, dan itu untuk umum?
1: Untuk umum. Terus ada juga program ajak teman donor. Syaratnya cukup ajak minimal 3 teman. Nanti dapat hadiah menarik.
0: Dapat hadiah? Oh, selain kita nanti beribadah. Beribadah. Maksudnya bukan beribadah, apa sih yang namanya? Beramal soleh.
1: Mendonorkan darah dapat hadiah.
0: Dapat hadiah. Aduh, keren banget ya.
1: Pokoknya ajak minimal 3 teman. Nanti dapat hadiah menarik pokoknya.
0: Ajak minimal 3 teman gitu ya. Berarti kalau misalnya lebih dari 3, hadiahnya juga ada, Pak.
1: Semoga ya.
0: Semoga. Terus-terus ada apa lagi nih?
1: Paling itu aja sih untuk program-program.
0: Untuk program-programnya, tapi ya, dinantikan saja ya, karena
1: pokoknya
0: kan
1: pantengin terus. Ada di Instagram kami ya, di @thekingsbdg.
0: Tuh, wargi Dahlia ya, udah di follow belum akunnya ya? Terus ini untuk sekarang ada acara apa?
1: Kalau untuk sekarang sih pamerannya masih furniture.
0: Oh, yang di bawah itu?
1: Iya, betul.
0: IKEA. Oh, IKEA masih ya?
1: IKEA juga masih ada ya, IKEA di lantai LG.
0: Tuh, wargi Dahlia, pokoknya kalau misalnya wargi Dahlia pengen nyari informasi yang akurat, up to date, cek-cek dan pastinya wargi Dahlia pelototin terus, pantengin terus. Pantengin tadi terus. Ya, media sosialnya selain IG apa?
1: Ada TikTok juga.
0: TikTok juga sama?
1: Sama.
0: Apa tuh?
1: @thekingsbdg.
0: @thekingsbdg.
1: BDG.
0: Oh, gitu ya, di follow ya wargi Dahlia ya. Terus pokoknya menarik banget deh wargi Dahlia, sebentar ya kita goyangin dulu dalanggam yang asik buat wargi Dahlia semuanya, apalagi buat wargi Dahlia yang lagi menuju ke sini ya. Menuju King Shopping Center Bandung ya wargi Dahlia, pusat belanja terbesar di Bandung ya. Dan juga terlengkap ya, karena selain makanan-makanan, terus juga ada wahana permainan untuk ada anak ya.
1: Wahana permainan yang paling legend di sini ada Ulil.
0: Yang itu yang apa? Si Ulil tuh yang benar itu, benar-benar ulat ya. Terus juga fashion-fashionnya juga ya, keren-keren gitu wargi Dahlia. Ya udah, pokoknya mah kalau wargi Dahlia penasaran, langsung aja ke sini ya. Mumpung kita lagi siaran keliling Dahlia, berada di mana? Ayo, di mana Teh Uci? Kita lagi di mana?
1: Di lobi Kemati.
0: Oh iya, di King Shopping Center ya, Wargi Dahlia ya. Oke. Okay.

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor

0: Bertrackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
1: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pergi dari Walking Shopping Center tuh bakal ngadain dan belum tahu ada acara apa, bolehlah ya kita kasih tahu lagi ya. Ada apa tuh Kak Uci?
1: Oke, untuk wargi Dahlia jangan lupa nanti tanggal 24 Juli sampai 2 Agustus nanti ada pameran pasang kreatif di pameran lantai GF.
0: Pasar kreatif di lantai GF. GF.
1: Nanti ada juga pameran My Love.
0: Pameran My Love
1: dari tanggal 3 Agustus sampai 16 Agustus.
0: Berarti dilanjut ya pamerannya.
1: Nanti terus ada lagi pameran perlengkapan bedding seperti spray, terus bantal dan guling dari My Love.
0: Oh gitu. Ada juga katanya donor darah ya.
1: Betul, nanti ada donor darah tanggal 14 Agustus 14 mulai Agustus. Pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Pokoknya ajak teman kalian minimal 3 teman. Nanti bakalan dapat hadiah menarik dari The King Small.
0: Tuh, wargi Dahlia, kesempatan emas ya. Tadi apa ya, aku tuh bukan
1: nanti
0: beribadah.
1: Nanti ada program
0: ya?
1: Juga namanya ISF.
0: Apa
1: ISF
0: itu?
1: ISF itu Indonesian Shopping Festival. Itu mulai dari tanggal 7 Agustus sampai 23 Agustus. Itu nanti kalau misalkan untuk pengunjung minimal berbelanja 100.000, nanti si struknya itu tukerin ke customer service kami. Nanti dapat undian. Nanti kalau yang beruntung itu dapat mobil.
0: Apa aja tuh? Iya, hadiahnya mobil.
1: Pokoknya ada mobil.
0: Ada mobil.
1: Betul.
0: Oleh roda 4.
1: Iya, 4 rodanya.
0: Mobil
1: kan
0: kita lihat. Nih resep geningan. Mendingan ke King Shopping Center aja ya.
1: Betul.
0: Karena kalau misalnya wargi Dahlia di sini menemukan banyak hal-hal yang menarik selain bisa makan, berbelanja fashion, apalagi tuh Kak Uci.
1: Kasih tahu di lantai itu kita ada F&B-nya juga. Nah, aku kasih tahu di lantai LG itu ada Kimiko.
0: Kimiko.
1: Ya, Kimiko. Lanjut di lantai GF ada Giggle Box. Ada Shake Shake in the Tub. Terus ada ramen ya sushi ya. Terus untuk ngopi-ngopi ada Fore. Kita ada Fore ya.
0: Bener-bener luar biasa sekali tuh wargi Dahlia. Bisa nongkrong-nongkrong juga.
1: Betul.
0: Ya. Gak apa-apa gitu misalnya wargi Dahlia apa namanya tengah belanja fashion juga ya.
1: Ngopi-ngopi cantik.
0: Ngopi-ngopi cantik. Tapi kalau misalnya habis capek shopping-shopping gitu, aduh habis beli baju segala macam gitu ya wargi Dahlia.
1: Betul.
0: Perlindung juga ada ya. Terus capek-capek gitu pengen makan, ada.
1: Ada di food court. Kalau misalkan pengen banyak pilihan makanan, itu ada di lantai 5, ada di food court. Banyak banget pilihannya.
0: Kalau pengen memanjakan anak-anak untuk bermain-main.
1: Betul. Di sini setiap lantai sebenarnya ada untuk permainan anak ya. Di lantai LG ada Summer Sand, ada Walking Dino. Yang naik-naik Dino itu. Terus di lantai 4 ada Kids Box. Terus di lantai 5 ada Game Master. Terus yang paling legend itu ada di lantai 6. Itu ada KFW King's Fun World.
0: Bener,
1: itu
0: bener.
1: Yang paling legend itu Ulil.
0: Iya, si Ulil ya.
1: Iya, si
0: dari
1: paling legend.
0: Dari zaman baheula tapi kayaknya ya kayaknya si Ulil.
1: Ada
0: ya.
1: Dan murmer banget lah.
0: Iya,
1: murah meriah banget untuk naiknya. Naik wahana
0: iya.
1: Itu.
0: Iya. Biasanya kan mama sama suaminya terus bawa anak. Nah, bapak anak ngasuh anaknya.
1: Iya.
0: Karena kan kalau mama kalau shopping kan lamanya. Nah,
1: iya, shopping-shopping ke planet,
0: nah,
1: ke My Style.
0: Jadi bisa Kipi. Diajak anak anak-anak main ke sana. Ada yang mau disampaikan atau diajaklah wargi Dahlia gitu Teh Uci.
1: Pokoknya wargi Dahlia, kita di bulan Agustus banyak program, pokoknya banyak diskon karena ada program SF. Nanti pokoknya setiap pembelanjaan 100.000 kalian bisa tukerin struk perbelanjaannya ke customer service kami ya untuk dapetin undian. Undiannya mobil ya, ingat ya.
0: Tuh wargi Dahlia ya, jangan disia-siakan kesempatan ini. Kalau misalnya wargi Dahlia pengen informasi terupdate bisa langsung ya. Cek, dicek.
1: Pokoknya kalau misalkan ada yang mau pameran di sini atau mau ada masuk tenan baru di sini, kalian bisa menghubungi ke marketing kami. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin customer service kami yang ada di lantai GF.
0: Iya. Pokoknya cek juga media sosialnya ya.
1: Cek media sosial kita, ada Instagram dan TikTok di @ The Kings BDG.
0: Di at
1: The Kings, The BDG. Kings
0: BDG.
1: Betul.
0: At The King BDG. Ya, ya wargi Dahlia, terima kasih ya Kak Ika.
1: Sama-sama
0: Teteh. Sukses selalu, sukses.
1: Amin.
0: Ya, Vito juga
1: amin.
0: Terima kasih ya saya. Atur nuhun, insya Allah kalau misalnya aku siaran kesini pasti ketemu terus ya.
1: Ya.
0: Atur nuhun ya.
1: Sami-sami.
0: Kemon, dadah. Kemon wargi Dahlia, kita goyang lagi satu langkah masih buat kita semuanya. Go, go, go, goyang.

Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

Memastikan aspek perlindungan sosial, keselamatan berkendara, hingga tarif tetap diakomodasi oleh kementerian terkait. Direktorat Jenderal Pajak resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Tugas mereka sebatas membantu membangun jejaring informasi kewilayahan untuk mengawasi wajib pajak, bukan sebagai pelaksana pemeriksaan pajak atau memberikan kewenangan baru.

masih nemenin wargi Dahlia di King Shopping Center ya. Siaran keliling Dahlia. Kang Ujang Pecai, maaf ya, baru kegoyang. Andri juga, kenapa Andri ketak-ketik? Kadia Watu Adi Cibiru, meni mau pulang dulu ah, cina bay, cina naha, reka mana? Makin yang balik segala, jika nurek mandi, wae.

Hatur nuhun pisan ya Erna si Pagalo Girang juga. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Hai Teh Santi Kopo, apa kabar Teteh sayang? Selamat sore ya. Wah, Uci juga apa kabarnya sore hari ini? Jalan suci pun bergoyang. Teli di Padalarang juga apa kabar? Teli Padalarang dekat kan ya ke King, sini aja main ya ke Dahlia, ke Dahlia, ke King ya. Mempengayang minum siaran di sini gitu ya. Gak usah capek-capek, kalau misalnya capek tenang aja, di sini juga banyak ya makanan-makanan, minum-minuman ya wargi Dahlia ya. Mati ey. Udahlah KJP, apa sih kau ya? Kamu ngirim buat siapa? Aku kesel deh sama kamu. Telis di peta sana. Tete Elis kan deketnya dari jalan peta mah ya. Keking deket kan dari peta ke sini? Berdeket kan? 10 menit lamun ngarangkak. Lamun lupat memual paling 5 menit merenya. Di Kepatihan udah deket ya. Tak kepan Nanang Hidayat, cina mau kesini, masuk atuh, sini atuh. Soalnya kemarin udah berjanji, aku berjanji kalau yang siaran di King Shopping Center, aku mau kesana, cenanya mau beli celana dalam. So kesini juga tenang saja ya, ada ke Adri gitu ya, ada JP juga. Tetatat, apa kabar Tetatat? Lagi pantengin Ayang Minul, dia mah kudunya. Wajib hukumnya mantengin Ayang Minul mahnya. Kan karunya Ayang Minul lah mesti dipantengin mah wargi Dahlia. Kebayang dong ya, mubazir gitu ya. Emberan ya Mama Elda, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Terus juga ada Abdul Zailani, hatur nuhun. Ayang orang Cimahi aku mah iya. Terus? Terus gimana dong? Kalau dengan niat jauh pun akan dijug-jug gitu ya. Mun aya niat mah. Kayak Mama Lilis tah ya. Mama Lilis juga jauh-jauh dari Ciwidey mau ke sini, cina mau ke King ya. Pas ayang udahan mama karek nyampe. Teh Imas Elsa juga di Majalaya, terima kasih banyak. Bunda Dinda juga hadir di sore hari ini, ini carape menilalalah. Ya udah buat wargi Dahlia yang lelah, yang capek wargi Dahlia ya. Langsung aja kita goyang langgam yang asik ini buat wargi Dahlia di acara yang digoyang-digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Ditemenin sama Ayang Minul dan juga OPP-nya Mas Tomo. Nah ini langgamnya wargi Dahlia, pasti bebelak bukan deh enakan wargi Dahlia ya. Asik, prung ah, goyang.

0: Berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
7: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor.
9: Pengen nonton penyiar siaran?

0: Emang begitu rasanya wargi Dahlia kalau lagi jatuh cinta ya. Emang Ayang Mino merasakannya? Baheula. Iya, pernah merasakannya. Ngomong-ngomong Ayang teh pengen cepat-cepat pulang nih ke Adri. Soalnya aku teh takut sekarang banyak begal. Dan ternyata ada zona merah tuh sangat rawan wargi Dahlia. Dan itu ternyata mengarah pada Binong Kiara Condong. Cikawao, BKR Rego, Babakan Ciparai. Kayak over kopo. Tuh, channel kenanan ke si Bega, kuno gelis. Mila, ikan mana wae kamu?
1: Dipingit aku.
0: Rekawin deh.
1: Tulu ya kawin, aku tak ganti wae.
0: Ya sugan wae, tereknya banu, kumaha gitu.
1: Wan, tuh cekap, hatunuh.
0: Mila, Mila, kok kamu tahu kalau aku ada di sini?
1: Aku tadi lihat status kamu, aku lagi nangkring di situ.
0: Kamu lagi nangkring? Ih,
1: lagi nyari donatur.
0: Iya, iya, iya, JP. Ayo JP, ayo donatur, ayo bos. Nih, alhamdulillah ada Mila barengan temannya. Sama siapa, sayang?
1: Teman aku dari Tasik, jauh-jauh.
0: Oh, bukan. Ayin, teman. Eh ngomongnya siwas pria-nya, jadi kita harus apa namanya tidak ya biasa. Kalau siaran di luar kan begini, inilah seninya kalau siaran di luar. Aku suka tantangan seperti ini ya. Jadi ketika aku ngomong hilang gitu ya. Kak Adri, itu. Ngomongin lagi tentang begal ya wargi Dahlia. Terus daerah-daerah yang rawan itu zona orange wargi Dahlia. Wargi Dahlia maksudnya ya. Ada Playover Kopo, Babakan Ciparai, BKR Rego, Binong Kiara Condong, Cikawao. Itu nerawan. Lah, Binong Kiara Condong nyages rawan, nyages sangat rawan. Aduh astagfirullahalazim. Nyasok, jangan lupa ya. Tuh ada siaran di luar teh, ya seni nate batur. Ya ngomongkan anu serius. Reka mana? Kaki ngela? Sugan trek balanya. Ayah, ayah, wah ya. Ada juga nih, masih ngomongin tentang begal ya. nyambung lagi. Karena ini jadi perbincangan hangat antara emak-emak yang lagi pada, apa namanya, teh mengantarkan anak-anak sekolah. Kalau di luar sekolah itu ya, kita lagi pada ngobrol, emak-emak itu seperti ini. Iya, aku kan merasakannya. Aku sekarang mama yang antar jemput anak ya. Terus ini yang zona kuning waspada nih ya. Dago Atas, Cumbu Leit, Buah Batu, Arca Manik, Sari Jadi, Wargi Dahlia. Kayaknya udah kurang deh rasa nyaman kita nih. Gimana nih Pak? Pak Deddy. Aduh, pokoknya mah Wargi Dahlia gak usah panik ya. Tong sieun, tapi kita tetap waspada ya. Kan udah saya kasih tahu ya mana-mana wae nurawannya, zona-zona mana wae gitu nya. Ah ya udahlah, mendingan tong mikiran nu kitu, mendingan ayeuna mah mikiran ngagoyang kumacarana asup di 73028 satu lagi 73117710. Pertamana punya niat wargi Dahlia. Kalau niat sudah bulat, nah insyaallah usahakan wargi Dahlia bisa. Sok telepon atuh di 73028 73117710. Apalagi ayang lagi nangkring di King Shopping Center wargi Dahlia. Wah, banyak pemandangan indah luar biasa. Bikin termotivasi untuk mengumpulkan banyak uang ya. Jadi dari tadi melihat mobil-mobil lulu lalang bagus-bagus dengan berbagai merek. Nah nanti kalau aku sama Allah dikasih uang banyak, aku akan beli perahu karet wargi Dahlia ya. Nah hubungan anak, dasok banjir tuh, mau ke susu hujan mau wargi Dahlia. Halo, yang digoyang, digoyang, yang.
2: Yang digoyang, digoyang, yang.
0: Halo.
2: Asik atuh, dua.
0: Dangdut.
2: Goyang. Dangdut.
0: Eh, kenapa kamu gak datang ke sini, ke King?
2: Gak ada yang ngajak.
0: Gak ada yang ngajak kan ku aku diajak ayeuna.
2: Ah, tuh ayeuna makarinya ditutup.
0: Tapi ini juga mama wae mending kudu diajak heula kakarak datang. Nah, gadis, Gustin Magung.
2: Anak gadis.
0: Naon, Wildan?
2: Gadis aku mah.
0: Soklah digoyang.
2: Siap.
0: Mas goyangkan.

0: Dangdut.
1: Dangdut.
0: Asik, goyangin buat siapa?
2: Ya, buat yang minum dulu lah. Caca lu banyak rezeki, banyak job. Buat yang dijamin, mau sendiri, mau apa, mau
0: banyak. Terima kasih banyak.
2: Dan ada 3000 dan 5000. Tayai sugi,

weekend terkaporit ya. Bukan terpaporit, terkaporit warga Dahlia ya. Kalau mau panteng Dahlia, mau streaming Dahlia, jangan lupa di aplikasi Dahlia FM-nya. Bener ya Kak Adri ya, Radio Dahlia FM ya. Kita goyangin deh WhatsApp Dahlia ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak sudah bersabar ya. Padahal dari tadi udah goyangin Ayang Minoa ya. Ada Karisma, Zul, Rahmat, terus juga Mama Ika, Nenek Ica, Mama Aji. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Ada Imas, ada Derry, ada Danu, ada Mama Reva. Waalaikumsalam Mbak Adeng juga, Mas Bro ya. Ada Zenri juga, Kemon, kita goyang lagi Mas Tomo. Langgam yang asik buat wargi Dahlia semuanya. Yang ada di rumah, di perjalanan, menuju pulang. Atau masih di tempat kerja wargi Dahlia karena tuntutan pekerjaan. Prunga, go, go, go, goyang.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
1: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
2: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam.

makin sore makin asik loh Wargi Dahlia ya. Bebep Dery, kenapa baru datang ngegoyang aku ya di 0811-222-1015. Ya di Tegalega juga Jolanta Ranca Sagetan Bungsu juga terima kasih Cece. Mau kesini boleh, dah kita di sini siaran sampai nanti malam ya, sampai Kakak Riki selesai sampai jam 8 ya di King Shopping Center. Ayang Minul mesti pamit. Terima kasih banyak buat OPP-nya ada Mas Tomo, hatur nuhun ya Mas Tomo. Mohon maaf ya direpotin sama Ayang Minul di sore hari ini karena kan Ayang lagi jalan-jalan, lagi siaran keliling ya. Keliling Indonesia, tepatnya di King Shopping Center ya. Ada Kak Adri juga, Pidi Dahlia, terima kasih banyak hatur nuhun pisan sudah nemeni Ayang Minul di sore hari ini. Mas Bagus juga hatur nuhun ya. OPR Dahlia, terus juga ada Kang Diwan, Music Director Dahlia. Terima kasih banyak langgamnya, bikin kita asik bergoyang. Yang digoyang-digoyang-yang. Hatur nuhun Wargi Dahlia juga ya, sore rehat semuanya. Jangan lupa kalau mau belanja, mau nyari makan atau apapun itu Wargi Dahlia, sini saja ya. Ke mana coba ya? Ke King Shopping Center. Au, au, au, au. Jalan kepatihan ya Wargi Dahlia ya. Terima kasih juga buat teman aku JP ya, yang menraktir di sore hari ini. Atur nuhun Wargi Dahlia, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, Prunga, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik Juli di Dahlia. J-nya apa? Juara-juara bikin Bandung bergoyang. Alahihi. Selamat sore menuju malam warga Dahlia, apa kabar? Ketemu lagi sama Ricky Love, jangan bosan. Ketemu lagi di Dahlia Indonesia Asik dari jam 6 sampai jam 8 dengan langgam-langgam Papua Indonesia favoritnya warga Dahlia. Selamat pantengin ya. Alahihi.

kita cek-cek. Oh, ada-ada. Telat dia masuknya. Masih di kuping acara Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven yang masih live on air dari kawasan King Shopping Center Wargi Dahlia ya. Sekali lagi Ricky Luven lagi ada di King Shopping Center. Jadi buat Wargi Dahlia yang lagi ada di sekitar-sekitar pusat-pusat kota, tengah-tengah kota, boleh melipir ke sini ya. Karena di sini ada beberapa orang yang sedang berkumpul yang melakukan konferensi meja bundar. Bener kan? Ini mejanya meja bundar Wargi Dahlia. Selain badan-badan kita yang bundar ya, di sini juga ada meja-meja bundar Wargi Dahlia ya. Ih, ngomong-ngomong Wargi Dahlia, aku sebelum mengundang Wargi buat requestnya, aku baru tahu lah ternyata ya dikirain ya. Aku kan punya teman, terus dia tuh lagi OP, alas dioperasi di rumah sakit. Terus kata dia teh, iya bener kak, makasih buat doanya. Kata aku teh sakit apa? Habis mau di OP, cenah OP apa? Operasi bisul. Dalam hati aku, oh dia bercanda, enggak tuh ya beneran ya ada beritanya kayak gitu. Beneran terjadi Wargi Dahlia, jadi jangan pernah menyangka bahwa ada yang operasi bisul adalah sebuah jokes, apa bahasa Indonesia-nya, jangan berkata bahwa itu adalah sebuah bercanda lelucon, ternyata beneran ada ya. Karena ada kru kita dari Nadia Dahlia juga di OP ya, ternyata katanya gedenya 50 cm katanya Wargi Dahlia. Kenapa gak tambahin lagi 50 cm lagi jadi 1 meter ya? Kang Bagus ya, kenapa gak ditambahin lagi 50 cm lagi jadi 1 meter ya? Sudah-sudah nanti kita ngegosipnya belakangan Wargi Dahlia. Kita ngegosipin Kang Bagus nanti belakangan ya. Sekarang kita waktunya buat requestin langgam-langgam Pop Indonesia pengen kupingin hari ini di 0811-222-1015 atau juga lewat line telepon di 73028 dan 7311710, oke? Okay? Yang pengen request datang langsung ke sini juga boleh, Ricky tungguin ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil menghangatkan kota Bandung yang sudah mulai terasa anginnya begitu dingin ya. Selain membuat dingin juga membuat ubun-ubun jadi kering dan juga membuat jadi murungkut-murungkut, Wargi Dahlia ya. jangan lupa nanti di jam kedua kita juga ada kuis ya. Oke, ada kuis Hydro Koko Piala AFF. Nanti jangan lupa kita akan kasih tahu apa sih pertanyaannya buat hari ini. Oke, Wargi Dahlia, kalau gitu jangan kemana-mana. Rikit tunggu requestnya atau juga info-infonya. Atau juga mau ngasih tau keadaan lalu lintas juga boleh Rikit tungguin.

dari Republik Wargi Dahlia yang pasti mah enak-enak semua langgamnya diputerin di acara Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven di ada gemasnya kamu. Dan sekarang kita mau baca request, boleh kan? Yuk, yang udah pada masuk di 0811-222-1015 ada siapa aja? Sampurasun Kang Ricky Luven rampes, ada Mang Nana Gunung Asupan Kariki pengen goyang-goyangnya buat Ricky Luven duluan, buat semua wargi Dahlia super gocin, buat istriku sama anakku juga, cucu-cucuku tersayang. Hatur nuhun. Terus udah gitu juga, selamat malam buat Kariki Batu Lamang Ciwide hadir tehati, terima kasih banyak jadi perikuan setia ya. Udah gitu juga, terima kasih banget buat nih, spesial buat Juran Cesagatan ya. Aku langsung baca di awal-awal ya. Biasanya dia suka apa namanya, suka protes mulu, kok gak dibacain, kok dibacain ini. Baru masuk banget sama aku langsung dibacain ya. Assalamualaikum, selamat malam. Absen. Gocinya buat Kariki aja, sang mermaid yang lagi naik ke daratan. Ih, kebetulan aku mah sekarang gak lagi di daratan, cina aku sekarang lagi di lautan, lagi mencari mutiara-mutiara kehidupan nih. Esa jalan kaca piring pengen langgamnya setia band buat kru Dahlia, Aga, Diki, Deni, Mama Ika, Kanggeng, Tate, Sarane, Icara, De, Citeng. Buat semua wargi Dahlia lagi pada stay tune aja, terima kasih banget ya. Terus ada gitu juga ketemu Ricky Luven sama Bungsu Ani Munaya, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Kang Yadi di Tegalega. Next lagi, terima kasih banyak buat Kang Nana Permana di Cicalengka, goyangnya buat Mama Sri dan Otik BPP dari Bungsu Ardian Gocin. Buat Kariki Luven, thank you banget. Oke, okay. Terus udah gitu ada BPP dari pengen request langgamnya Aku Tak Berarti Bagimu buat Mama Andin Cucu Gerlong, Manana Isi Bayi Ponti dan Nodar Gentari. Buat semua nunggu berdu panjang ya, kenapa sih harus panjang sekali ya, langsung bikin cerpen aja begitu ya. Gocin ini buat keluarga kesayangan aja. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, mari kita lihat. Nanti kita bakal buka line telepon buat yang pengen goyang-goyang, pengen ngasih info atau pengen ngobrol-ngobrol, nanti bakal dibuka. Yang pasti masih bareng sama Ricky Luven yang masih live on air dari kawasan King Shopping Center.

0: Bareng sama Ricky Luvania Wargi. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik buat Wargi yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan, atau mungkin lagi siap-siap mau pulang kerja, atau mungkin lagi selonjoran, atau mungkin sekarang masih cungkelik cungkedang. Wargi Dahlia tetap semangat Ricky nemenin sampai jam 8 malam nanti ya. Oke, kalau begitu sebentar lagi Ricky mau buka line telepon. Udah pada siap-siap belum? Yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen sapa-sapa, yang pengen ngasih tau info, boleh kesini ya. Langsung aja kita mau angkat line teleponnya di 73028 atau 73117710, atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Halo, Dahlia Indonesia Asik. Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Derry Kaiki.
0: Siapa?
1: Derry.
0: Oh, Bapak Derry, selamat malam Bapak Derry.
1: Ya, malam Kaiki.
0: Lagi di mana?
1: Baru nyampe rumah.
0: Oh, baru nyampe rumah. Habis dari mana?
1: Ya, pulang mencari berlian lah.
0: Luar biasa ya. Orang kaya mah mencari berlian ya. Emang berliannya habis aja. Berapa kantong?
1: Biasa, barusan baru dapat sampah rapat.
0: Baiklah, kalau begitu pengen goyang-goyang nih.
1: Boleh-boleh Kak Iki.
0: Boleh, mangga-mangga.
1: Ya, buat Kak Iki sama semua kru Dahlia yang ada di itu ya Kak Iki ya.
0: Yang ada di mana sih?
1: Ya, di King ya.
0: Ya, betul banget.
1: Nah, buat Mama Andin, buat Teh Cucu Genlong ya. Buat Mang Nana, buat Teh Cimai, Ponti, Danu, Teh Nado juga, Genta, Kang Heri Pasor, Teh Isat, Teh Aisugi, Teh Uni juga, Mamskin, Dagopin ya, Wauci, Maeka juga.

0: dan semua warga Dahlia aja, Kak Iki.
1: Siap, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama, Kak Iki.
1: Panteng Radio.
0: Bangganya pengen Kesia ya pelarian.
1: Panteng, okay.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Berumah goyang.
1: Goyang balik. Baiklah, warga Dahlia jangan kemana-mana ya. Aku mau ngasih tahu dulu, untuk kuis nanti di jam kedua, ada pertanyaannya kan, kuis Hydro Koko bersama Piala AFF itu kan, sebentar ya. Kok tiba-tiba menghilang ya? Jadi pertanyaannya untuk hari ini adalah, ada berapa klub yang akan bertanding di Piala Presiden 2026, warga Dahlia? Sekali lagi, untuk kuis Hydro Koko spesial Piala AFF untuk hari ini adalah, ada berapa klub yang akan bertanding di Piala Presiden 2026? Jawabannya boleh dikirimin via WhatsApp ke 0811-222-1015, ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban, dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di edisi kuis Hydro Koko sebelumnya. Jadi kalau begitu langsung buruan kirimin jawaban-jawaban benernya, nanti kita akan telepon, nanti yang ditelepon akan beruntung mendapatkan 100.000 rupiah. Kita ketemu lama langgam lagi, yuk.

Sembilan Mei, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: rhythm.
1: Streaming siaran radio dari FM lewat aplikasi Joom.
2: Penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di Dega Mesi Kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi mandala. Oh tidak.

0: jam 7 malam.
1: Goyang,
2: saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung memamerkan belasan pelaku kriminal dan begal dalam sebuah konferensi pers resmi hari Selasa 22 Juli 2026. Polisi memperlihatkan 19 pelaku begal dan bandit jalanan yang ditangkap dari total 15 kasus kejahatan berbeda di wilayah hukum Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.
3: Cek. Terima kasih banyak wargi Dahlia masih stay tune bareng sama Ricky Luven di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Dan tadi kita udah ketemuan dulu sama Badai Isanya wargi Dahlia. Sebentar lagi sebelum kita ketemuan sama Galaksi Tiga Langgam Komplit dan Asik, kita mau baca lagi request yang udah pada masuk di sini ya. Selamat malam Ricky Luven, ketemuan sama Uci di Jalan Suci Hadir di Goyangnya, katanya buat yang ganteng-ganteng aja terus buat kucing gemes. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Lia Herman di Suci Garut, pengen goyang-goyangnya buat wargi Dahlia sadayana request langgamnya. Hah? Apa ini? Noah Adei kau datang kumaha eta? Aku enggak ngerti. Udah gitu Kak Riki, Mama Aji di Taman Cileunyi pengen request langgamnya buat semua wargi Dahlia tercinta. Gua sini buat Riki Loven. Thank you. Udah gitu ada Bungsu Ayu Munajat pengen digoyang-goyang juga, di absen juga buat Teh Elis di Jalan Peta Hadir. Nextnya lagi ada Kang Lukman di Pasar Baros pengen di absen juga, terima kasih banyak. Terus udah gitu ada Devi pengen langgamnya ingin memeluk dirimu buat Tenilam, Telisti buat semua wargi Dahlia Gocin, buat mamiku dan Kak Iki aja. Thank you ya. Ada Kang Tatang Suherman, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Mbak Yati, udah gitu juga ada Kakek Pujangga Agus Sibo yang goyang-goyangnya buat semua wargi Dahlia. Terus udah gitu ada Kang Suhana di Permata Biru pengen lintasan yang sama, gimana kalau lintasan kereta api? Buat wargi Dahlia tercinta, gocinya buat yang dekat di hati, semoga sehat selalu, jangan lupa digabruk juga ya. Ibu Dada di Konveksi Bojong Mas, terima kasih banyak. Terus nextnya lagi ada siapa ini? Bapak Amas Wijaya hadir, selamat bergoyang. Oke, kalau gitu wargi Dahlia, jangan kemana-mana, kita ketemuan sama Galaksi, nanti udah habis Galaksi, kita bakal buka lagi line teleponnya. Miau.
4: Galaksi. Galaksi. Titik Galanggam. Dadah.

0: Asyik. Tiga langgam dan asyik. Asyik.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Jam komplit dan ASI. Sebenarnya aku tuh mau gosip dulu, tapi gimana ya, buka line telepon aja gitu atau gosip dulu ya? Gosipnya belum lama ya, ternyata artis Rosa itu mengeluarkan akhirnya unek-uneknya dan berita. Kenapa sih, ada apa sih yang telah terjadi gitu ceritanya. Kok gak jadi sih sama si itu inisial A gitu kan. Mari kita lihat, tapi besok aja lah ya. Biar lebih panjang ngegosipin. Tapi sekarang kita mau buka line telepon aja dulu. Yuk, bang, pengen request on the air boleh masuk di 73028 atau 73111710. Atau juga lewat WhatsApp call-nya boleh. Kita langsung angkat di depan, kira-kira ada siapa ya. Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Meow, meow,
0: meow. Meow, meow, meow. Selamat malam. Aku tahu ini suaranya siapa ini.
1: Siapa?
0: Ini Teh Ati cantik dari Batu Lawang Ciwide.
1: Kok tahu?
0: Ih, tahu dong, soalnya aku lihat dari batu kristal. Hai cantik, udah makan malam belum?
1: Udah.
0: Makan sama apa tadi?
1: Sama ikan.
0: Ikan apa? Ikan hiu?
1: Ikan goreng kali.
0: Oh, ikan goreng. Sugante ya sama ikan parimanta, kalau ikan hiu ya. Oke deh, kalau gitu malam hari ini habis selesai makan pengen request langgam apa?
1: Apa ya?
0: Apa
1: yang
0: coba?
1: Rindu aja.
0: Apa?
1: Jangan rasa rindu.
0: Oke, mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Kariki dulu lah.
0: Thank you.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan banyak jatuhnya.
0: Amin.
1: Gua semua lagi tadi aja deh.
0: Oke, segitu aja nih.
1: Yes. Buat Kariki yang ganteng banget.
0: Terima kasih banyak ya sayang ya.
1: Sama-sama Kariki.
0: Oke, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, emang sayangnya. Dahlia, lu agak
0: goyang balik. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana wargi ya. Nanti di Kilofun bakal balik lagi. Kita mau gelar kuis.

0: Swiss Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Baiklah Wargi Dahlia, sekarang waktunya kita ketemuan sama Quiz Don't Stop Now. Dah, Wargi Dahlia pecinta sepak bola, siap-siap dukung Timnas Indonesia dan turnamen Piala AFF 2026 ASEAN Championship. Dan dukung Persib Bandung di Piala Presiden 2026 ya. Radio Dahlia bersama Hydro Coco akan bagi-bagi hadiah Rp100.000 setiap hari di acara Dahlia Indonesia Asik dan Demam K-pop selama Piala AFF dan Piala Presiden 2026 berlangsung. Jadi, jawab pertanyaan Ricky Loven ya, di mana pertanyaan hari ini adalah ada berapa klub yang akan bertanding di Piala Presiden 2026. Jawabannya dikirimin via WhatsApp ke 0811 222 1015, ketik nama spasi alamat spasi jawaban, dan nanti akan Ricky telepon. Ada passwordnya, kalau Ricky sebutin Quiz Don't Stop Now, Wargi sebutin ya Hydro Coco seger pisan, Don't Stop Now. Dan kita akan mencoba menelpon, kira-kira siapa yang akan kita telepon hari ini. Coba kita telepon, apakah akan diangkat. Halo, Quiz Don't Stop Now.

0: Jadi ada berapa klub yang akan bertanding di Piala Presiden 2026 dan jawabannya adalah
1: 8.
0: 8 klub, betul sekali. Selamat kalau gitu buat dirimu dapatin Rp100.000 ya.
1: Iya, makasih Kak Riki.
0: Jangan lupa hadiahnya diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor, terus membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hidroko cover apa saja, serta pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang ya. Sekali lagi selamat buat dirimu ya.
1: Ya, makasih.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak lah. Lakamnya Dahlia Prung A.
1: Dahlia Prung A. Goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak dan selamat. Dan kita juga mengucapin terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Selamat buat para pemenang. Dan kita rasakan kemeriahan spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing yang tadi sempat jubah kanyi matalam. Oh, tidak.

0: Dahlia Indonesia Asih. Cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Okay, sebelum mau pamit kita mau baca request dulu. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tau dulu ada info terbaru, Wargida. Baru banget. Katanya kasus korupsi terjadi lagi. Dana pakan satwa kebun binatang dikorupsi 10,2 miliar, Wargida. Ex Dirut KBS ditahan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menetapkan direktur utama PDTS itu tertangkap tangan itu sebesar 10,2 miliar. Makanya kalau lihat postingan terbaru, Wargida, ya, binatang-binatang di sana tuh kering-kering, bukan kering sih ya, kurus-kurus gitu. Kurang makan, Wargida, kebayang itu 10,2 miliar ya, bisa beli bala-bala berapa banyak, Wargida, ya. Kayaknya bisa buat seumur hidup ya. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan akan banyak diperbaharui sistem-sistemnya. Banyak ditangkepin yang nakal-nakalnya gitu kan, Wargida, ya. Yang mendingan buat membangun negeri ini ya, daripada buat orang-orang serakah gitu, Wargida, ya. Jangan ya, jangan sampai ada kejadian lagi, mudah-mudahan. Indonesia ini segera pulih, dan mudah-mudahan juga Indonesia bisa melewati hantaman dari berbagai macam pihak dan juga negara-negara lain, biar kita bisa tetap terus bertahan menikmati hidup di Indonesia, Wargida. Aduh, cocok banget. Baiklah, kita mau ketemu lagi sama request yang pada masuk di aplikasi WhatsApp. Kariki, terima kasih udah diputerin langgamnya sama-sama. Udah gitu juga ada Kang Dadi, terima kasih. Ada Kang Ponti hadir pengen di absen, oke, thank you. Udah gitu juga ada Kang Bungsu, Aimun aja, terima kasih banyak. Selamat malam juga buat Tenti setia sih ya. Udah nge-WhatsApp ke Dahlia tapi tiba-tiba pesan dihapus. Saya kan belum baca ya. Saya belum baca, coba jangan dihapus dulu kalau belum dibaca ya. Dibaca dulu baru dihapus ya. Bagaimana ini, jadi emosi, sabar Bu. Udah gitu juga ada Mamang Godin, cina ini gara-gara MBG artinya adalah marak begal. Ih, bener banget ya, sekarang tuh lagi banyak banget begal di mana-mana. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, Wargida Lia ya. Jangan ya, kita harus berhati-hati ya. Mamang Godin tralala si penjinak begal dari planet Uranus. Kalau kata Kang Farhan, cina menyiasati begal boleh, tapi jangan sampai main hakim sendiri, jangan sampai tewas kalau kata pemerintah yang lain. Bener banget sih ya, tapi yang pasti kita harus melindungi diri sendiri, Wargida Lia, hati-hati ya. Udah gitu juga terima kasih buat Kang Andromeda Islami Permana. Terima kasih banyak juga buat Bunda Iswari di Cikalong lagi panteng. Terima kasih banyak juga ada yang ngirimin foto. Tidak tahu foto apa ya. Udah gitu juga Aiki Ciwidey Tiris. Kang Cacan ya, dia mengirim foto-foto tidak senonoh ya. Kurang ajar. Kang Cacan sudah pernah digigil beheng belum? Udah pernah digigit batang lehermu belum ya? Ya ampun ya. Ini kalau sudah tidak boleh disebutkan, doanya berbahaya ya. Mama Ika Cinta Asih juga terima kasih banyak pengen langgam Nyanaf, akhirnya aku menemukannya di mana ya, di kolong kasur mungkin gitu, di dalam rice cooker mungkin begitu ya. Udah gitu juga ada Kang Agus Banjaran, ada Kang Geger Nusantara, ada Derry, ada Deden Cipteng, ada Mr. Ius, terima kasih banyak, panjang sekali goyangnya buat semua warga Dahlia aja, spesial buat Cinta Kamil. Udah gitu ada Mbak Isibai, pengen Gamawan yang 7 Samudra, aduh kayaknya gak sempet deh, mungkin diganti sama 8 Lautan, mungkin 7 Samudranya lagi belum bisa besok lagi ya. Ada Tenema Memori di Cicahem juga, thank you. Udah gitu teh, apa ini? Tebih ah cina di stop sama satu. Dia mau salah WhatsApp ya, ini buat acara request ya, bukan buat acara curhat gara-gara macet ya. Terima kasih juga buat Teh Karisma. Udah gitu juga pokoknya yang lain-lain yang udah pada masuk lewat 08112101015. Terima kasih banyak ya. Masih banyak lagi yang lain, tapi yang pasti terima kasih banyak udah pada nge-request. Mudah-mudahan semua langgam yang diputar semuanya pada suka. Terima kasih juga buat King Shopping Center, buat OPP di Rusia, Ruang Siaran ada OPP Denny juga, buat ada program direktur yang hari ini lagi menemani aku, lagi foto-foto, lagi video-video, dan juga lagi mangka di depan King Shopping Center. Terima kasih banyak. Dan Ricky Lovan mau pamit, terima kasih sekali lagi, kita ketemu lagi besok. Yang pasti panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banten terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sik asik.
3: Juli di Dahlia aja apa juara? Juaranya bikin Bandung goyang terus. Sekarang kita goyang lagi, nggak boleh ngantuk, nggak boleh tidur ya. Kak Dery bakal kasih langgam-langgam yang pernah ngehits, langgam yang enak-enak sampai jam 10 malam. Requestan telepon on air ditunggu biar langsung digoyangin di KIB Dahlia.

siapa sih wargi? Mau milih langga mah gampang ya, kayak Kang Tatang di Saranten. Armada harusnya aku, udah digoyangin barusan.

0: langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: 100% mata air alami.
1: Halo Wargi Dahlia, saya Sherina. Pilihan saya ya cuma satu. Panteng Dahlia pasti asik dong. Dahlia.

0: Sediain handphonenya, kita on air yuk wargi. 73028 atau 73110 lewat WhatsApp juga boleh. Sediain kuotanya ya, 0811-222-1015. Sama sediain juga hot and cream. Jadi sambil pantengin Riri biar gak pegel ya, biar cepat hilang juga capek sama nyeri ototnya. Olesin aja hot and creamnya, gak perlu khawatir gak enak di kulit karena lengket. Karena hot and cream ini formulanya aman, tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan noda putih di kulit dan baju. Cocok juga kalau mau dipakai buat pemanasan sebelum olahraga. Capek pegel juga langsung hilang kalau habis olahraga ya. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, ada hot and cream original, ada hot and cream strong, hot and cream aromaterapi, hot and DCL buat redakan rematik keseleo nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga hot and koyo aromaterapi, hot and balsam yang extra hot, hot and go yang ada aplikator dan kayak pijat, hot and tube ukuran 30 gram 10 ribuan, hot and hot spray, dan hot and cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Follow Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya juga di hotincream.id. Sekarang kita angkat on, ada siapa? Kak Ipe Dahlia ya?
1: Bunga.
0: Sama siapa ini?
1: Imat di Antapani.
0: Imat di Antapani?
1: Ya.
0: Langgamnya apa?
1: Memimpin.
0: Apa?
1: Nono.
0: Nono? Nano?
1: Yofi and Nuno.
0: Yofi and Nuno yang mana?
1: Mengejar mimpi.
0: Mengejar mimpi, ada gitu? Gak ada judul itu mah.
1: Pokoknya Yofi Nuno aja deh.
0: Yofi Nuno aja, digocin buat siapa?
1: Buat Riri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Imat, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enakan langsung. Ya Dahlia, goyang.
0: Di belakang Imat ada siapa lagi? Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini? Siapa?
2: Nenek Ica.
0: Nenek Ica pengen langgam apa?
2: Pengen dari Mahal ini aja ya, nuansa bening.
0: Nuansa bening digocin buat siapa?
2: Digocin buat Neng Rini, sehat selalu ya.
0: Udah gitu aja?
2: Udah aja.
0: Oke deh, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Go ya.
0: Yang lain ditunggu nanti requestan onernya lagi ya. Bisa lewat WhatsApp atau bisa lewat oner juga. Dan jangan lupa buat follow semua sosmed kita. Nyalain notifnya wargi. Instagram, TikTok, Facebooknya di @1015 Dahlia FM. Prungah, go.

0: kalian dengar langgam yang asik-asik, pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih

0: didengar dan selalu dekat di hati pendengarnya.
1: Halo warga Dahlia, saya Duta dari Shilong 7, Bangka terus di Kon.

hadir. Langgan pengen digoyangin buat Abah Ipin Cilampeni, Bos Rahmat, Obot Kuntang, lembur terus gaskeun, hatur nuhun, KIP muah, terus ketemuan lagi sama Bapak Amas Wijaya. Langgamnya digoyangin buat semua wargi aja. Ada lagi ini Kang Diding di Majalengka buat anak-anak.

0: Dahlia. Sama siapa ini? Bu Nani kemana aja? Ini sibuk kayaknya teh ya. Sibuk ngapain sih, bikin dapur MBG ya? Pengen langgam apa Bu Nani?
1: Ya dipilihin aja.
0: Pilihin, digocin buat siapa?
1: Ya digocin buat Teng Riri aja, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Iya.
0: Ya udah atuh, makasih Bu Nani ya, Panteng ya, radio.
1: Kami Panteng radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, plung up, go go go go ya.

0: pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, wargi Dahlia.
6: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
7: Saatnya kilasan informasi.

bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung memamerkan belasan pelaku kriminal dan begal dalam sebuah konferensi pers resmi hari Selasa 22 Juli 2026. Polisi memperlihatkan 19 pelaku begal dan bandit jalanan yang ditangkap dari total 15 kasus kejahatan berbeda di wilayah hukum Kota Bandung

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir. Nandika.

0: masih pantengin Riri di KIP. Kita masuk di jam yang kedua ya. Haris di konveksi topi ini Sandi. Setiap bandnya udah di buah bibir tadi ya. Buat Dede Kaila, Rahman yang sedang happy, buat Nuri dan buat Fadli juga. Terus ada lagi Mama Febi di Sadu Skaler sore yang hadir. Mang Onai di Caringin, Wali udah barusan ya. Terus juga ada Jenong di Sukawangi, Mat Malam Jenong. Teh Ai, Keringan Andir, Langgamnya digoyangin, Puaskan juga udah barusan. Buat semua wargi Dahlia, gue sini buat diri Hatun Nuhun. Sekarang kita angkat lagi onernya ya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Yon di? Pacitan, Yon.
0: Langgamnya apa, Yon?
1: Firman yang kehilangan.
0: Kehilangan boleh digocin buat siapa?
1: Ya, gocinya buat Suri aja. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Itu aja.
0: Amin, makasih Mas Ion ya. Panteng radio.
1: Ya, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak langgarnya. Dahlia prong aku.

0: kita lihat pembanding gue yang
1: Sampurasur
0: kita lihat Dahlia Karoke Minggu kita lihat KIP Dahlia
2: guys, berhenti ayo, pindah pokoknya pindah, ayo pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

dikendarain dengar bisikunya tungguin aja buat teman-teman di Soreang. Misterius Fatin ya udah ya. Terus juga ada lagi Jaden di konveksi Mas Rahman, langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Luvia juga udah reputerin tadi orang yang salah ya. Kalau gini mah gak akan salah wargi kalau wargi mau liburan, udahlah ke Trans Studio Bandung aja ya. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan live show yang spektakuler. Beli tiketnya di mana? Klik aja ke www.trans

0: Langsung aja hubungi Gina Septu Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Teleponnya 522-9805 atau 520-5991. Bisa datang juga ke kantor cabangnya di Jalan Daya Banjaran 622, Ruko Cornish Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau ke agen-agen Gina Septu terdekat. Wujudkan impian ke tanah suci bersama Gina Septu. Sekarang kita angkat lagi on air-nya. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini? Kak Mansur pengen digoyangin langgam apa?
1: Pas kau pergi, Laluna.
0: Laluna digocin?
1: Buat dari ajanya mungkin sih sehat gitu. Setelah sekarang dan cacat-cacat yang berikan di sini. Kasih ketuk pulang, nak.
0: Amin. Hatur nuhun, panteng radio.
1: Kepeng Dahlia, anak-anak ragam dan Dahlia. Aku goyang.

0: hari ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: ditunggu apa lagi? Langsung aja mampir ke CBR Retail Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Selamat malam buat Armans. Di mana Armans? Di Armana di Buah Batu ya, agamnya digoyangin. Buat semua all crew aja, ya semua ya all, gimana Riri teh bacain sama buat Wagi Delia. Semoga sehat selalu, tetap semangat dengan kehidupan ini, gocin buat seseorang aja. Terus ketemuan lagi sama Nana di Cikancung, ada Lang Jajat di Pasco, Budi di Cikadu Soreang, Mbak Yati Sevia udah ya. Rita di Kircon, langgamnya digoyangin buat Riri aja sama buat putriku di rumah. Terus juga ada lagi Herman di Suci Garut, kupu-kupu malam juga udah Riri goyangin ya. Agan Popo, Bihbul, langgamnya digoyangin buat karyawan TSA sama wargi Dahlia. Mas Bro, terima kasih. Jang Uli, Kang Lukman Pasar Baros, Abai Bekasi, Aris Empah Jamika. Aris Empah di Jamika juga makasih. Satu orang terakhir onernya ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Iwan
0: Cicalengka.
1: Betul.
0: Oke, mantap. Langgamnya apa?
1: Agnes.
0: Yang mana?
1: Rindu.
0: Yang gocin
1: Rindu
0: buat siapa? Digocin buat siapa?
1: Buat Dahlia aja deh.
0: Udah gitu aja.
1: Iya,
0: terima kasih. Ya. Oke, Panteng Radio.
1: Dahlia, dan Panteng Radio. Bukan Gogo ya.
0: Oke, terus juga kita lanjut lagi. Bulia di Katapang, makasih banyak ya. TST di Dago. Ada Jul Ranca Sagatan, terima kasih. Tesanti di Koko. Eman Cicadas, Donki di Babakan Sukaremsi, apa Sukaresmi? Langgamnya buat penjahit aja sebabakan. Nama Fiandi, makasih. Jendi Holis, Kang Suhana, Teli juga makasih banyak WhatsApp-nya ya. Perungah, go go go, go ya. Slow.

0: Kawan Dahlia, halo-halo, saya Kris Monica, pantang terus Radio Dahlia FM, Bandung Goyang CKC.
1: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk!
2: Wah, sekarang mah, sapi abah kelihatan serehat pisan ya?
3: Iya, atuh. Pokoknya mah, resepnya cuma satu.
2: Naon, eta teh bah?
3: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
2: Oh.
3: Ih, pokoknya mah, wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
2: Nya, bah.
3: Jumat ini.
2: Nya, bah.
3: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
4: Persembahan Frisian Flag.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang.
7: Martin Royal, makasih ya. Udah banget langgamin tadi. Deden Cipteng, Teh Wiwin, Mbak E, Mama Irma di Sumedang. Ada Nda di Talenta. Mama Ika, Kemots, terus juga siapa lagi? Kakak Agus, Amalia, Bungsu, Cikaputihan juga makasih banyak. Ketemuan lagi besok pagi di KIP jam 8 sampai jam 10. Ditanya pamit, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamin Dahlia Perungah. Go, go, go. Goyang.

kembali Mandi Madu Dali hadir ya. Kayak biasa ada Andri Vivi bareng OBP Denny sampai jam 12 malam nanti ya. Kayak biasa juga Andri tungguin absennya wargi semua di 0811-222-1015. Kita bakal goyang bareng malam hari ini di cuaca Bandung yang lumayan cukup dingin. Angin gak gelebuk wargi Dahlia. Mudah-mudahan tidak segelebuk kasih sayang Andri sama wargi semua ya. Jangan dong bebeledagan kasih sayangnya. Kita mah santai aja sayangnya ya. Ditungguin ya WhatsApp-nya wargi Dahlia sekali lagi di 0811-222-1015. Brung ah, go go go, goyang.

Ning neng Zes, Zes. Aduh, warga daerah seneng banget. Terima kasih buat yang udah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Ada siapa aja sih malam hari ini? Coba ya, coba.

0: Masih bersama Andri V.
1: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
2: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
1: Naon eta teh bah?
2: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
1: Oh.
2: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
1: Nya, bah.
2: Jumat ini.
1: Nya, bah.
2: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
3: Persembahan Frisian Flag. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit nate diabetes, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu? 101,5 Dahlia FM Bandung gak yang asik-asik. Tahu nggak sih wargi Dahlia, kalau kita suka banget sama yang namanya warna hitam? Uis, ini ada ilmu psikologisnya wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia, tahu nggak sih orang yang menyukai warna hitam umumnya memiliki karakter yang kuat, mandiri dan percaya diri, tuh kan? Dalam ilmu psikologi, mereka seringkali menghargai kontrol, memiliki gaya hidup minimalis dan sangat menjaga privasi. Meski terkadang dianggap tertutup wargi Dahlia, mereka ini memiliki sisi yang penuh dedikasi dan setia, tuh ya. Nah, inilah beberapa karakteristik utama dari penyuka yang warna hitam ya. Salah satunya, beliau ini adalah karismatis dan elegan. Wow, menyukai kesederhanaan yang rapi dan berkelas. Yang suka warna hitam juga ternyata mandiri, lebih nyaman mengandalkan diri sendiri dan memiliki batasan yang jelas. Tapi jangan salah, yang suka warna hitam juga ternyata misterius wargi Dahlia. Cenderung memproses masalah secara internal dan tidak mudah terbuka. Agak sedikit introvert ya. Udah gitu dia juga yang suka warna hitam ini ternyata protektif. Yang kerap menjadikan warna hitam sebagai pelindung diri. Aduh, jadi backup banget ya untuk membentengi diri sendiri gitu loh ya. Percaya dirinya memang agak sedikit tinggi wargi Dahlia, tapi agak sedikit introvert. Karena merasa ada hal yang harus dia tutupi. Itulah salah satu secara psikologisnya yang suka sama yang namanya warna hitam. Kamu wargi Dahlia suka warna apa? Kalau aku salah satunya dari 100 baju, 90 bajunya warna hitam. Ya. 5-nya warna putih, 5-nya lagi warna abu. Kebanyakan emang gitu. Gimana dong kalau udah suka, ya gak sih? Ada yang tadi salah satu karakteristiknya memang ada. Hampir 80% lah. Go, go, go, go ya.

infokan buat wargi yang lagi perlu banget sama yang namanya kapas bulat buat si kecil atau cotton bud. Nah, wargi Delia udah nggak asing lagi kalau wargi carinya tepat sekali ke CBR Retail ya. Soalnya ini CBR Retail ada kapas

dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton bud harmoni sekarang di CB Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung wargi Dahlia ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31.

Rehan ya. Makasih buat Rehan Rahmat di Gunung Puntang juga, terima kasih banget. Terus tadi ada Mila, makasih banget cintanya sekali, dari siapa itu teh? Terima kasih ya buat sopir MBG juga, waalaikumsalam. Yang ada di Garut Tarogong, Kaler hadir, sukses selalu buat Dahlia Bandung. Terima kasih. Bunda Lis, selamat malam. Aku suka warna hitam. Hitam manis orangnya, masa sih? Yana Lesmana, terima kasih. Roti buahnya tungguin insya Allah, mudah-mudahan bisa kegoyangnya Yana ya, makasih ya. Buat Bram juga makasih banget sudah share live-nya. Terima kasih buat yang udah posting ulang juga ya. Bantu di tap-tap sayang. Ada orang Cimaung Banjaran, Wademang, makasih ya. Buat Azga juga makasih. Terima kasih buat Erna di Ciwi.

0: wargi-wargi, saudara-saudara saya yang ada di Aceh semuanya, selamat malam ya. Uyan, makasih Kang Uyan yang ada di Tasik. Kang Carlan juga ya, yang ada di mana Kang Carlan teh, yang ada di Panjalu ya. Makasih banget sudah hadir ya. Bu Bunianti juga makasih, selamat malam ya. Makasih. Iya deh, kita buka dulu teleponnya wargi Dahlia. Boleh digoyang di 0811-222-1015-nya. Sama di 73008 dan 73.11.710-nya ya. Terima kasih Abah Iwan Mozzarella sudah hadir. Teyati Kopo juga makasih banget. Jenry, terima kasih Jenry, selamat malam. Jenry, Zenry, terima kasih ke Mas Ion di Pacitan. Kakek Pujangga juga makasih banget. Kang Agus lebih panjang. Hai Mas Gun, Mas Gunawan, gundul tapi menawan. Oh. Aduh terima kasih. Ya, aduh nih yang telepon nih susah deh kayaknya ya. Ada Kang Dedan, ada Lukman Baros. Sok atuh ya siapa yang nyangkut, ada Abah Iwan Moza. Mual, meski mau balik Abah. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap ya, di gerindut serungah, goyang.
0: Digoyang sayang. Asik.

0: sih?
1: Udah biasa kan.
0: Ah, udah biasa. Iya. Terus kapan dong mau biasa? mau enggak biasa kapan dong diundang atuh?
1: Iya.
0: Kang Edet. Mau digoyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Arnold Nobrek Kopi, Mahadia Lembang, Lupan Pasar Barut, Dagopin, Eris Jalan Peta, Kang Suhana, Ais Sugi, Bunda Imut, Pak Tatang, Wah Uci, Imadel Sama Jelaya, Mahaji, Kedem Cipteng, Ratna Kopo, Ririni Otik, Pak Hasan, Danu, Mama Ika, Cinta Asti, Pak Agus Sibo, Ririn Tri Aryani, Kang Gentar, Teisar, Santi Kopo, Teri Padarang, Erni Katapang, Bria Katapang, Bu Haji Ani, Mama Lili Swiday, Bah Iwan, Bayati Jamu, Teh Tatat, Gios Depan, Om Haijal, Bumpo Situ Pasengang, Teh Rati Jalantir, Aman Abadi, Agus Kibo, Ratu Onde, Bu Enjoy, Pandang Sahaya, Pak Wawan Ngampra, Mas Ion, Pak Bu Memes,
0: okay.
1: Bu Megang Ibar Gidalia, Ter, Cinta Sarayana,
0: Tari. Asik, gocin buat siapa Kang Eden?
1: Mudah-mudahan panjang umur, sehat, sehat, sehat,
0: rezeki. Doa yang sama buat Kang Edit juga kami. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bobonya nggak biasa kalau sekarang biasa ya.
1: Iya.
0: Panteng radio Kang Edit.
1: Panteng Dahlia. Anak-anak kalau kamu nyadar ya berunggah go ya.
0: Asik. Kang Edit, terima kasih yang sudah biasa tidur sendiri.

0: bukan Culametan ya. Terima kasih ya. Halo Mandi Mandu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Mandu Dahlia, mana siapa? Goyang.
0: Digoyang sayang. Yuk. Tidur malam. Rasa. Oke, ini gue yang buat siapa malam ini Teh Santi? Nah, balai waktu nyariosna kumaha, kupanangan ya tetap kusampean.
1: Selalu banyak rezekinya ya Teh Santinya. Yang barusan Kang

0: untuk mantap sabar ya, gue minta siapa Aing Sogi, dua Aing dari Paslo, juga Jebret, Teh Unik ya, Pak Uci, Isar, Pak Uci, Umira, Umira ya, Andi, Nado, Nyante, Eha ya.
1: Yep.
0: Pokoknya buat semuanya aja lah.
1: Buat siapa Gocin ya?
0: Gocinnya buat Teh Andri, sekarang berapain
1: untuk kebun. Siap, panteng radio Teh Santi.
0: Panteng dah Lia, enak-enak kebunnya asik atau tua gogong.
1: Asik! Sukandar, thank you banget. Iya, terima kasih buat Lowe, buat Rehan di Ciwidey ya. Buat Mas Ilus, terima kasih banget. Salam kenal, kopi susu.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Road to Kilau Raya hadir dari Klaten. Satu panggung, ribuan keseruan. Bersiaplah untuk berpesta bersama Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbat, Tiga Biduan, Bagindas, dan Shepin Misa. Nikmati pesta hiburan spektakuler. Ikuti beragam aktivitas seru, senam sehat, dan rasakan sensasi menjadi bintang dangdut di zona MNC TV rumahnya dangdut. Road to Kilau Raya, Klaten. Sabtu, 25 Juli, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Klaten.
2: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
1: Punya mimpi jadi bintang dangdut? Wujudkan lewat audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Gedung Sunan Pandanaran, Sabtu 25 Juli. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut. Didukung oleh
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
4: Ragu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore mengukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya teh asin teh oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Dan pengen bener-bener liburan, langsung aja Wargi Dahlia ke Trans Studio Bandung ya. Di sana banyak banget aneka macam wahana yang bisa memacu adrenalin. Dan saksikan juga ada live show yang spektakuler. Di tiketnya gampang, langsung aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class Indo.

Minul ya sekarang ya. Udah berani main jauh ya Minul ya. Sabil, selamat malam Sabil, terima kasih. Terima kasih Derry di Kiara Condong juga, apa kabarnya Derry? Makasih banget, pengen alamat palsu ya. Tungguin ya, mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Kak Agus Catbon juga terima kasih banget, baru terasa Nesar boleh. Emang baru kerasa apanya? Langgamnya buat Abah Iwan, buat Bos Aris, buat Evul, buat aku, buat Rambo, Deden Cipteng, buat Mas Tanto.

0: kasih buat Kang Agus Skateboard. Halo Madi Madu Dalia, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Mantap deh hati musiknya dangdut. Mm-hmm. Rungah gogok goyang, digoyang,
0: digoyang saya.
1: Seluruh tubuh. Mantap deh hati musiknya dangdut, jadi gugup teteh.
0: Kenapa sih harus gugup?

0: loba. Meni salah. Jadi sigan utara ningali nu geulis wae ari Kang Doni.
1: Nya teteh seperti itu.
0: Aduh, sanes seperti mati lampu sanes.
1: Sanes ah. Jangan mati lampu mah takut.
0: Kang Doni mau digoyang buat siapa malam ini Kang Doni?
1: Goyangnya buat anak-anak bengkel Tunggal Jaya ya yang ada di Soekarno Hatta Bandung yang selalu dengerin teteh macem.
0: Makasih.
1: Selalu itu terhibur teteh.
0: Oh iya, salam atuhnya ya buat anak-anak bengkel apa?
1: Tunggal Jaya di Jalan
0: anak-anak Soekarno Hatta. Bengkel Tunggal Jaya yang ada di Jalan Soekarno Hatta. Di mana itu teh Soekarno Hatta teh kan panjang Kang Doni?
1: Ini dekat pasar induk Caringin.
0: Pasar induk Bepas. Caringin. Oh. Ya. Tapi aku takut begal ah kalau ke sana.
1: Iya, di sini mah sekarang mah aman teteh.
0: Yang bener.
1: Ya, nama ada penjagaan ketat.
0: Oh, gitu. Ya. Jadi kalau aku ke sana habis siaran aman ya kalau ke anak-anak bengkel?
1: Aman, aman.
0: Asin di begal hati aku.
1: Enggak, yang pentingnya di begal hati teteh.
0: Sekarang lanjut buat siapa lagi Kang Don?
1: Yang tadi buat Santi ya, buat cucu, buat Pak Iwan, Kang Iwan, buat Haji Aris, buat Arnold, Umi Nila, buat Mang Komar, buat Ujang Sararea, Mas Sahidin, Haji itu Munir, pokoknya buat semua.
0: Buat semua siapa?
1: Wadi Dahlia aja. Oh,
0: tadi lagi nyebut buat semua cinta. Janda, iya kayaknya mah ya buat semua janda yang terdepan cenanya.
1: Ya begitu.
0: Tuh kan.

0: kasih buat orang Tasik, orang Cianjur juga ya. Terima kasih Bunda Alen yang ada di mie ayam Alen Cinangka Ujung Berung. Gimana Ujung Berung, sudah kondusif kah dari begal? Mama Irma juga terima kasih. Selamat malam ya buat Mama Irma ya, yang ada di mana ini teh Mama Irma teh, di Sumedang. Sumedang mah kayaknya aman-aman aja ya. Bandung kota yang agak-agak sampai sekarang gimana sih sekarang ya? Kayaknya udah agak-agak mulai reda apa enggak sih Orgidelia? Aduh, yang pasti kita harus tetap waspada ya. Jangan karena sekarang sudah agak-agak mendingan, kan kita enggak tahu ya. Bisik kabongohan gitu wargi dahlianya. Tapi ini kayaknya sih semua pengamanan di berbagai titik yang rawan aksi-aksi begal wargi dahlia sudah ditempatkan. Jadi jangan sampai aja wargi juga terlalu nyaman dan pengertian, ah udah gak ada ini, oh sudah ada petugas ini, akhirnya bebas keluyuran malam. Jangan dong ya. Karena yang namanya kejahatan itu apabila ada kesempatan gitu wargi dahlia ya. Boleh kita goyang lagi yuk, Mandi Madu Dahlia saat malam.
1: Malam,
0: kurang ah musiknya dangdut, kurang ah go go goyang, digoyang saya.

0: go go
1: goyang. Apa makasih? Aduh, abah kemana wae abah?
0: Ayawe nujo
1: Kahela. Oh iya ya, kemarin ya turut bela sungkawa buat kakaknya abah ya. Abah, ya. Itu di mana bang ngantunkan anak, di Bandung?
0: Di Cibaduyut, di Bojong Sayang.
1: Oh geningan, Ari Sugante di luar kota.
0: Tuh caket Baso Bahari.
1: Oh aduh semua ah, mudah-mudahan sing ditampi segala rupi kasayananya dihapuskan semua kehilafannya ya Abah ya, ditempatkan di tempat yang terbaik, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Abah ya.
0: Amin.
1: Ikut berduka ya Abah ya, mudah-mudahan Abah selalu diberi kesabaran ya.
0: Amin.
1: Ya jangan dulu nyusul Abah mah ya, jangan ya.
0: Moal Abah mah anggawe pada mata bola.
2: Yang sayang.
1: Iya tuh Abah. Ah, ya yang namanya usia kan kita enggak tahu ya Abah ya. Iya, mudah-mudahan yang terbaik kowe buat abahnya bisa rek nyusul ke lama mangga. Bah,
0: Belan.
1: Mau digoyang buat siapa? Bubur bejo?
0: Ada yang lagam lah tuh.
1: Apa langgamnya?
0: Keramat kayaknya.
1: Ah, sejarah riun. Ah, mbung abah, mbung. Ah, serius mbung. Ah.
0: Tama nga goyang surat, temada menitegai.
1: Ah, gak mau, ah, gak mau, ah, gak mau keramat. Ganti, ah, ganti, ah.
0: Ah nggak mau.
1: Jangan.
0: Gitu.
1: Mending jangan pura-pura mau nggak? Jangan pura-pura. Eh suratan.
0: Tau kata suratan.
1: Sok buat siapa goyangnya?
0: Goyang asal
1: salarian atau udah keramat mah?
0: Cipayun. Makin sehat tapi rezekina.
1: Amin.
0: Kamu bos Aris makin ngebeledak.
1: Iya. Salamin ya buat bos Aris, kapan mau main ke Dahlia gitu ya bah?
0: Oh siap bos ya.
1: Bos silahat Aris cena. Di antosnya ke Dahlianya.
0: Oh semua sabar aja nah.
1: Naon teh?
0: Ya senang.
1: Da abdi mah atuh yang tepang heula we sarang bos Aris.
0: Mun urang teh urang gusur.
1: Sok abah gusur bos Aris. Pokona mah sing ngabeledak jobna ya bos Aris ya.
0: Ya
1: amin, lanjut bah buat siapa bah? Sebetulnya jangan
0: deh. Ada yang nawari Dahlia we nya daya durasi deh.
1: Nya sok atuh da pinter. Buru.
0: Nya tos sakitu.
1: Ah, gocin buat siapa
0: atuh? Bos ada yang nawari Dahlia, gocin nama kanggo dua anenya.
1: Au.
0: Kanggo bos Aris deh.
1: Oke deh. Panteng radio bah.
0: Dahlia, enak-enak kalau kami Dahlia, promo go go go, oh ya. Yeah.

0: Sekarang sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung memamerkan belasan pelaku kriminal dan begal dalam sebuah konferensi pers resmi hari Selasa 22 Juli 2026. Polisi memperlihatkan 19 pelaku begal dan bandit jalanan yang ditangkap dari total 15 kasus kejahatan berbeda di wilayah hukum Kota Bandung selama awal Juli hingga 21 Juli 2026. Seorang perempuan berusia 23 tahun berinisial MN, warga Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, beberapa hari lalu dilaporkan menjadi korban dugaan penculikan oleh mantan pacarnya. Korban dipaksa ikut pelaku dengan ancaman pembunuhan. Hari Rabu kemarin, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa korban sudah ditemukan. Korban dipulangkan dari Batu Raja, Sumatera Selatan dan diantar ke Terminal Lewi Panjang Kota Bandung oleh pelaku dan ibu pelaku. Saat ini, penyidik Polres Cimahi masih mendalami rangkaian peristiwa yang dialami korban dan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penculikan tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung goyang. Dahlia.

5 Dahlia FM Bandung yang asik. Juli di Dahlia C-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung digoyang wargi Dahlia malam hari ini ya. Masih di Mandi Madu Dahlia, masih Andri yang temanin wargi sampai jam 12 malam nanti bareng OPP Denny untuk hari ini. Hari Rabu, hari yang ke-22 di bulan Juli 2026. Cinta pertama. Aduh Wida, selamat malam di Ciwide. Buat orang Ciwide semuanya, terima kasih sudah hadir ya. Buat Kang Badra, makasih banget Kang Badra. Terpesona sama apa? Sama mic ya Kang Badra ya? Iya. Makasih lah Kang Badra ya yang ada di Arjasari Banjaran. Terima kasih juga buat

Batam, kirim salam buat keluarga yang ada di Bandung. Tadi dari siapa ya? Pokoknya terima kasih ya buat teman-teman warga Dali yang ada di Batam, yang ada di Papua. Akela Store, makasih banget Pak Dadang Atim. Pak Dadang. Turunan apa ini? Ian Sopian, salam kenal dari orang Tasikmalaya, Neng. Iya, kenal kembali. Iya, Iwan tuh di mana, Iwan? Andri baca dulu ini ya. WhatsApp dulu ya warga Dali ya. Ada Atim.

infonya itu kan benar. Benar infonya katanya barusan di Manjalega terjadi pembegalan. Serius Aris ah. Infonya apakah up to date? Makasih ya buat Aris ya kalau memang benar ya yang ada di Martabak Ovo Margahayu yang ada di Ciwasra juga ya. Aduh udah dong please dong, Bandung kembali aman lah ya. Mudah-mudahan warga Dahlia bisa kembali kondusif ya. Tapi untuk sementara ini warga Dahlia ya Andri sarankan buat yang memang tidak perlu banget untuk keluar malam, mendingan jangan dulu deh ya. Memang kalau gak perlu-perlu amat, tapi memang kalau urgent banget memang harus keluar malam, minimal bareng temen atau enggak, mendingan jangan deh kalau kata aku mah. Daradasin atau kalau udah nekat mah para begal teh warga Dahlia ya. Kita melawan juga mereka semakin menyerang. Tidak dilawan juga sudah pasti kita diserang. Memang rada serba salah warga Dahlia. Ayo dong buat bapak-bapak dari polisi ya, dari manapun deh, dari semua polsek dikerahkan ya untuk pengamanan kota Bandung agar kembali aman ya warga Dahlia ya. Terima kasih buat Kang Ayam. Ayam kocek kirim salam buat anak-anak. Apa ini anak Fruity Juice Bandung. Sehat selalu katanya tuh. Aduh terima kasih Ayam Kocek Karawang ya. Buat Mas Silus juga makasih. Mas Silus di mana Mas Silus? Ini aku single Mas Silus. Buat yang nolos mana terima kasih ya. Sudah tap-tap ya. Makasih banget ya. Terima kasih juga.

cuma satu. Yang mana ya? Anda cariin dulu ya. Buat Apple, buat Deca, buat Tehyati, Kang Deddy, Cicalengka, Isma, Cejat Pasko, Iya Gatsu, Iso, Omila, Ratu Onde, Gojin, buat Kanya Ah dari Jenner ya. Mas Ion, terima kasih Mas Ion yang ada di Pacitan. Mudah-mudahan bisa kegoyang langgamnya ya. Kakek Pujangga juga terima kasih banget. Yang ada di, mana Kakek Pujangga teh? Cibo, di mana sih? Pokoknya makasih lah buat Kang Agus Cibo ya. Kang Agus lebih panjang, terima kasih Kang Agus. Benernya Kang Agus mau pasrah aja. Jangan. Jangan main pasrah aja tuh ya. Berusaha dulu, kalau memang berusaha, sudah berikhtiar, sudah berdoa, baru pasrah kita serahkan sama yang Maha Rich World gitu ya. Hanya Allah yang bisa menentukan segala sesuatunya ya. Kang Agus langgamnya buat Tanto beli kopi buat Umi Lila, terus buat semuanya wargi Dali aja yang lagi istirahat. Oke deh.

0: Gendut. Masih bersama Andri Fin.
1: 1 Agustus 2026 semakin gelegar, semakin juara. Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Ibu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
3: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
2: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: 呀。
1: Lagi masih di Mandi Madu Delia. Putri Cika, terima kasih. Aku dengerin Delia dari zaman belum nikah sampai sekarang udah punya anak bujang, masih dengerin Delia. Aduh, makasih ya. Rasel juga terima kasih banget. Tetem nih asaan nomwae. Jangan salah.

ya tadi Teh ya. Wida juga terima kasih. Erlan siarannya pagi di Kopi Dangdut jam 6 sampai jam 8 dari Senin sampai Kamis kalau nggak salah ya. Jumat Sabtunya sama Adri Kopi Dangdutnya ya. Terima kasih buat Abara, terima kasih buat Ansur juga, makasih banget ya.

0: Warin Dahlia asik. Ih, pendengarnya setia-setia ya Wargi Dahlia ya. Makasih loh Putri Cikal, makasih ya Putri ya. Makasih Agus Hermawan juga. Makasih banget pokoknya semua-semua yang ada di TikToknya Dahlia. Selamat malam ya. Buat Risham, makasih. Buat Yuda Yellow juga terima kasih banget. Dulu masih zaman saya SD selalu dengerin Sukabumi Saga Rantan hadir. Terima kasih. Mama Bima, makasih. Selamat malam buat Mama Bima ya. Sekarang saya ketemu dulu sama telepon yang satu ini. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
0: Malam, mantap di hati musiknya dangdut.
1: Mantap di hati musiknya dangdut. Aku go go go ya.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: di hati menjang tanduk rung aku go ya.
1: Asik. Bunda Lisna mau kirim buat siapa malam ini Bunda? Oh iya ya, sama siapa? Iya, digoyang atau buat siapa Bunda?
0: Digoyangnya buat Wak Uci ya, buat Jenry, buat Bu Jubaeda, buat Danu, buat Teh Isar, Sunggi, Rini Gotik, Teh Eje, Genta, Nenek Ica, Bu Enjoy, Bu Arpan, buat Ratu Engang, buat Kang Suhara, Teh Unik.

0: kita yang belum digogo ya.
1: Iya boleh, gocinnya.
0: Gocinnya buat Teh Andi sayang sehat selalu ya.
1: Amin. Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Lia enak-enak lengan. Dah Lia pokok gogo-gogo yang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ratu Onde, Bunda Lisna sudah hadir malam hari ini di Mari Madu Dahlia ya. Terima kasih Risham AL kirim-kirim

0: Madu Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Mama Bima malam. Halo malam Kang Andi. Sehat Kang Andi?
1: Alhamdulillah Teh Andri.
2: Asik. Digoyang sayang.
0: Digoyang sayang.
1: Basah, basah, basah seluruh tubuh. Mantap di hati musiknya dangdut kurung go go go.
0: Goyang. Asik. Kang Andi kemana wae?
1: Ada tiap hari di pandang Dahlia ngan sesah masuk buat Teh Andri mah sesah.
0: Ah masa? Ah Kang Andi mah, Kang Andi mah justru sibuk nge-live wae panginten nya jantan hilap ke Andri.
1: Nya kitu panginten tadi getos ka karaoke ade.
0: Asik. Pokoknya sukses buat Kang Andi ya. Mudah-mudahan semakin jaya, jaya, jaya.
1: Amin, amin. Semakin jaya.
0: Tah kitunya sok ah didukung ya Kang Andi ya. Mau digoyang buat siapa Kang Andi?
1: Langgamnya ada apa di depan?
0: Langgamnya ada juragan empang, ada pasrah, ada ku ingin, ada selimut biru.
1: Ah pengen selimut biru ah.
0: Boleh, boleh buat siapa langgamnya?
1: Musim dingin gini, aduh selimut biru pokoknya mantap.
0: Iya, di selimutnya kedah duaan atau dari nyali rama terame Kang Andi.
1: Ya tuh Teh, duaan ya. Atau di selimut.
0: Tah gitu leres ya, mending duaan ah di selimut nyali rama dah mau rame. Ngarah langkung anu. Tapi duaan teh sareng anu sah kade ulah jeung teu sah eta teh teu kenging. Teu kenging.
1: Kamu tuh di Dahlia hari Sabtu.
0: Ah, benar ada cari jodoh ya. Sok atuh ah buat siapa Kang Andi?
1: Digoyang buat Teh Ibah Iwan ya, Kang Gentang, Bunda Lisna Ratu Onde, terus Black Kopi, terus siapa lagi ya tadi teh Black Kopi Teh Arnold namanya. Terus Inu terus Kang Ujang Roti, Udin Seblak sama Mang Irin juga susu murni ya digoyang.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua warga Dahlia aja ya, terus gocinnya buat yang lagi pada kumpul di sini nih.
0: Boleh. Siapa itu Teh?
1: Ah biasanya ada biasa sih para besti-besti.
0: Aduh, mohon atuh ya. Mudah-mudahan pada kumpul pada sehat semuanya happy terus ya.
1: Pada ngopi santai.
0: Siap, Kang Andi.
1: Ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak rekamnya Dahlia. Brung ah. Go go.

pulang enten cau dua sikat mah Kang Agus. Sing sehat ya tuh Kang Agus barbernya. Semuan semangat sehat ah Kang Agus. Juragan Empang, ku yang sayang.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke halap. Seduh! Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore.

0: Bukumah karosna.
1: Aya lambung terus aya ena tetes sae. Singsireumeun terus ngirangan, kantun dina birit aya ena teh sarengna tuur.
0: Ibu nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe hiji.
0: Nembe hiji alhamdulillah.
1: Sareng bade ayeuna.
0: Nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehat teh bunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga nyobian ku apa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

asik-asik. Memang warga Dahlia ya, kalau memang masih bersama, kayaknya gak terasa ya, kita masih terlalu kenyamanan kali ya. Tapi begitu kehilangan, baru terasa lah. Kita merasa ada sesuatu yang hilang dalam jiwa kita, dalam kenyamanan kita. Makanya kalau lagi barengan, kalau lagi bersama, jangan disia-siakan. Harus disayang atuh, bikin seseorang itu suasana yang bikin

Tony. Kok imut-imut aja. Jamaludin, terima kasih di Banjar ya. Abara juga terima kasih, selamat malam. Kang Agus Barber di Siliwangi, selamat istirahat. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Kang.

Don cari jodoh di Dahlia Cina. So atuh ikutan hari Sabtu ya. Don Don juga makasih, selamat malam Don Don. Buat Kang Agus Sumpena, selamat malam Kang Agus Sumpena. Sudah hadir ya. Terima kasih buat Abare juga, buat Mama Aji, buat Yana Lesmana juga terima kasih yang ada di tengah Dahlia ya. Baiklah wargi Dahlia, jangan lupa untuk wargi semua yang butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja belinya ke CB Retail ya. Soalnya wargi Dahlia di CB Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih, cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CB Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung wargi Dahlia ke CBR Retail yang ada di Jalan Sopadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Anda baca dulu, ini wargi Dahlia yang WhatsApp tadi ya, belum kesapa nih kirim-kirimnya wargi Dahlia. Ada Kang Suhana, terima kasih. Jayantinya tadi udah digoyang ya, spesialnya buat yang dekat di hati aja, semoga sehat selalu. Kang Jajang Jalak, Langame digoyangnya buat Ari duluan. Kang Doni Rijal, buat Roy Panyirapan, buat Jenong Sukawangi. Nenek Putri, buat Kang Iusnya, Budi 33, Epul, wargi Dahlia tercinta aja, spesial buat Nani Memori. Kang Roy di Panyirapan Soreng, terima kasih, selamat malam. Kang Amanda Abadi di Jatinangor, Hampura ya, Langame gak kegoyang. Digoyangnya buat Teh Ratna yang ada di Kopo Immanuel, buat Mamski, buat Bayu Jecalengka, Neneng Jebret, Bos Aris, Agus Ketbon, buat Mas Lukman Barus, Aba Iwan Mozzarella, Gocine, buat Teles di Jalan Peta, asik. Hai Mas Bro di Maroko, terima kasih yang di Cihamplas ya, selimut birunya insya Allah mana bisa kegoyang ya. Gocine buat Ahmad Azwar di Warung Doyong dan semua wargi Dahlia aja. Mama Fiandi juga terima kasih di Tasik. Mama Aji makasih banget langganan buat grup wargi Dahlia tercinta aja. Mas Tanto juga tadi SMS-nya udah ya buat semua wargi Dahlia aja. Ada Suryadi juga langgamnya buat siapa ini, buat Enja, buat Disi, buat Ziran, buat Uya Gatsu dan semua yang lagi dengerin aja ya. Kang Eman Cicadas terima kasih. Ibu Cendani di Cimahi juga. Amuliana di Rancamanyar, terima kasih Teh Tema. Langgamnya tadi udah ya Teteh ya, buat Teh Isar, buat Deden Cipteng dan semua wargi Dahlia tercinta aja. Teh Tema gara-gara sebotol minumannya udah ya. Teteh sehat ya Teh ya. Hai Diki Binong, juragan empangnya digoyangnya barusan buat terima kasih semua wargi Dahlia aja yang lagi pantengin mandi madu malam hari ini ya. Buat Teh Uis di Cilengkrang Ujung Berung, selamat malam Teteh. Hai buat Teh Nia Gagak juga, terima kasih Nina Gagak, makasih banget. Langgamnya tinggal dukung. Ari Wongso, Teh Yani Gemes juga di Pasar Sedang Serang. Langgamnya tinggal goyang buat semua wargi Dahlia aja, gocin buat suamiku aja tercinta. Ada Malaysia hadir, Siti Aziza hadir Malaysia, terima kasih, selamat malam. Mas Gunawan, Kak Agus lebih panjang. Langgamnya pasrah, tungguin nih sekarang mau digoyang ya. Buat, makasih buat Mas Tanto, Black Coffee, Umi Lila. Doain semua warga dalam yang didengerin aja. Terima kasih Mama Ika. Makasih banget ya Mama Ika lagi gocinin ya. Hadirmu bagai mimpi. Alah, kegoyang gak ya? Lupa. Insya Allah ya nanti ya, mudah-mudahan ya. Mang Olas di Saguling juga terima kasih buat Mang Olas lagi dengerin malam hari ini, iya. Satu langgam lawas kembali dibawakan sama Ramdan di malam hari ini ya. Di menit yang ke-45 lepas dari jam 11 malam masih bareng Andri Vivi temanin wargi semua. Terima kasih buat yang sudah hadir di TikToknya Dahlia. Terima kasih buat yang udah posting dan share live-nya. Makasih banget ya. Buat Him, terima kasih ya. Buat Him Fautan, Tony Saputra juga makasih banget ya. Pasrah wargi Dahlia. Go, go, go, goyang.

saat wargi membutuhkan kenyamanan ya. Jadi harus menyesal melepas seseorang yang sangat berharga itu ya. Karena mungkin untuk kembali belum tentu bisa senyaman dulu. Asik. Makanya jangan pasrah-pasrah aja kalau jadi orang wargi Delia ya. Sedikit agak-agak ini deh, agak-agak berontak gitu loh. Pasrah, semakin banyak pasrah semakin ditindas. Soalnya wargi Delia zaman sekarang ini gimana dong. Terima kasih ya buat Kang Robi di Bojong Malaka sudah hadir malam hari ini. Spesialnya buat istriku tercinta yang sedang mijitin kaki. Aduh nikmatnya. Teli Padaran juga terima kasih ya. Selamat malam ya. Buat Asep Balon terima kasih. Hasan di Majalaya sudah hadir. Terima kasih juga buat siapa ini? Doni siapa ini? Oh, Bang Doni di Cikampek. Terima kasih Bang Doni yang sudah hadir malam hari ini ya. Mas Ion, saya gak bisa angkat telepon lagi, udah mau closing nih Mas Ion. Terima kasih ya Mbak Iwan Mozzarella juga ya. Saya selalu buat Mbak Iwan ya. Buat ini buat Mama Ika. Aduh maaf banget langgamnya gak sempat diputar. Insya Allah besoknya Mama Ika ya. Saya kasih yang ini aja deh langgamnya buat Mama Ika yang gak sempat diputarin langgamnya ya. Jangan bendu sayang ya. Selimut biru wargi Dahlia. Kukuku ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Warga Dahlia, sayang sekali kebersamaan Anda harus berakhir malam hari ini di acaranya Mandi Madu. Insya Allah besok kita ketemu lagi jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Teh-hati, terima kasih salam buat Amel ya. Sesuka warna hitam, peace pokoknya. Makasih semuanya, mohon maaf kalau ada salah kata. Abis ini ada begadang sampai jam 3 pagi nanti. Atau nih sama Ranti sama JP nih ya. Oke deh, ketemu lagi besok ya. Sekali lagi makasih semuanya ya. Maaf banget kalau langgam yang seperti puterin ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Juli di Dahlia, C-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Udah jam 12 malam lagi, memasuki hari Kamis, ditemenin sama yang manis-manis wargi Dahlia. Oh, tersanggup. Pada nanti yang bakal nemenin wargi Dahlia 3 jam ke depan sampai jam 3 subuh nanti, ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik di begadang Dahlia. Brung, goyang.

Kela kela nah eta teh cenah ujug-ujug ngagogo cenah teh Ranti ya Ranti oge bingung nah ujug-ujug ngagogo warga Dahlia nya da kudu naman ieu tah warga Dahlia gimana kabarnya warga Dahlia udah tanggal 2-3 aja nih tuh udah akhir bulan tah iya rada manteng biasa nama kalau akhir bulan warga Dahlia nya tapi semoga aja warga Dahlia sehat-sehat selalu yang lagi sakit seperti pita suara Ranti pun sama-sama kita semua sehat kembali warga Dahlia ya yang lagi pada dagang di malam harinya. Menurut Ranti mah gak terlalu dingin ya malam ini gak sedingin yang kemarin-kemarin. Tapi gak tahu nih kalau di daerahnya rumah warga Dahlia seperti apa. Tapi tetap semangat warga Dahlia. Tetap menggunakan jaket. Atau mungkin siduru-siduru bestinya. Yang lagi pada di pembensin-pembensin juga selamat malam. Semoga saja kamu tidak 5 watt besti ya. Jangan lupa di kopian dulu. Yang lagi pada di konveksi-konveksi. Nala lembur. Orang masalah satu jarum sayang ya. Semangat terus mencari cuannya. Yang lagi berada di pasar-pasar juga selamat.

doa daripada Ranti Rungkat ya. Mbak Yati kumaha kabarnya? Mbak Yati sehat? Aduh, aku bikinin jahe lemon biar seraknya sembuh. Aduh, pengen. Pengen banget, tapi atur aku mah kalau misalnya aku kesana nanti siapa yang siarannya di sini. Tapi tadi aku tuh udah dibikinin ramuan-ramuan herbal dari mama aku, Teh Yati. Tadi aku direbusin jahe, terus nondenya asam jawa sama kencur. Pokoknya macam itu tadi rebus berbarengan menggunakan sedikit garam. Terus tadi aku seruput rasanya, masya Allah, tabarakallahnya.

kembang-kembang tahu yang akan direbus, tidak ditambahkan garam, tidak ditambahkan gula, pokoknya tawar. Katanya itu bisa untuk melembabkan si pita-pita suara ini. Apakah betul Teh Yati? Pakai gulanya aren. Justru itu aku tidak ingin menggunakan gula. Memang aku sudah request, tapi entah kenapa mamaku menambahkan sedikit garam, sejumput garam. Akhirnya rasanya asa-asin pisan. Tapi yang sudahlah, semoga saja itu ramuan-ramuan herbalnya berhasilnya. Tapi kalau misalkan aku nanti ada

itu langsung hilang di telan bumi ya. Baiklah warga Dahlia, nanti juga mau ngajakin warga Dahlia untuk request selanjutnya pastinya ke 0811-222-1015. Jadi maafkan ini kalau misalnya terdengarnya bisik-bisik tetangga warga Dahlia ya. Ya pengen telepon boleh banget ke 73028 dan ke 73110 warga Dahlia. Ditunggu ah. Pokoknya mau WhatsApp dah perdulukan bestie. Yuh, teleponannya nanti-nanti angkatin ya. Sekarang mah kita dengerin dulu langgam spesial yang pastinya bakal menemani warga Dahlia malam hari ini. Warga Dahlia, Dan serah, aku belum pulang ini Tena. Tuh kamu tuh belum pulang kemana lah. Tuh Mbak Yati kemana lah. Kemana lah. Ya kemana lah nih yang duit lah atau cananya. Pasti kamu sedang ditemani sama para apa namanya lelaki-lelaki sipit itu. Auh. Pengen, tapi kayaknya sekarang mah aku lebih pengen ramuan-ramuan daripada jahe lemon itu daripada laki-laki sipit itu Teh Yati. Semangat terus ah, ditemenin sama 7 kali janda dulu dari Naya Revin. Go go go. Go ya. Yeah.

0: Kan Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Udah ada Ice Wong dengan Pacar Lima Langkahnya. Aduh, bener asa soft spoken gini ya Ranti udah 2 hari. Ya mohon maaf Wargi Dahlia ya, ini tenaga-tenaganya harus ditahan dulu. Jadi kita sama-sama untuk soft spoken malam hari ini menemani Wargi Dahlianya. Sekarang Ranti ketemuan dulu sama Wargi Dahlia yang sudah pada masuk nih di aplikasi WhatsApp. Ada Ibu Cendani dari Kosan Cimahi sudah hadir. Kemudian juga TLI daripada Larang yang hadir selalu. Lagi panteng langgamnya pengen sepiring berdua digoyangnya buat semuanya Wargi Dahlia yang ada di grup tercinta. Digoyangnya buat yang Ranti yang baik hati, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Sekarang kita angkat teleponnya dulu Wargi Dahlia ya. Ada siapakah ini yang bisa terangkat di 73028 atau di 73111710, mau di WhatsApp juga boleh banget di 0112221015 Wargi Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik asik, bengah.
0: Gak yang baik, kamu meniasa masuk pertama wae di kamari ya.
1: Duh, kadang
0: akhirnya
1: panas bujur,
0: pokoknya
1: kayak
0: jiwa. Tersanggup nih, saya temen bisaan gitu, aduh. Bagaimana kabarmu, anak gadis hari ini sehat?
1: Alhamdulillah. Gua sama Larna.
0: Aku sih sehat, cuman suara aku aja perang.
1: Masih serak.
0: Serak-serak basah, tersanggup. Jadi dirimu... Ember. Makin seksi pokoknya namanya. Jadi dirimu malam hari ini sedang apa?
1: Agak sama ya, udah melamun.
0: Udah melamun kade atau ah? Kade bisa juriknya ke asupan iya ini?
1: Kade. Melamun orang emang.
0: Naon.
1: Deketan, bicara ngamuk.
0: Sadarnya sih, mah tersanggup pergi dali ya. Gak semua tong dedeknya pokoknya namanya. Ayo, kamu ngegogo dulu ya. Ngegogo dulu ya, perung.

0: Mau request langgam apa atuh Kang Arnold malam hari ini?
1: Langgam no, yang cinta berawan.
0: Cinta berawan, digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyangnya, Kang Ebe perhatikan selalu banyak rezeki banyak jobnya. Kang Ebe jamil maksudnya ada mama apa yang bayu adonana yang benar yang saya kenal dan cari guna dan iman teratnya kita garut, terin. Mama Aji, Bunda Ayahimu, sama Bunda Ale, Mama Yuka daripada arah, saya suci Kang Ayana, Jati Nunu, Mama Ika, Wauci.

0: Kang Tata Chairman, Kang Suhana, Kang Pak Gacu, Mang Nana, Kikana, Siriana, Kak Cago Cibo, Mas Iwan, Mas Santo, Bu Enjoy. Mas Ion, tema Alaki Kirele, Kamal Lilis, Abdul, Epo Nyere. Bunda Dita, Mosela, Dua Ayah Bisa, Mulia Ketapang, Mbak Jeha, Haji, Kasubar. Udah, sakit lah.
1: Sakit tuh, Wai.
0: Sakit tuh, ngapa?
1: Mangga, tuh digocin.
0: Ke Cina, buat yang gratis asal banyak rezeki banyak jobnya, dan super ke Cina buat yang merasa aja.
1: Oke, atur nuhun Kang Arnold, kami sehat selalu kami. Panteng radio.
0: Panteng dari anak-anak langgan jangan goyang.
1: Digoyang balik atuh kita lanjut ini dari Kang Arnold Black Kopi, ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh goyang.
1: Digoyang balik sama siapa ini?
2: Sama Abah Gusno di Gacu.
1: Kang Agus itu ya, Kang Gusno?
2: Iya.
1: Halo menih, iya. Sudah lama tidak menelpon, kemana saja, bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Ada Ranti sehat, cuman lagi serak ini teh, serak-serak bas.
2: Sudah
1: sanggup. Ember, Gus unggal poi gogorokan we ieu teh teu sanggup. Ah, baiklah, Kang Gusno kita ngogogo dulu Kang Gusno ya.
2: Iya.
1: Rung ah.

0: Menio sudah lama tidak mendengar suarana Gusmat di apelan Tetara. Nelponnya jarang ya ma, aduh.
1: Lagi ini neng doh, lagi banyak problem ini ya, teh.
0: Lagi banyak problem atau lagi banyak picuan?
1: Lagi banyak problem, paling lihat.
0: Halo, semoga
1: dolar naik.
0: Oh benar. Itu ngaruh pisan. Atau semoga saja diberikan jalan keluar yang paling terbaik Kang Gusnong ya. Terus juga dilancarkan selalu rezekinya dari segala arah pokoknya mah. Iya. Amin. Mau dikasih langgam apa tuh malam hari ini?
1: Langgam yang itu kopi pahit tuh dari
0: kopi pahit. Boleh atau dari Wika Salimnya digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat Arnold ya, yang barusan sama yang semua yang udah disebut sama Arnold deh.
0: Mm-mm.
1: Gocinnya mah buat Neng Ranti, semoga lekas semua ya suaranya.
0: Amin, atur nuhun.
1: Semangat siarannya ya Neng.
0: Siap, terima kasih Kang Gusnong, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia yang kena kanggamnya. Dahlia asik atukung, go go go goyang.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga. Goya.
2: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Sok lah cilu. Koncleng lucap kaluhur. Syukur ngajejek karena dada si cilu. Yuk. Wuuu.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5 Dahlia Tembandeng, 1,5

0: guys, berhenti berhenti berhenti berhenti. Ayo, pindah pindah pindah pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Dahlia.

Dilanjut lagi kita ketemuan sama Wargi Dahlia yang sudah pada masuk di aplikasi WhatsApp-nya Radio Dahlia. Ini ada Kang Agus Catbone yang sudah hadir. Apa kabarmu? Alhamdulillah aku baik. Pengen langgamnya ayat-ayat cinta versi yang DJ-nya Candi Goyangnya buat Aba Iwan. Buat Bos Aris, Kang Abuy, Kang Evo, Kang Rambo, Kang Evo Nyere, Dicau, Dadein Cipting, Kang Amanda Badi, Kang Lukman Pasar Baros. Buat Kang Edet, Kang Zendri, Mas Tanto, Umi Lilanya juga. Terus buat Nyai Sugi, Ratu Onde, Tehi Mas Cimohai, Mang Nana sama semuanya warga Dahlia. Gajinya buat Ranti Persik aja tuh sanggup senang. Siap turun Kang Agus, diantos pisan. Maafkan nih kalau misalnya merepotkan ya. Ada Bunda Fatih juga yang sudah hadir yang akan menemani Ranti. Cenanya yang lagi siaran. Aduh, terima kasih bundaku yang cantik. Aduh, sehat selalu sekeluarga ya. Mama Haji juga terima kasih sudah pantengin dari Taman Cileunyi yang sudah hadir. Langgamnya pengen Rita Sugiarto kirimnya buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Eli, Teh Isar, buat Mimi, Teh Imas, Teh Eli, Bu Haji Eha, Bu Haji Anit. Terus siapa ini? Nenek Yati, Teh Yati, Teh Sugi, Kang Suwana, Kang Lukman, Kang Deden, Kang Suherman, Kang Hasan, Kang Tetang, Kang Arnold. Buat semuanya aja pokoknya segrup udah halia gocinya buat Teranti. Cantiko atur nahun Mama Haji. Sehat selalu pokoknya buat Mama Haji ya. Terima kasih. Besti alias warga Dahlia tercintaku, Ranti mau ngasih info juga nih. Ada info kriminal yang akan Ranti sampaikan untuk warga Dahlia ya. Jadi seorang perempuan berusia 23 tahun ini masih lebih muda daripada Ranti. Berinisial MN, warga Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang beberapa hari lalu dilaporkan menjadi korban dugaan penculikan oleh mantan pacarnya. Sanggup ya. Korban dipaksa ikut pelaku dengan ancaman pembunuhan. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa terjadi saat korban bersama adiknya membeli es teh di sekitar rumahnya. Di tengah perjalanan, pelaku tiba-tiba muncul dan mengancam akan membunuh korban jika menolak ikut. Pelaku membawa korban dan adiknya ke kawasan Pasar Baru. Adik korban diturunkan dan dipulangkan menggunakan ojek online. Sementara korban dibawa pergi. Nah, hari Rabu kemarin nih warga Dahlia, pihak kepolisian menginformasikan bahwa korban sudah ditemukan. Korban dipulangkan, aduh misalnya, korban dipulangkan dari Batu Raja, Sumatera Selatan, Gusti, dan diantar sampai Terminal Lewi Panjang Kota Bandung sama pelaku dan ibunya pelaku. Jadi kayaknya nih ya, dia tuh bawa kabur mantan pacarnya karena nggak terima mungkin diputusin warga Dahlia. Nah, sampai dibawa kabur jauh, ketahuan lah sama ibunya ini mungkin ya. Akhirnya ibunya tuh nyaranin untuk segera dipulangkan. Dan hasil pemeriksaan awal menunjukkan kondisi fisik korban sehat dan tidak mengalami luka nih, alhamdulillahnya nih ya. Namun, korban masih mengalami trauma sehingga penyidik belum dapat meminta keterangan secara menyeluruh begitu. Polisi juga akan mengusulkan pendampingan psikologis sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, penyidik Polres Cimahi masih mendalami rangkaian peristiwa yang dialami korban dan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penculikan tersebut. Nih, hati-hati juga buat warga Dahlia ya. Zaman sekarang mau orang-orang pada nekat warga Dahlia. Apalagi kan seperti kasus-kasus kemarin gitu kan ya, banyak nyawa yang melayang gitu warga Dahlia. Berasa kayaknya manusia tuh punya 9 nyawa gitu. Padahal kan kita sekali doang hidup ini warga Dahlia ya. Dan juga nih kalau bisa ya, masih sekolah mah jangan dulu pacaran nih warga Dahlia. Takutnya ada nih kejadian-kejadian kayak gini terulang kan, amit-amit warga Dahlia ya. Udah mendingan fokus aja sekolah. Fokus juga biar nilainya tuh okay, bagus. Jadi kalaupun misalnya warga Dahlia nih pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, itu bisa lewat jalur SNMPTN. Melihat dari nilai rapot warga Dahlia nih, daripada kayak gini udah mah pusing ya kan warga Dahlia ya. Terus juga amit-amitnya ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Bisa jadi juga nilai sekolah ambruk begitu warga Dahlia ya.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: Masih barengan sama Ranti wargi Dahlia di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Pokoknya mah Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Sekarang udah masuk dengan big sound seperti biasa wargi Dahlia, ada suara-suara trompet. Waktunya untuk memanggil wargi Dahlia agar segera menelepon Ranti ya. Ke 73028 atau ke 73117710 wargi Dahlia mau lewat WhatsApp. Juga boleh banget ke 08112221015. Kita bakal langsung angkat penelponnya, jadi siapa cepat dia dapat. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia asik aduh, Luna, go ya.
0: Jika yang balik, selamat malam, ada Pak Dirmansyah di sini. Alhamdulillah, Rantinya sehat, cuma lagi serak. Amin, Pak Dirmansyah, gimana kabarnya Pak Dirmansyah, sehat?
1: Saya juga baik, Neng, cuman agak sedikit. Ya, biasalah, Neng, kalau udah tua mah. Ya, gimana? Suka ada rasa kemana, kita tersepuh mah, kita pulang.
0: Anda bagaimana lagi umur ya? Yang penting mah semoga sehat selalu, Pak Dirmansyah. Kita ngegogo dulu ya. Prung.

0: sama Pak Padirman Syah hari ini?
1: Walaupun masih lama ya, berapa bulan, satu bulan lagi kurang lebih, ulang tahun juara ya, Radio Dahlia Juli itu juara, Juli itu. Terus Radio Dahlia nanti 18 Agustus ulang tahun ya Neng ya, yang ke-56 ya.
0: 56 nanti ya, masih lama sih.
1: Iya, tapi hitung minggu lah, 3 mingguan lagi gitu Neng. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, jaya di udara. Kalau Dahlia 18 Agustus, saya 20 Agustus Neng.
0: Oh baiklah gitu. Jadi langgamnya?
1: Cuman hanya review sebentar. Semoga Dahlia tetap ada apa jaya di udara abadi di hati. Neng Ranti, ragamnya pengen ini Neng, ragamnya ingin itu Neng, gaun merah Neng.
0: Gaun merah mah enggak, mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Gaun merah Neng.
0: Ada.
1: Gaun merah aja ya buat Neng Ranti, selamat tugas, rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Kemudian buat, saya enggak tahu tadi yang udah masuk ya. Pokoknya Nenek Putri sama Kang Yustiannya, kemudian Dada Dolar, Umi Lila, Mahaji Haya, Bia di Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Dedi Cijalenca, Ase Balon, Ase Mamen, Pak Wawan Ngampra, Mas Ion, Mas Yono di Pacitan, kemudian

0: Tania udah blank saya.
1: Siap.
0: Hatur nuhun, Neng.
1: Hatur nuhun, Pak Dirmansyah. Buat siapa?
0: Buat Ranti yang baik hati. Hatur nuhun terus nanti ambil di telepon seluler.
1: Hatur nuhun panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagarnya. Dahlia aja kan tuh. Lunga, go. Oh ya.
1: Digoyang balik atuh. Digaun merahan. Senangnya digaun merahan mangga. Kita lanjut ke satu penelpon di belakang Pak Dirmansyah. Ada siapa lagi nih yang bisa terangkat? Halo, Begadang Dahlia.
2: Goyang.
1: Digoyang balik ya Kang Iyo, sekarang Nenek Putri.
2: Iya, Nenek Putri.
1: Aduh, ini gue licerai Nenek Putri. Nenek sehat, Nenek?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ranti sebenarnya alhamdulillah sehat, cuman ya ini serak aja sih Nenek. Aku teh.
3: Katanya minuman air jahe kan?
1: Iya, kemarin lagi dibikinin sama ini, sama mama. Abis dibikinin rebusan jahe, kencur, sama asam jawa.
3: Harusnya
1: serai,
3: pakai
1: serai.
3: Iya.
1: Oh, ya sudah lah, tidak apa-apa ya. Sama ini, sama Ranti teh lagi mau beli kembang tahu. Nanti cuma direbus aja tawar, senang gitu.
3: Oh iya. Kok lu nanya?
1: Oh, amin, Nenek Putri hatur nuhun. Eh, Nenek nuju naon nih, Kang Is nuju naon.
3: Siap,
1: atuh siap. Bade puasa cenanya, tos dinten kemis iya teh. Sipe, kita ngegogo dulu atuh Nenek kalau kayak gitu mah.

kan laki aku dia ada yang kita aduk panbaros panggilin si umur ni boleh kok nuang oleh nasos asal baru ambil si umur ngasih.

0: Baik hati,
1: baik hati,
0: sehat selalu.
1: Amin, amin. Hatur nuhun Nana Putri, sehat selalu juga ya. Anteng radio.
0: Anteng Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia, bu, ah, bu, goyang.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Ada si jelek,
3: yuk. Kamu kenteras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam tilu dugi kata bu opat sore. Mengukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: kelihatan balik ya.
1: Lampurasun
0: banyak mau kita lihat dong ya.
2: Karaoke Minggu Dahlia.
0: KIP Dahlia.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah, goyang.

0: Kalau nemu uang, warga Dahlia tiba-tiba pas lagi mau nyuci atau mau ngestrika baju gitu ya, happy-nya kayak kebangetan gak sih? Sama halnya kalau misalnya warga Dahlia tuh lagi kepengen lah sama lagu favoritnya warga Dahlia didengerin gitu kan. Eh tahu-tahu ada yang ngeplay. 11-12 itu rasanya bahagianya warga Dahlia ya. Ya makanya kalau misalnya pengen lagu favoritnya warga Dahlia nanti play, tinggal kirim aja, tinggal request aja ke 0811-222-1015 warga Dahlia. Biar sama-sama kita juga ngedengerin, bukan cuma warga Dahlia tuh ya, sama Nungan Raya juga mendengarkan. Ranti pun sama, pengen tahu langgam favoritnya warga Dahlia tuh yang mana, begitu warga Dahlia. Kalau misalnya lagi malas mengetik, ya udah telepon aja rantinya sini ke 73028 atau ke 73117010 warga Dahlia ya. Mau lewat WhatsApp boleh banget, kita langsung angkat teleponnya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, rumah kokok goyang.
0: Digoyang balik. Selamat malam Mas Tanto. Bagaimana kabar Anda hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Ah, kenapa Ranti juga baik? Alhamdulillah. Dan ya walaupun masih serak-serak tapi ini mah aman. Seraknya aja ini mah yang menyebalkan teh.
1: Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin amin, terima kasih Mas Tanto loh ya. Mas Tanto sedang apa malam hari ini?
1: Ini mau bikin onde.
0: Mau bikin onde seperti biasa, kesibukan Mas Tanto. Baiklah, kalau begitu Mas Tanto kita ngegogo dulu biar semangat malam hari ini. Sudah siap?
1: Siap.
0: Prung.

0: Request lagam apa tuh Mas Tanto malam hari ini?
1: Yang di WA.
0: Yang di WA saja mangga. Mereka yang gak yang buat siapa?
1: Malah dia yang malam.
0: Buat siapa tuh langgamnya?
1: Buat Tanti duluan ya, Matuka Samen Tutas.
0: Terima kasih.
1: Yang udah pada masuk semuanya tadi. Atong Teker, Umi Lila, Umi

yan. Aba iwan mo sila, ano, Black Coffee, Kamani Nastor, Daily Patalarang, Rockip, Ate Palan, Apple Nyaret, Tainova, Daily, Detensive, Teng, Agus, Lewi Panjang, Agus, semuanya.

0: sih ya kalau gocin.
1: Gocinnya buat Neng Tante aja yang cantik.
0: Aw tersanggup. Hatur nuhun, Mas Tante sehat selalu ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Brung goyang.
0: Digoyang balik Elto. Selamat malam juga buat ibu cucu Inti yang sudah hadir. Bu cucu hadir nih ngeranti di bahuan. Asyap. Ada kakek bujang gak Agus Ciba juga yang sudah hadir. Langgamnya pengen bujangan dari Roma Hirama. Kang Alfariski bordir Cimahi juga hadir. Langgamnya pengen asmara. Digoyangnya buat yang gimana kerja malam. Digocinya buat penyiar idolaku aja. Atur nuhun. Terus juga Kang Derry sudah hadir, Kang Tatang Suherman juga sudah hadir, langgamnya pengen hadir dalam mimpi Cenaya digoyangnya mah buat Teh Isisar, Tenova Gaso, Mama Ika, Mama Aji, Teh Lipa Delarang, Kang Arnat, Kang Deden Cipteng, Kang Edet dan semuanya warga Dahlia tercinta aja yang lagi berpanteng gacinya buat nanti saat selalu banyak rezekinya, amin. Kita angkat penelpon kedua. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asikat tuh Brung Agogogo goya.
0: Digoyang balik dong. Abah Iwan kumaha kedamang?
2: Alhamdulillah kumaha samolina.
0: Alhamdulillah Ranti juga sehat. Nuju naraon atuh di sebelah sana teh sedang apa?
2: Biasa nuju truk.
0: Ala tersanggup. Pokoknya mah cenah ya, sedang sibuk-sibuknya mencari pundi-pundi rupiah begitu. Oh,
2: itu nyo nembe sibuk gitu.
0: Nembe sibuk. Oh, itu tadi naonan cenah. Mam heula.
2: Nuju duka kamari teh.
0: Hah?
2: Nuju duka.
0: Nuju duka naon?
2: Nya, rakangan pun ke.
0: Alo inna ilahi

kemarin tuh kalau nggak salah ada ini, ada kabar siapa yang ngasih info tuh ya, Pak Dirmansyah begitu ya kalau nggak salah, siapa katanya yang meninggal. Ranti belum dapat info, ternyata rekan Abah Iwan turut berduka cita. Iya Abah, semoga almarhum ditempatkan di tempat yang paling indah buat Abah dan sekeluarga, juga diberikan kesabaran ya. Amin amin. Sekarang matuh, sudah waktunya untuk mencari cuan kembali. Sudah waktunya semangat kembali. Kita ngegogo dulu Abah. Prung. Ah.

0: suka soanggam apa-apa malam hari ini?
1: Keramat.
0: Keramat mangga, mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyang nama Kang Oneng Ron Titi Payunya, begini sehat, amin rezekina.
0: Amin.
1: Tos di mie saja.
0: Kah?
1: Tos di sanguan, tos.
0: Sekasah, etna tenu di sanguan teh.
1: Kakak
0: Epo Neta. Ah, terus itu buat siapa lagi?
1: Kanggo bos Arisnya Agoy Lampo Epo Agus Keton Benot Bang Oni. Terus Mas Kiman Neta selalu pantangnya. Terus Mam Ki Memanjani Tainoy Kang Genta Ratu Glowing Dejau Benyoy. Terus Nagopin dari Paswai Sidago Teisar Kang Suherman Umilila Agus Tonor Teyati Yang Isugir ini Rini Kang Tatang, Telat Bunda Dinda, Mimi Dewi, Rumah Lili, Seeli, Bu Ani, Rukman Baros, Kang Wawan, Ciwan, Buli, Ya, Rahmat CBL, Kak Aman Abadi, Nilek Poci, Mas Tato, Nari Iman, Mas Cahya, Mama Ika, Eko, Kemal, Adul, Tayo, Bu Ahi, Dede Cinteng, Aiha, Bunda Yansio, Nina Sgor, Rini Kacapang, Pak Rijal, Makabut, Telat Jenong, Genri, Andin. Bacin nama Kang Oneng radionya, mungkin cik sehat,
0: amin, amin, amin, amin. Amin atur nuhun, Abah sehat selalu juga Abah ya.
1: Kami.
0: Panteng radio.
1: Panteng dahi ya, enak-enak lakukan dari ya perumah kuku. Kuyah.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, asik. Panteng radio, panteng dah liat.

0: Masih kicau mania lagi nih kayaknya emang langgam yang selalu hype gitu Argi Dahlia ya. Kayak di mana-mana ada aja nih langgam, enggak di sosial media, enggak di kafe-kafe gitu ataupun di resto-resto yang suka live music itu kayaknya ada gitu ya. Di radio juga masih banyak banget yang request soal MGP di IGPL. Tapi gak kerasa nih Argi Dahlia, kita udah masuk ke interval terakhir aja di gelaran Begadang Dahlia hari ini. Buat yang tadi di interval pertama ataupun keduanya belum sempat masuk, boleh banget nih dicoba telepon Ranti sekarang Argi Dahlia di interval ketiga ini. Di 73028 atau di 73117010 Argi Dahlia ya, mau lewat WhatsApp boleh di 0811222 1015. Kita bakal langsung angkat penelpon pertama di interval ketiga ini Argi Dahlia. Kira-kira ada siapa ini? Sabar Bu, belum masuk. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang
0: Dahlia, kita terus berdua Umi Lila. Umi sehat Umi?
1: Alhamdulillah, bebek. Gimana? Ketat-ketat ya?
0: Masih serak Umi, cuman mamaku sudah membuatkan ramuan-ramuan jamu ya, jahe, kencur dan juga asam jawa.
1: Bebek, yeah. Sebenarnya mah kencurnya dikunyah di mulut.
0: Aku tahu udah sempat lihat. Cuman katanya karena ini radangnya lagi bengkak, nanti takutnya panas ke radangnya. Oh, kecuali iya. Kecuali kalau misalnya radangnya udah membaik, baru langsung dikunyah. Tapi kalau misalnya lagi bengkak kayak gini mah mending direbus dulu aja. Jadi ambilnya sari-sarinya begitu katanya Umi.
1: Iya. Oke.
0: Semoga saja ini cepat-cepat
1: jadi
0: membaik Umi.
1: Aja tuh,
0: apa Cina?
1: Itu aja weh. Asemnya ya. Pakai gula. Itu gula yang merah.
0: Asemnya
1: gula dapur, gula kawung.
0: Oh, gula kawung.
1: Diseduh pakai hangat. Dah enak, itu aja.
0: Oh, tadi juga Teh Yati Teh bilangnya kayak gitu, cuman kebetulan karena Ranti tuh pengennya yang tanpa gula, jadi tadi Teh tidak dipakaikan gula dan rasanya Masya Allah tidak enak.
1: Iya, jadi
0: kelandungan. Mohon bismillah, soalnya gak terlalu banyak sih, begitu, jadi balance antara jahe, kencur dan juga siapa itu asam-asam jawa, begitu Mi.
1: Tapi jangan dingin, jangan dikokok
0: asli. Atau apa nanti tidak boleh yang dingin-dingin mah ya. Betul. Baiklah Umi, semoga Umi juga sehat-sehat selalu Umi ya. Lama juga serak seperti ini. Waduh, ya semoga saja kita selalu sehat-sehat Umi ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu Umi, kita ngegogo dulu Umi ya.
1: Oke.
0: Prung.

0: ikut selanggam apa, Atsu? Umi Lila teh.
1: Selanggamnya apa ya? Dola dola
0: ikewe. Dola dola dola. Kita salah dola.
1: Sudah pada arena pun.
0: Oh, baiklah baiklah. Dola dola mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Yang cantik gelita cepat sembuh buat Nenek Putri. Aku juga mau power nih. Sama Yusuf. Lalu Abah Iwan aku ikut aja ya. Yang ditinggalinnya semoga sabar. Dan kita juga kan ngantri ya bet.
0: Apa tuh?
1: Kan kita juga ngantri.
0: Oh iya betul. Pasti kita juga pasti.

0: baik. Kita lanjut lagi sama satu penelpon selanjutnya. Di belakang pemilihlah ada siapa ini?
1: Mana belum?
0: Halo, Begadang Dahlia. Gustin Agung.
2: Asik atuh perung go.
0: Sudah ada laki-laki orang wajol ini lagi warik Dahlia ya. Kang Dini, bagaimana kabarmu? Apakah sehat?
2: Baik. Gimana teteh suaranya?
0: Suaranya masih serak-serak basah.
2: Aduh, kasihan. Pakai itu, pakai jahe.
0: Ember. Abis dibikinin aku sama mamahku.
2: Alhamdulillah.
0: Menggunakan jahe-jahe. Kemudian.
2: Tapi kalau jeruk nipis mah enggak ya?
0: Jeruk nipis enggak atau siun?
2: Soalnya punya mah.
0: Jadi aku teh saradion aku sanggup
2: kalau pasti. Kalau enggak ada mah. Biasanya aku itu cepat.
0: Nah, kalau gak ada mah mungkin adanya pah mungkin ya.
2: Bukan pah.
0: Itu sanggup ya. Oh, kalau misalnya udah mendingan mah mungkin nanti kita pakai jeruk nipis ditambahkan dengan apa namanya? Kecap-kecap biasanya aku gitu. Kecap sama jeruk nipisnya, benernya.
2: Benar.
0: Tapi oh iya tadi ker iya kene radangna jadi nungguan heula rada bener, rada sembuh. Oh, kakara gitu kan. Hempaskan semua radang-radang kurang ajar ini sanggup. Baiklah. Wahai kamu laki-laki orang wadil, kamu harus ngegogol terlebih dahulu ya. Berung.

0: Riko senggem apa tuh?
1: Aku teh pengen itu.
0: Apa cenah?
1: Pengen duit.
0: Oh iya, sama saya juga pengen duit ya, kebetulan ya Joy.
1: Mabuk.
0: Takut kepacaletot aku tuh sanggup. Nanti bisa tipe pacaletot aku. Baiklah ini mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang nama Kang Otetnya. Sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Pokoknya macam yang terbaik.
0: Amin.
1: Harus minum.
0: Jamu. Jamu naon? Jamu nomor 12 punyanya Bayati. Oh lain.
1: Jamu nape? Anti melarat.
0: Anti melarat, lo tuh sanggup. Kamana tuh anti melarat? Ah, si etanya. Kamana tuh melarat? Tenang.

0: sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Sokolah cil! Si konsleng lucat kaluhur, syukur ngan cicek karena dada si cilet. Yuk!
1: Temukan teras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Begadang. Begadang hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Pengapa mananya? Saat acara Begadang bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya

Kang Danu mangga ya, duit-duit dan duit Kang Danunya. Atas senas-senas Kang Danu wae, dan nanti oke sarang semuanya wargi Dahlia juga pasti ya, wargi Dahlia. Kita teh walaupun katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan, semua juga butuh uang atau udah anggar wargi Dahlia nya. Kemainnya gas nampak tanggal 23. Alah, gas ngeliwatan tanggal 20, tanggal tua wargi Dahlia ya. Tanggal kita harus banyak ya ngompres ini kepala menggunakan es batu cikana sok rada pararanas gitunya. Alah, tanggal sakit tapi duitnya sakit deui. Cenah tanggal sakit tapi duitnya sakit deui. Alah, gajian lila kene. Alah, gajian ke awal bulan jebandingan lain akhir bulan. Cenah aduh, teu sanggup. Pokona mah wargi Dahlia semoga rezekinya pada berlimpahnya wargi Dahlia ya. Yang lagi pada dagang semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada kerja juga semoga aja bonusnya makin banyak begitu wargi Dahlianya. Amin. Namun misalkan cenah teranti ya rezekinya makin berlimpah kumaha? Hanya atuh bagi dua we jeung ranti nu geus ngadoakeun. Teu sanggup ya. Nanti mau ketemuan dulu sama wargi Dahlia yang udah pada masuk di aplikasi WhatsApp. Ini ada kehula ieu teh aduh ngagaganggunya. Teh Ati dari Batu Lawang Ciwidey yang sudah hadir. Kemudian ada Allahu Akbar. Kemudian ada siapa ini? Teh Lilis Sumiati dari Jalan Kiara Condong, pendengar Radio Dahlia. Saya mau request senalanggamnya obati rinduku. Ditunggu dulu ya. Setiap hari penting.

Semoga Kang Adi sehat selalu ya, amin. Bunda Fatih juga iya pendengar Dahlia di era 2000-an udah kolot-kolot kali ya, Cena. Iya, umur boleh tua, jiwa tetap muda ya. Kang Agus Ketban juga terima kasih sudah pantengin. Ada Mama Aji juga, Teh Ana dari Cikalong Hilir yang pengen nenggam cinta membawa derita. Ada Ibu Cendani, Teh Eli pada larang dengan nenggam sepiring berduanya requestannya. Kang Aman Abadi dari Jatinangor juga sudah hadir. Mbak Yati di Kopo. Kemudian ini sama siapa ini tidak ada namanya? Bentar. Kang Diens, cenah langgamnya pengen jangan pura-pura tadi udah nanti play juga. Ada Kang Ciwan dari Sadang Sayati yang pengen memeluk angin udah nanti play juga langgamnya ya. Ada Kang Ede, dia kemana Kang Ede? Nah Kang Ede tumben tidak menelpon Ranti ini teh. Mama Ika juga terima kasih dari Cinta Asih yang sudah pantengin Ranti, hatur nuhun. Ada Mama Yani Gemes, cenah ini teh ya dari Pasar Sadang Serang. Lagam bukan selembar tisunya juga udah nanti play. Ada Kang Erdi, kemudian juga ada Kang Jajat Pasko yang pengen cintakunya udah nanti play, hatur nuhun. Terus juga ini ada siapa ini? Tidak ada namanya Kang Jul mungkinnya, maaf kalau salah ya. Selamat ini hari pengen absen dong di Begadang Dahlia, gocinya buat Karanti aja yang manis lemah lembut seperti bolu buni talu Gusnu Agung. Ima puguhan we, senanya bubuhan we, nuju serak lada memisahkan terserak mah. Oh, dari mana datangnya kelemah lembutan seorang Ranti Rungkad ya? Yang ada juga aduh, telinganya wargi Dahlia pada syarakit sih gak nama. Tapi ya ternungan Kang Julia sudah pantengin nanti selalu. Terus juga ini, Dahlia pada Rang terima kasih juga, pokoknya sehat selalu ya. Kita dengerin lagi lengkap spesialnya sebelum Rantinya bakal closingan wargi Dahlia ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 kurang 20 menit. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti. Prung, go go go, goyang.

diem aja ya, udah nih di play ya Bunga Desa dengan dengan dari Rom Irama maksudnya. Hatur nuhun yang udah pada pantengin, Agus Kate pun juga hatur nuhun pisan. Sehat-sehat selalu ya, Bunga Mati Ati terima kasih doanya. Terus juga Kang Erdi terima kasih. Pokoknya semuanya wargi Dahlia terima kasih yang udah pada pantengin. Udah waktunya nantinya untuk pamit undur diri nih. Terima kasih buat yang udah telepon, yang udah request langgam, yang udah WhatsApp Ranti. Pokoknya yang udah pantengin dari jam 12 semalam sampai jam 3 subuhnya turnuhun wargi Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputer karena keterbatasan waktu. Ketemuan lagi minggu depan di hari yang sama setiap hari Rabu dan Kamis dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Dan jangan kemana-mana nih, udah ini bakal ada goyang priangan yang pastinya bakal menggoyang warga Dahlia dengan lenggam-lenggam Sunda. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya. Dan selamat beraktivitas di hari Kamis 23 Juli 2026 warga Dahlia. Jangan lupa bahas malas sebelum melakukan segala aktivitas. Rantinya pamit. Sampai berjumpa di minggu depan. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lenggamnya Dahlia Prung. Go, go, go. Goyang.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan untuk bersama di dini hari, hari yang ke-23 Juli 2026 yang diperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan juga hari ini tanggal 7 Syafar 1448 Hijriah di acara Obsesi Pagi Radio Dahlia FM. Alhamdulillah bersama Ustaz Andi Abdul Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan pagi hari Kamis seperti sekarang ini dari jam 4 sampai jam 6 nanti kita akan bersama. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyibe toyib, semangkin
0: toyib. Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Bang Haji Abdul.
0: Dingin membeku lagi kita dini hari ini.
1: Subhanallah.
0: Semakin jam 5 nanti mungkin turun dia.
1: Iya, semakin turun karena semakin mencair ya.
0: Mencair. Jam 7 makin drastis naik menjadi 20 berapa derajat Celsius.
1: Masya Allah. Alhamdulillah Bang Haji Abdul.
0: Alhamdulillah.
1: Ayahanda, ibunda, ikhwati fillah, azazakumullah. Kita bersyukur kepada Allah wargi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kami berdua diperkenankan kembali dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, untuk sama-sama bersilaturahim dan bertalabul ilmi tentunya ya, di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk ayahanda, ibunda wargi Dahlia tentunya dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, rizki yang melimpah ruah, yang halalan thayyibah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang saleh dan salehah untuk meraih kehidupan kita bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sapa juga untuk wargi Dahlia yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 08112221015. WhatsApp 01081122115. Ibu Eha sudah lebih awal. Alhamdulillah sudah bangun lembang di tengah panas dan dingin, panas tirisnya. Abi Gunung Sembung, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Daya bola ya nama Abi.
1: Daya Abi, damang Abi, aduh subhanallah.
0: Cenah ya tetap kalah kami si tengah dangdut cenah.
1: Walaupun aku kalah.
0: Walaupun aku kalah. Si tengah dangdutnya Abi. Ibu Lidi Malima, terima kasih Teh Andini Ujung Berung, lalu juga Ibu Muti, terima kasih Karapitan, Ibu Cicin, kemudian Ibu Lilis Nur Laila, Teh Mary, alhamdulillah Ibu Neni Sukarni, Api Mumu, sama Ibu Aja Iom di Cigentur juga sudah bangun, dan Mama Pak Aman Abadi, Teh Siti, siapa nih, Ibu Siti Normalia boleh di Katapang, Ibu Lia di Karapitan juga dua-duanya ber dampingan WhatsApp-nya. Kemudian Nenek Ica sudah bangun juga Nenek ya. Hari ini sudah Nenek biasanya kalau wah Nenek sudah makan sahur.
1: Wah,
0: belum membangun sebentar lagi.
1: Siap.
0: Lagi dina langsung kene.
1: Oh, ngaliwat.
0: Teh Anu, terima kasih yang ada di Cikalong. Kemudian Ibu Ati Batulawang, Teh Aida di Gunung Halurongga. Dan ini sudah bergabung juga siapa yang sudah masuk berikutnya. Ibu Weni, terima kasih Ibu Weni. Ibu Weni betul ya. Ya lalu sebentar Bang Abdul, Ibu Heni Herawati, Ibu Sarti Nung, Ibu Dedek di Bojong Emas. Ibu Heni juga terima kasih Ibu Heni. Kalau tadi Weni, Ibu Heni dan Mama Eva juga. Silakan untuk wargi Dahlia yang ingin bergabung, Ibu Mimin Mardia di 08112221015, dan juga untuk Teh Jatning di Sarijadi, Ibu Aja Oning di Sarijadi Ujung, Ibu Oo di Dulatip tuh Ustaz.
1: Betul, alhamdulillah. Kami juga ingin sampaikan silaturahim tentunya untuk pimpinan dapat para majelis-majelis taklim di Fatul Khair, di Fatul Mubin, ada At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al-Hikmah ya. Kemudian di Nangka Suni Masjid dan Majelis Taklim Al-Mubarakah, kemudian juga di Masjid Nurul Huda Majelis Taklim Al-Asdiqah. Tidak lupa untuk Majelis Taklim Al-Huda yang ada di Jalan Tanjung Sari Tengah Antapani, ada Teh Jawarinda dan Ibu keluarga Jawarinda, ya, beserta para jamaah Al-Huda. Juga untuk Majelis Taklim pimpinan Ibu Hajah Imas Juwariah yang ada di Balai Endah, alhamdulillah. Untuk para alumni jamaah umroh ya. Alhamdulillah selalu mancok cenah Ustaz, nuhun pisan dari majelis apa namanya alumni umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Rabiul Akhir. Tidak lupa juga untuk jamaah yang akan berangkat di bulan Agustus.
0: Alhamdulillah. Tidak terasa, sudah mendekat sekali.
1: Iya, sudah mod-mod deg-degannya, warginalnya, sisa lalabarnya sekedap deh gitu ta. Insya Allah mudah-mudahan sing sararehat aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala nya. Oge teka kantun kanggo wargi-wargi Dahlia yang tentunya bersemangat ya bertolabul ilmi di grup Toyib seperti Ustaz Nano ya, ada Abah Adi, Kang Endi, Kang Angga, Kang Syarif ya. Mudah-mudahan sing sararehat sing aidina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin.
0: Ya, ya Rabbal Alamin. Alamin. Kita sapa juga untuk yang ada di Cikadu Kang Lukman. Kemarin kabar nas di Cikadu. Wah. Juga untuk Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana, Ayah Tahyudi, Ayah Tahyudin yang ada di Purut Ranca Bali, Sukaresmi Cibide. Kami ucapkan salam juga pagi ini di seputaran Karapitan, Jalan Umum, ada Pak Agus ya, ada Ibu Lia dan Ibu Itih itu.
1: Betul.
0: Pagi hari ini biasa. Di Jalan Umum ada di daerah Patul Khoir, ada Uni dan juga ada Mas Tahiri di Karapitan yang pagi hari ini juga siap-siap ke pasar mereka.
1: Masya Allah, luar biasa. Sudah siap-siap mau itu ya, belanja-belanja ya.
0: Mama Haja Nur Adil juga, salam dari kami mudah-mudahan sehat.
1: Amin,
0: pagi hari ini.
1: Mama sih sehat.
0: Ibu ya. Tika Sartika, ini Masya sudah bergabung. Allah. Ibu Iswari, terima kasih. Ibu Ai Rosita, silakan untuk nanti bergabung melalui pesan singkat kita untuk bertanya melalui WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi.
1: Untuk hari ini, kita ini Bang, ada pendengar baru. BKO.
0: BKO.
1: Oh, itu Basoka Jojo.
0: Lagi di pasar ini
1: nanti. Lagi di pasar.
0: Ini tengah WA acen.
1: Kang Dedi dama Kang Dedinya.
0: Kang Dedi Basoka Jojo yang ada di Jalak Karupat. Mudah-mudahan sehat. Pak Rudi juga yang ada di Cililin ya. Di seputaran Cililin. Terima kasih banyak untuk warga Dahlia. Kita pagi hari ini akan berbicara tentang
1: belajar untuk menghargai diri sendiri, warga Dahlia.
0: Kadang kita lupa ya.
1: Lupa. Kita lebih fokus menghargai orang lain.
0: Orang lain.
1: Orang lain kita hargai, orang lain kita muliakan. Nah, kita lupa untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita akan coba belajar dulu ya. Belajar menghargai diri sendiri, insya Allah ini materi kita Bang Haji Abdul.
0: Baik, kita akan bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di Radio Dahlia FM. Belajar menghargai diri sendiri.

0: Terima kasih Bang Haji Abul.
1: Terima kasih, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Yukhadu fid din a'azzakumullah. Ayahanda, ibunda, wargi dahlia rahimaniallahi wa iyyakum. Sambil menemani wargi yang tengah melaksanakan santap sahur wargi, tentunya insyaallah kita akan bersama-sama untuk membahas materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini wargi, tentang belajar menghargai diri sendiri. Tetapi sebelumnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dengan keadaan hati yang penuh dengan kelapangan. Amin. Allah menitipkan qalbun salim, hati yang selamat, membukakan celah agar cahaya hidayah dari Allah tentang ilmu yang akan kita pelajari saat ini mudah-mudahan mampu menghadirkan pahala, mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya, dan insya Allah untuk meraih kehidupan kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
1: Amin.
0: Belajar menghargai diri sendiri. Ikhwatu fillah, salah satu wujud syukur kita, ya, wargi. Salah satu wujud syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Kepada siapa? Kepada kita tentunya. Wujudnya adalah dari nikmat dan karunia itu menghargai diri sendiri. Terkadang kita coba untuk selalu menghargai orang lain, tetapi lupa untuk menghargai diri sendiri. Padahal menghargai orang lain bisa terbentuk dengan mengawali belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi ternyata wargi dahlia, menghargai diri sendiri itu, memanjakan diri sendiri itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan menghargai diri sendiri ini pun adalah cikal bakal yang akan membentuk pribadi kita mau belajar menghargai orang lain. Terkadang kita belajar menghargai orang lain, tapi lupa, ya, lupa menghargai diri sendiri. Perhatikan, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 195, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kalian jerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuatlah kebajikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah menyampaikan sebuah pesan, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, tidak boleh kalian menyakiti diri sendiri dan tidak boleh pula menyakiti perasaan orang lain. tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Hargai diri kita, cikal bakal menumbuhkan cara untuk menghargai orang lain. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk belajar menghargai diri sendiri. Dilarang fokus pada urusan orang lain sehingga lupa akan tugas kita sebenarnya. Kan sekarang kita lebih banyak ngurusin urusan orang lain daripada ngurusin diri sendiri. Terkadang kita kan lebih fokus pada kehidupan orang lain daripada fokus kehidupan sendiri. Lebih baik kita memperbaiki kehidupan orang lain, ikut campur memperbaiki kehidupan orang lain, lupa hilap untuk memperbaiki kehidupan diri sendiri. Menata membangun rumah orang lain, lupa untuk menata hati kita supaya lebih bagus dan lebih kuat serta lebih kokoh. Ayeuna mah orang cobi ngawitan, belajar menghargai diri sendiri. Manjakan diri sendiri teh, ogoh diri orang teh. Kunaon diisi oleh yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 95. Jangan menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Dengan apa? Dengan dosa. Dengan apa? Dengan maksiat. Itu perbuatan dosa, maksiat itu sama dengan menepuk air di lubang, terpercik muka sendiri. Ketika dosa kita perbuat, ketika maksiat kita lakukan, maka secara serta-merta itu menunjukkan bahwa kita sedang tidak menghargai diri sendiri, sama dengan menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan, oh ternyata ayeuna mah tos uninganya. Dosa anu kurang dilaksanakeun teh sami sareng ngajerumuskeun diri urang kana kahinaan, dan sama dengan kita sedang tidak menghargai diri sendiri. Pantas Allah mengatakan kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sebuah kemurkaan dari Allah azza wajal kepada orang yang senantiasa memberikan perhatian, menghargai orang lain, lupa menghargai diri sendiri. Dengan apa? Ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Apa yang ia sampaikan bertolak belakang dengan dunia kenyataan yang ada dalam dirinya. Na'udzubillahi min zalik wa ridali. Belajar kita untuk menghargai diri sendiri. Bentuk nih, perhatikan ayahanda ibunda ikhwatu fillah, bentuk menghargai diri sendiri kumaha carana Ustaz? Insyaallah fokus. Irada berat ya, tapi harus disampaikan agar kita pandai menghargai diri sendiri. Bentuk atau cara menghargai diri sendiri diawali dengan apa? Mengenal diri sendiri, memahami kita bahwa kita ini adalah makhluk yang sempurna dalam penciptaan. Terkadang kan kita menghinakan seperti binatang. Kita menghinakan bahkan mengikuti langkah jejak iblis laknatullah alaih. Padahal sadari betul bahwa kita ini, saya Bang Haji Apul, kemudian juga wargi Dahlia Ikhwatul Fillah, kita semua ini adalah makhluk yang sempurna dalam penciptaan. Lihat dalam surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku telah ciptakan wahai manusia dalam bentuk yang paling sempurna penciptaannya. Maka jangan hinakan. Kita teh mulia di hadapan Allah. Kita teh sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita lebih sempurna penciptaannya, bentuknya, struktur organ tubuhnya, susunan biologis kita sempurna. Sempurna waridahli bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka caranya apa? Sudah tahu ini kita dalam bentuk yang paling sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka syukuri oleh kita. Syukuri dengan cara apa? Merawat dan menjaga kesehatan fisik kita terlepas dari kekurangan maupun kelebihan kita. Terkadang-kadang kita lebih mudah menghargai orang lain. Aduh cakep dan cantiknya, aduh tampannya, aduh bersihnya, aduh sehatnya. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi kita lupa untuk merawat diri sendiri. Terkadang ngaca dugikeun ka orang yang soksieun ngaca teh itu banget orang lain. Terkadang kita menghina diri sendiri. Banget temen goreng gitu. Mani dodongnya sekian. Subhanallah. Hati-hati ayahanda, ibunda semua. Ya, gak boleh kita mengatakan ini wajah saya buruk. Gak boleh. Kalau kita mengatakan wajah saya buruk, wajah saya tidak sempurna, tubuh saya kurang, sama dengan kita tidak bersyukur dan menghinakan Allah Azza wa Jalla. Menghina kepada yang menciptakan kita. Siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah murka wargi dahlia. Karena Allah telah menciptakan bentuk kita dalam keadaan sempurna. Jaga kesehatan kita. Ya itu pakai handbody. Artinya pakai minyak rambut. Dicukur rambut teh. Dibersihan wajah teh. Dibersihan tak awak sama itu bau paranye. Walaupun hanya bedak cap keprok, ay cap keprok bang, ya langsung gesek, bari lempang. Itu alhamdulillah tenanawan, wadak cap keprok original ya. Itu bentuk dan ternyata merawat badan kita dengan mandi, gosok gigi, memakai wangi-wangian, itu bentuk menghargai diri sendiri agar kita dihargai oleh orang lain dan menghargai diri sendiri dengan merawat penciptaan yang telah Allah titipkan kepada kita. Bentuk badan kita, struktur biologis kita itu menjadi wujud syukur kita dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga, rawat kesehatan fisik kita. Juga jaga martabat dan marwah kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menghindari perilaku tercela yang akan merendahkan diri kita. Ini hati-hati nih. Setelah kita faham bahwa bentuk badan kita bentuk yang sempurna, yang harus dijaga, yang harus dirawat oleh kita, jangan lupa juga jaga marwah kita. Apa itu marwah? Kehormatan kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kehinaan atau bahkan kita menghinakan diri sendiri. Contoh, berpakaian, pakaianlah yang baik. Pakaian itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Menutup aurat, tutup aurat kita. Ya, menutup aurat, katingali lekuk tubuhna. Subhanallah. Lajeun make pakaian anu adina merecet atuhnya. Salawe 25 melibuku gambar uncal awewe zaman ayeuna make baju katembong bujal.
1: Lain mun disingsatkeun di gue kabur baturna nya. Eta kana garelo cenah teu rontok.
0: Atuh da gila ningalina.
1: Teh miras mendakan tadi pasar gitu. Teh payah
0: kieu. La haula wala quwata illa billah. Berpakaian nutup aurat, laki-laki perempuan podo bae sama. Perempuan dihijab. Awas pergi dalia, mohon izin sekali. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan pesan kepada Fatimah. Kata Fatimah, wahai Fatimah, satu helai rambut perempuan yang terbuka, yang terlihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, awas. Ini saking harus menjaga marwah kehormatan kita, menjaga marwah kehormatan perempuan sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Satu helai rambut seorang perempuan yang kelihatan oleh yang bukan mahramnya, maka dia lebih layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan digimana? Akan disiksa dengan otaknya itu, ya, rambutnya diikat di tiang-tiang neraka jahanam. Lalu badannya dijungkir balikan oleh Allah dan dikulub, terang dikulub. Lalu dididihkan di atas bara api neraka sampai mendidih otaknya. Nauzubillahi min zalik. Itu bukan ancaman kok. Terkadang memakai kerudung menjadi ancaman. Oh, ancaman perusahaan nih. Kalau gak pakai kerudung, perusahaan gak nerima. Biarin saja. Yang penting kita menjaga marwah kita. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk menjaga apa? Aurat kita. Berpakaianlah yang sopan. Berpakaianlah yang baik. Yang bukan yang bagus. Yang baik, yang rapi. Pakaian yang baik, pakaian anu rapi itu menghargai diri sendiri loh. Eta si eta. Nah itu. Eta baju lu kata kusut gitu. Teristrika meureun ku pamajikan anak. Kan ngahinakeun diri sorangan. Ngahinakeun keluarga warga dahlia. Berpakaian. Berpakaian. Kelekna soek.
1: Lain soek. Di balangan.
0: Subhanallah.
1: Anu kena mabok. Iya dia. Udah diciuman. Kayak alkoholan dia.
0: Berpakaian itu bentuk menghargai diri sendiri. Kesopan santunan, tutur kata yang baik. Ya, tutur kata yang baik, yang lemah lembut, wajah yang seri, bermarah mai. Katingal itu wajah tenyengir. Wajah itu subhanallah indah dipandang, sejuk dilihat. Jadi anu baketut, tetap menghargai diri sorangan. Senyumlah. Imah punten, imah puntennya jebleh.
1: Asupan di balik.
0: Terus abang apul berarti.
1: Ya, tong manyun teh.
0: Tong manyun wargi Dahlia senyum. Pedagang senyum, suami senyum, istri senyum, senyum semua.
1: Der aja tehnya siga dompet eueuh duit.
0: Celangap eta mah.
1: Kayak cahaya.
0: Allahu Akbar. Ya. Wargi Dahlia senyum, marah mai, ramah tamah itu bentuk menghargai diri sendiri sehingga orang lain apa? Menghargai diri kita. Duh. Meni arah risini ke Bang Apul mesek seri wae. Buah-buahan sampai keluar tiriau.
1: Lain. Wargi Dahlia untuk pepiluan nyengirnya.
0: Kada ulah nyengir nyaliranya. Subhanallah.
1: Untung bisa gelo.
0: Itu bentuk yang kedua ya. Jadi kita selain mensyukuri fisik yang Allah ciptakan ya, bentuk susunan biologis kita yang sempurna, rawat oleh diri kita, kemudian menjaga martabat kehormatan diri kita dengan berpakaian yang baik, sopan santun ya, saling memaafkan, lemah lembut, wajah yang berseri-seri, ramah ya. Itu bentuk menghargai diri sendiri sehingga orang lain akan menghargai diri kita. Lalu bentuk yang lain adalah tidak merasa lelah untuk berbuat baik. Ah ini nih punten wargi Dahlia nih. Kadang-kadang kita lelah. Kenapa kita lelah berbuat baik coba? Ayo siapa yang bisa dikasih nasi bungkus Bang Apul ya? Ker sahur ya. Subhanallah. Wargi Dahlia, terkadang kita lelah berbuat baik pada orang lain. Kenapa? Karena kita mengharap orang lain yang telah kita buat baik itu membalas kebaikan kita. Sehingga ketika dia tidak membalas kebaikan kita, haroream, lelah, akhirnya naon. Ah, udah. Nggak usah, tutup lawang sugotaka wargi Dahlia.
1: Jadi mantan deh.
0: Jadi mantan wargi Dahlia. Ya. Jangan merasa lelah untuk berbuat baik. Karena sesungguhnya perbuatan baik itu cara orang untuk memanjakan diri. Kita berbuat baik dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, baca Quran. Berbuat baik pada orang lain dengan menghargai orang lain dengan tutur kata yang baik, sopan santun, ramah tamah, senyum. Itu bentuk dari apa? Dari perbuatan baik. Biarin aja orang mau senyum kayak mau enggak, yang penting kita senyum. Punten bareng ngalangung teh punten. Oh, mohon bangga. Itu kan bentuk menghargai diri sendiri, dihargai kita oleh orang lain. Coba lamun orang teu punten punten acan. Bari cek anu darari ku teh ka mana hayam? Tuh, disebutna ge hayam wargi Dahlia. Betul tidak?
1: Iya. Bari ngalangkung kongkorongok. kalau ngobrol di sana kopi.
0: Subhanallah. Jangan pernah kita ingin dibalas kebaikan kita oleh orang lain ya. Balaslah keinginan kita, perbuatan baik kita hanya Allah. Biar kita tidak lelah. Terkadang kita lelah berbuat baik pada orang lain karena orang lain itu tidak membalas kebaikan kita. Kita menjadi lelah. Kita melempang-lempang saja karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum palaha. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Begitu juga keburukan akan kembali kepada kita. Coba lihat. Orang-orang yang berbuat baik, baik sama sekarang. Catatannya, namanya ditulis dengan tinta emas bahwa dia telah berbuat baik. Catatan malaikat pun akan mencatat kebaikan kita untuk diri sendiri. Warginalia. Jangan pernah lelah ya. Jangan pernah kita berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada binatang, kepada kucing ya. Sok paraban ucing teh. Kemarin tajong, kemarin seblok, subhanallah. Ini sama dengan tidak menghargai penciptaan Allah, penciptaan makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Ya. Kemudian bentuk yang lainnya dari cara kita menghargai diri sendiri adalah membatasi diri dari hal-hal yang menodai hati dan kesucian batin.
1: Nah ini dia.
0: Ini nih. Ternyata menghindar dari orang-orang yang zalim, menghindar dari orang-orang yang menyebarkan racun, itu bentuk cara menghargai diri sendiri loh. Kita boleh bergaul dengan si A, dengan si B, dengan si C, tapi ketika kita berada dalam sebuah nuansa dan suasana hati yang nah jeung si eta teh asa gelisah hate teh.

0: Batasi diri dari hal-hal yang menodai hati dan kesucian batin, terutama yang datang dari sekitar lingkungan kita. Bukan egois, tapi ini adalah langkah strategis kita dalam menyelamatkan kesehatan jiwa dan raga kita. Ini virus yang bahaya loh. Lingkungan ini akan cepat membentuk diri kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu ingin melihat agamamu, bergaul dengan siapa dirimu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, memang itulah ukuran keimanan kita. Kalau berkumpul kita dengan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, memang sekecil itu keimanan kita.
1: Jeng nurudet.
0: Anu resep maksiat warga dahlia, jeng maksiat tuh.
1: Kijajan,
0: beak duit. Beak duit kementa dei.
1: Salah kiri pun.
0: La haula wala quwata illa billah. Ya, batasi diri kita. Mungkin ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah sudah tahu nih, ah ini gak enak nih. Seperti saya sering ngobrol dengan Teh Bentang, itu begitu. Ah ya, kalau gaul dengan bergaul dengan kelompok ini kayaknya gak enak, gak nyaman. Kenapa? Karena yang dipertontonkannya itu apa? Dunia. Yang dipertontonkannya apa? Poya-poya. Yang dipertontonkannya apa? Kemewahan dunia. Membanding-bandingkan, saya punya ini, saya punya ini, tanah ini. Ah ini bahaya ini. Urusan dunia, ngong adat, hare-hare. Subhanallah. Makan pengen di sana, harus di sini segala macam. Ini enggak sesuai ini kata Teh Bintang, enggak sesuai. Ibu harus mundur. Mundur saja. Itu jalankah strategi bagi jiwa raga kita agar tidak, kata bahasa anak mahasiswa mah, agar tidak terkontaminasi, agar tidak terpengaruhi, apalagi tercampur adukan antara hak dan batil dalam batin kita. Ini bahaya ya. Itu cara menghargai diri kita. Ah ini bukan level kita. Ah ya udah punten badai wangsul wae, mereka mana tuh, ah punten, masih kena sedara keperyogian. Itu cara kita untuk menghindari hal-hal yang demikian. Banyak warga dahlia, apalagi di dunia bisnis ya, pernah kami pun mengalami bagaimana orang-orang yang ketika banyak duit, ketika memiliki ketenaran, popularitas yang tinggi ya, melakukan kemaksiatan seperti ini. Banyak warga dahlia, banyak. Kita mah harus punya ilmu seperti ilmu padi saja. Semakin berisi semakin merunduk. Gak perlu kita mempertontonkan. Awas kalau kita bergaul dengan teman yang mempertontonkan keduniawian, selesai kita. Seperti orang yang meminum air laut, semakin diminum semakin haus tenggorokan kita. Ketika kita berbicara dunia mendapatkan satu ladang emas, maka 2-3 ladang kita cari agar mendapatkan emas kembali. Maka bentuk yang lain dari cara menghargai diri sendiri, membatasi diri dari hal-hal yang menodai hati dan kesucian batin. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang senang hadir di majelis ilmu, karena di sana sumber kenikmatan dan dikatakan oleh Nabi sebagai taman-taman surga. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kami dan umumnya untuk ayahanda, ibunda, wargi dahlia, ikhwatu fillah. Insyaallah Allah memberikan kemudahan dan tentunya kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah azza wajalla. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum.

0: kabar kita? Ya, kita pagi hari ini sudah ada pelajaran-pelajaran untuk kita menghindari, menjaga dan menghargai diri sendiri yang sangat luar biasa. Gering seutik. Kau buat ke dokter non jaga diri juga ya, itu teh. Yo mah ayo awak nggak sehat, diberi racun mabok.
1: La ilaha illallah.
0: Geus mabok gegituan ngebut di sada kenalpotna. Jelma teteh cager-cager.
1: Halo dibere bedog kalah ngabegal.
0: Coba mun hayang begal deh beung sorang.

0: Tapi apa kita dari Mega teh pemajikan seorang.
1: Lah, tentu enggak gua pemajikan. Rosot teh celana taranjang lelumpangan di jalan. Eh, kunaon da gelo.
0: Allah Allah.
1: Harus kita belajar terus belajar.
0: Betul
1: untuk
0: sekali, Bang
1: Ajar. Ilmu agama, ilmu memperbaiki diri, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah. Ya,
0: betul, tentunya supaya itu menjaga dua hubungan. Baik, ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah, kita jeda dulu wargi untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, insya Allah kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: 100% mata air alami.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita bersama kembali di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung, langsung dari Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, di hari yang ke-7 di bulan Syafar 1448 Hijriah. Ada yang tanggal 8 hari ini dan hari yang ke-23 di bulan Juli 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Kita bersama Ustaz Andi Abdul Rahman pagi hari ini. Beliau hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis Warki Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi nanti, dan siap untuk kita bersama bertanya tentang apa yang menjadi topik pelajaran kita, menjadi bahasan kita, belajar menghargai diri sendiri tadi, atau juga boleh jadi be yourself, jadilah dirimu sendiri, jangan meniru-niru orang lain. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Pantas nanti sarung di harudung gimana resepnya. Sehingga
1: payunan hawu.
0: Payunan hawu. Hawu. Oke, silakan Ustaz.
1: Baik, Bang Haji Apul, ikhwatu fillah, azakumullah, ayahanna ibunda wargi dahliya yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, kita bermunajat kepada Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, mampu menghadirkan pahala dari Allah, mampu menggugurkan dosa dan kesalahan kita, dan Allah mengkabulkan segala permintaan melalui doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Amin. Kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda semua untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahmah Agnya Mubarak. Mudah-mudahan putra-putri kami, anak-anak asuh yatim piatu kami, menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka dengan menyisihkan sebagian dari rezekinya jadi jalan Allah Azza wa Jal, sehingga menjadi nilai jariah amalan saleh yang bisa mendatangkan pahala dari Allah. Dan insyaallah kita akan bertetangga dengan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga kami ingatkan bagi ayahanda ibunda wargi dahlia yang akan berangkat melaksanakan ibadah umrah di bulan Agustus, insyaallah nanti hari Ahad tanggal 26 Juli 2026 ada manasik yang terakhir ya, kita laksanakan insyaallah di Cibabat ya, di PT Safia Hana Bahana pada pukul 10 pagi sampai dengan selesai ya. Wargi Dahlia, para jamaah berkenan hadir meluangkan waktu dengan memakai pakaian hitam wargi Dahlia ya, agar lebih enak dan tidak menjadi fitnah ya, mau lebih enak saja, lebih menyerap keringat ya. Insyaallah kami undang wargi Dahlia di hari Ahad tanggal 26 Juli 2026 di PT Safia Hana Bahana manasik umroh yang terakhir, dilaksanakan pada pukul 10 sampai dengan selesai. Kemudian juga bagi wargi Dahlia yang ingin menyimak dan melihat ya kegiatan kita sekaligus ilmu-ilmu yang kami tuangkan di TikTok ya, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Amin. Dan umumnya untuk wargi Dahlia semuanya. Insyaallah semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat kita amalkan untuk meraih kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Kita coba lihat yang siap bergabung pagi hari ini melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 222 1015. Ibu Kokom juga terima kasih, Teh Mary juga. Ini video abang harus hari ini tidak dapat mengirimkan ke karena handphone yang bisa mengirimkan itu, tapi mudah-mudahan nanti bisa coba bagaimana caranya melalui komputer ini mengirimkannya. Sudah dipersiapkan untuk yang persiapan siaran langsung untuk Kopi Dangdut nanti, ini sudah siap berangkat di studio. Ini orang-orang radio memang begitu, wargi dahlia sudah siap ke Pasar Gede Bage. Ada Erlan, ada Adri. Kita langsung ke pertanyaan Ustadz yang sudah siap bergabung pagi ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Nanti wargi dahlia juga bisa simak di Facebook, karena TikTok juga kami tidak bisa live juga hari ini. Sudah dibawa meluncur ini perangkat TikToknya.
1: Subhanallah.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ya, Wargi Dahlia, di pagi hari ini sudah ada Ibu Heni di Palasari. Ibu Heni, damang Bu Heni, tiris cenek itu. Alhamdulillah, ditiris mah berarti normal. Kumah barang tuang ente, ayana saung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, betoyib semakin toyib. Buah ini aja makin toyib. Pada itu harus kumah aja. Iya, tapi Ustaz. Upami jalmi teh tepugah puguh. Ngabaudan ke abdi. Nah, eta teh abdi kedah ngaji diri. Hatur nuhun Pak Ustaz. Kamari manawi teh aya pengaosan teh bentang abdi ka Nurul Huda sareng Ibu Engka.
1: Subhanallah. Terus diumumkan hilapang tanya bias singatan amal solehnya
0: angkat
1: oke insyaallah
0: etang-etang jajan meja jalan-jalan.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Heni di Palasari ya, dipanjilkan mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pergi dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana menyangkapi orang yang ujuk-ujuk ojol-ojol ya, tetuah terdosa, tegugur terangir, jug-jug beledag-beledug baed ya, marah kepada kita tanpa sebab, tanpa alasan yang diketahui oleh kita. Apakah kita harus mengaji diri? Artinya harus introspeksi diri. Baik, yang harus kita lakukan menghadapi orang yang demikian, yang pertama kita harus tahu betul sifat dan karakter dia yang sebenarnya. Terkadang bad moodnya itu mungkin berubah-ubah ya, kadangkala baik, kadangkala ujug-ujug, ojol-ojol, punya masalah dari rumah, punya masalah di kantor, dia bawa. Ketika dia bertemu dengan orang lain ataupun berpindah tempat, dia bawa masalah itu. Dan ini adalah sifat yang jelek ya. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang mukmin yang baik, yang besar hati itu adalah ketika melihat masalah besar menjadi kecil, masalah yang kecil seolah-olah tidak memiliki masalah. Sehingga apa yang dirasakan dalam batinnya itu tidak ditularkan kepada orang yang bersama kita. Sehingga orang itu menjadi menjadi perasaan ini ada apa sih kesalahan saya gitu kan. Itu wajar kita mengaji diri, muhasabah diri. Dia khawatirkan kita punya kesalahan sama dia, punya kealfaan, kehilafan, tidak menjadi masalah Ibu Haja Heni ya. Kalau misalkan kita melihat ada teman kita ujung-ujung ngebaudan orang, kita boleh berintrospeksi diri, muhasabah diri. Ketika kita dalam proses muhasabah diri, introspeksi diri, saya gak punya perasaan kalau kesalahan, gak melakukan sebuah dosa ataupun perilaku yang buruk kepada dia, tapi kenapa dia marah, ya udah itu urusan dia saja. Tapi bagi kita, jangan muslim yang memiliki jiwa yang lapang, jiwa yang besar itu melihat masalah yang besar menjadi kecil, masalah yang kecil seolah-olah tidak memiliki masalah. Dan itu menunjukkan kebesaran hati dan kelapangan jiwa Wargi Dahlia ya. Maka untuk menghadapi orang ini, yaitu tadi Wargi Dahlia, kita harus tahu sifat dan karakter dia yang sebenarnya seperti apa. Berhati-hati dengan orang yang seperti ini, dan boleh jadi kita harus membatasi diri dari hal-hal yang menodai hati dan kesucian batin, terutama yang datang dari sekitar lingkungan kita, seperti teman yang ujug-ujug baudan orang ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakillahu khairan. Terima kasih Ibu Heni. Pala pertanyaannya di Palasari, di Rancaikek, di Panjilekan. Sekarang kita langsung ke pertanyaan berikut yang ngasih Wargi Dahlia ikuti acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini. Sudah ada siapa lagi yang sudah masuk berikutnya? Ini dari namanya 0934. Ya katanya kalau jadi salah itu Tika ya. Dia lihat tulisannya. Ya, Tika, Ibu Ika, Ika ya. Assalamualaikum Ustaz Toib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Nah, ini menjaga, belajar menghargai diri ini juga termasuk menjaga diri kita ya. Ini untuk maintenance atau memelihara diri kita tuh juga, supaya tetap setiap hari. Pak Ustaz, begini Ustaz, menyikapi supaya kita tidak terjerumus dalam lingkungan toksik, bolehkah dengan tidak satu grup dengan mereka atau menjauhi dari mereka? Mohon penjelasan.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya untuk Teh Ika ya, 0937, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. di dalam grup itu Wargi Dahlia itu tercampur aduk beberapa sifat dan karakter teman kita ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang terpuji, ada yang tercela sifat akhlaknya. Ingat Wargi Dahlia, kalau adab kalau adab itu terbentuk dari pendidikan, dari cara belajar kita akan melahirkan namanya adab. Sopan santun itu terbentuk dari pendidikan, baik formal maupun informal. Itu membentuk pendidikan, itu membentuk karakter pribadi yang memiliki adab, sopan santun. Sementara akhlak terbentuk dari kualitas ibadah seseorang. Semakin tinggi ibadahnya, semakin khusyuk ibadahnya, semakin dekat dengan Allah, maka akan terpancar akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, apabila kita berada di dalam grup itu dengan sifatnya heterogen seseorang, dengan berbagai macam karakter manusia ada di sana, nah kita tidak serta-merta harus keluar dari grup itu. Kita harus dapat memilih, membaca mana orang yang benar-benar baik, yang terpuji akhlaknya, yang bisa menjadi panutan dan memberikan contoh, contoh yang baik, dan mana yang bisa mendatangkan hal-hal yang menodai hati dan kesucian batin, terutama dari orang itu. Nah, ketika ada, ya, ada sebuah statement, ada sebuah ungkapan yang baik dari orang-orang yang apa namanya yang baik, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, kita ambil apa namanya sebuah ilmu darinya. Tapi kalau yang datangnya hal yang buruk, maka batasi diri kita. Gak perlu kita keluar dari grup karena di dalamnya itu ada hal-hal yang baik, sehingga kita bisa memilih mana yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan dan jadikan pelajaran bagi kita. Gitu kan? Nah, karena sayang kalau misalkan di dalam grup, ya namanya semua grup itu ada ya Wargi Dahlia ya. Ada saja keburukan, ada saja hal-hal yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Itu adalah bagian dari ujian keimanan kita. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Allah akan menguji kita, siapa di antara kita yang imannya benar-benar beriman dan mana yang dusta dalam keimanannya. Itu menjadi bagian ujian dari kita. Tinggal yang baik, teman yang baik, kita jalin hubungan ukhuwah dengan intensif, dengan penuh kedekatan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada teman dalam grup itu yang bisa mendatangkan maksiat, kegelisahan dan ketidaktenangan, jaga jarak dia dengannya. Tapi kalau di dalamnya sudah ada yang menyerang pribadi kita, menyerang hal-hal yang sifatnya privasi kita, apa boleh buat, kita keluar saja dari grup itu dengan tujuan bukan memutuskan tali silaturahim, tapi membatasi diri kita dari hal-hal yang tercela. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, jokin. Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan dari 0934 dan langsung ke yang berikut lagi ada Kang Boyat. Ini assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Boyat Hambali di buah dua Ranca Ekek Batu Manus. Dupi sate acan ajan maghrib teras lebet ke masjid. Saena sholat tahiyatul masjid atanapi saya sholat syukru wudu. Hatur nuhun.
1: Baik Ustaz. Jazakallah khair Kang Boyat di Kang Boyat Hambali ya. Buah dua itu yang mau ke daerah Majalaya kalau enggak salah lewat sana ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Karena saya sering lewat kalau Majalaya ke sana ke buah dua.
0: Dari macet-macet
1: tadi. Iya, tapi macet oke dah, jalan sempit. Baik Kang Boyat, Wargi Dahlia ikhwatillah azakumullah. Apa yang harus kita lakukan sebelum azan maghrib, sebelum azan zuhur, sebelum kita melaksanakan sholat, belum azan ya, baik zuhur, asar, maghrib, isya maupun subuh, kita masuk ke masjid, apa yang harus kita lakukan? Syukrul wudu atau tahiyatul masjid? Baik, kita lihat, cek hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus merujuk dalilnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim Wargi Dahlia. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, ketika kau masuk ke dalam masjid, jangan terlebih dahulu kamu duduk terkecuali kamu tunaikan salat dua rakaat dengan tujuan menghormati masjid, yaitu tahiyatul masjid dua rakaat. Sehingga Kang Boyat, menghemat kami masuk masjid, tunaikan dulu sholat tahiyatul masjid. Setelah beres, masih ada waktu belum azan, boleh kita tunaikan sholat syukrul wudu. Gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ustaz, terima kasih. Dan untuk warga Delhi yang lain, kita tunggu untuk bergabung pertanyaannya di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi.
2: Warga Delhi, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini pertanyaan juga dari hamba Allah. Alhamdulillah, ini nomornya 2249 Ustaz ya.
1: Baik,
0: DJ. Inisialnya. Ingin bertanya, ini dari kawasan Kopo nih Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Abdi sareng hamba Allah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anu badhe ditaroskeun di luar tema, ari tayamum teh kumaha carana? Punten, abdi kurang paham. Dari Kopo Immanuel, hatur nuhun Ustaz. Baik. Ini biasanya kalau sudah mau safar baru sibuk karena tayamum ini tidak hari-hari kita gunakan. Kita ini berlimpah air, bukan di Padang Sahara di Arab Saudi.
1: Betul, subhanallah. Baik, untuk hamba Allah ini yang nomor ujungnya 2249.
0: Ibu atau teteh ini ya.
1: Iya, betul. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia ikhwati fillah a'azzakumullah, bisa lihat di Facebook Wargi Dahlia. Tata cara untuk bertayamum itu yang wajibnya, yang dianjurkan, yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam hanya dua. Muka atau wajah kita dengan apa? Dengan tangan kita. Wajah dan tangan kita. Caranya, kita tempelkan dua telapak tangan, baik itu yang ada di hadapan kita, jok mobil kalau lagi safar, atau misalnya di atas meja, atau di kaca mobil, atau di jendela, bahkan di dalam apa, di atas apa namanya pakaian kita, atau pakaian teman kita, sahabat kita, ataupun misalnya pasangan kita, anak kita. Tepuk sekali, tepuk, tempel, kemudian ditiup, tepuk, lalu usapkan ke wajah sekali, lalu langsung ke mengusap tangan. Caranya, telapak tangan kiri. Ya, telapak tangan kiri, kemudian lihat wargi dahlia.
0: Lihat di Facebook wargi dahlia. Ya,
1: telapak tangan kiri, kemudian ditumpangi dengan punggung telapak tangan kanan seperti ini. Ah, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Telapak tangan kiri berada di bawah punggung tangan kanan. Lalu si tangan kiri ini, telapak tangan kiri ini ditarik oleh kita ke belakang sampai siku. Sini sampai siku. Lalu si telapak tangan kanan kita dibalikan seperti ini. Balikan. Lalu si kiri, si tangan kiri langsung maju ke depan. Bertemulah dua telapak tangan kanan dan kiri. Lalu tangan kiri diam. Si tangan kanan ini langsung ke belakang sampai siku tangan kiri, lalu ke bawah, tarik lagi ke depan. Selesai. Ini bila kita memakai tangan pendek, pakaian tangan pendek.
0: Kalau perempuan biasanya di perjalanan itu agak sungkan.
1: Betul.
0: Rada
1: risih ya,
0: karena terbuka aurat.
1: Nah, kalau yang tangan panjang laki-laki nggak bisa dibuka, ataupun lebih pasnya itu untuk kaum ahwat, tidak perlu dibuka.

0: hadas kecil dan bisa melaksanakan ibadah ibadah sholat. Hanya satu tempelan, satu tepuk tangan atau satu tempelan tangan ke dinding ataupun ke jok mobil kendaraan ataupun ke bantal ataupun ke paha kita, pakaian kita, dengan satu kali tepuk langsung bisa mengusap wajah dan tangan kita, ya. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ustaz, terima kasih juga untuk yang baru saja bertanya, ibu yang ada di seputaran Koko Immanuel.
0: Iya.
1: Nenek Indah Citalahap, patut nuhun, terima kasih sudah bertanya juga ini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tayyib, semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Masya Allah, leres pisan Pak Ustaz. Ini yang namanya toksik kedah di tebihan. Pergaulan ge kedah pilih-pilih. Pengaruh terbesar adalah lingkungan pergaulan anu nyandak sakaba-kaba. Lepat te nenek membatasi diri sepertos tegaul teing.
0: Ya.
1: Tegaul teing.
0: Tegaul teing. Baik. Untuk Nenek Indah Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah. Kita diperintahkan untuk mencari teman. Kita diperintahkan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dengan tujuan teman itu agar menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya temanmu itu akan memberi syafaat kepada kita. Bila temannya itu, ya, pergaulnya itu semata-mata karena Allah saling menasihati dalam ketaatan, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, saling kontribusi kebaikan antara kita dengan teman-teman kita, dan itu akan menjadi syafaat kelak yaumil akhir. Satu. Yang kedua, apabila kita mencari, diperintahkan mencari teman, dan ternyata temannya itu, teman kita di dalamnya bukan ketaatan yang hadir, tapi malah sebaliknya kemaksiatan dan pembangkangan yang hadir, sehingga timbul kegelisahan, timbul ketidaknyamanan bagi diri kita. Dan itu sinyal dari hati menunjukkan kita waspada dengan teman yang seperti ini. Sehingga kata Allah di dalam Al-Quran, banyak manusia yang menyesal berteman dengan si fulan, karena sesungguhnya si fulan itu sama dengan menyeret dia masuk ke dalam kehinaan atau nerakanya Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita tahu ada beberapa orang di lingkungan kita ini yang membentuk pribadi kita lingkungan yang buruk, maka lebih baik kita membatasi diri kita. Bukan menutup diri, tapi terbuka. Tapi saat terbuka pun kita memiliki filter agar kita tidak tidak terkontaminasi, ternodai hati dan kesucian batin kita di tengah-tengah lingkungan yang kurang kondusif. Kalau berhijrah tidak mungkin misalnya seperti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah gitu kan. Tapi di sisi lain kita harus punya protek diri, membatasi diri kita dari hal-hal yang negatif. Kita kenal-kenal, nyapa-nyapa, berdialog seperti biasa. Tapi di sisi lain ada hal-hal penting yang harus kita hindari dari orang yang demikian. Tidak menjadi masalah membatasi diri. Bukan sebagai upaya memutuskan silaturahim, tetapi ini adalah langkah strategi kita untuk menyelamatkan kesehatan jiwa, raga, dan keimanan kita. Wallahu ta'ala.
1: Ustaz, terima kasih. Langsung ke Nenek Ica. Hai ya. Nenek Ica, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, toib semakin toib, semakin tiris Banjaran. Aduh. Pertanyaannya, nah leres gitu, pan nenek masuk midamal sholat witir teh bakda sholat isya, teras rawatib bade isya nembe witir tilu rakaat sekali salam, teras pengajian Pak Ustaz teh menerangkan cenah pamiwitir tilu rakaat teh kedah dua rakaat heula teras salam teras sarakaat salam sarakaat salam. Eta kumaha Pak Ustaz, mana anu leres hari ini mbah pansok tilu rakaat witir tanpa tahiyat awal jajak ilmu. Ustaz, terima kasih.
0: Baik,
1: langsung diborong tilunya nih terus salam.
0: Baik. Jazakillah khair untuk Nenek Ica dan Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia ikhwatu fillah azakumullah. Berkaitan dengan sholat witir, sholat witir berkaitan juga dengan sholat malam. Toyib,

0: Bagi ayahanda ibunda wargi Dahlia yang ingin melaksanakan sholat witir di awal waktu, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau melaksanakan witirnya itu selepas melaksanakan sholat isya, lalu rawatib isya, ba'diyah isya, 2 rakaat, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah witir sebagai ikhtiyati khawatir kesiangan nanti malam. Bangun pada waktu sepertiga malam terakhir, maka ditutup dengan witir. Kata Nabi, tutup malammu dengan sholat witir. Satu. Jadi boleh kita melaksanakan sholat witir setelah melaksanakan ba'diyah isya. Ya, ba'diyah isya. Satu. Dalilnya kuat, boleh ayahanda ibunda menjalankan. Kemudian yang kedua, ada sunnah Nabi yang dilupakan oleh kita saat mau melaksanakan sholat tahajud. Punten, ini hadisnya jadi Sunan Abu Dawud wargi Dahlia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita melaksanakan tahajud ya, Neneng Ica, juga ayahanda ibunda wargi Dahlia sadayana, punten. Sebelum kita sudah berada, sudah siap melaksanakan tahajud, artinya kita sudah wudu, kita sudah berada di atas sajadah, Nabi tidak segera bertakbiratul ihram.
1: Apa dulu, Ustaz?
0: Yang pertama, Nabi membacakan dulu kalimat takbir. Allahu Akbar. Berapa kali? 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 kali.
1: Duduk berdiri, Ustaz?
0: Berdiri.
1: Oh, berdiri.
0: Ya. Allahu Akbar, 10 kali. Kemudian yang kedua ditambah dengan hamdalah 10 kali. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga membaca subhanallah wa bihamdihi. 10 kali
1: lagi.
0: Tuh. Jadi Allahu Akbar 10 kali. Kan biasanya orang mah subhanallah, tilu-tilu alhamdulillah, tilu-tilu Allahu Akbar, tilu-tilunya. Ah, ketika mau salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan takbir dulu 10 kali. Allahu Akbar, kemudian hamdalah 10 kali. Kemudian baca subhanallah wa bihamdihi 10 kali, Nenek. Kemudian setelah subhanallah wa bihamdihi, baca yang kelima subhana malikil kudus. Berapa kali? 10 kali juga. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, 10 kali. Dan yang kelima baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 10 kali. Gitu Nenek ya. Juga wargi Dahlia yang lain, jadi sebelum tahajud baca yang lima itu. Jadi yang pertama baca Allahu Akbar 10 kali, alhamdulillah 10 kali, subhanallah wa bihamdi 10 kali, kemudian subhana malikul kudus 10 kali, ditutup dengan istighfar 10 kali. Nah, kemudian tahajud, setelah tahajud dalilnya ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2-2-1 wargi Dahlia. Boleh dalilnya kalau 4-4-3 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih muttafaqun alaih. Kemudian yang 2221 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Umar juga, sanadnya juga sahih. Wargi mau memilih mana, boleh mau 443 mau 2221 boleh. Lah, lalu untuk melaksanakan witir apa harus 3 salam atau 2-1? Ini terjadi perbedaan pendapat wargi Dahlia. Kalau yang 3 langsung salam, ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kita boleh mau langsung rakaat 1, 2, 3 salam boleh, atau 2 rakaat salam lalu ditutup dengan 1 rakaat salam boleh, karena itu hadisnya juga ada. Jadi kalau kita berbicara mana yang lebih baik, semuanya baik karena dua-duanya pernah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Nenek Ica wargi Dahlia mau memilih mana, yang 3 sekaligus atau yang 2 salam lalu 1 kali lagi salam, itu mah mangga karena dua-duanya dalilnya kuat. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ustaz, terima kasih untuk wargi Dahlia yang sudah bertanya melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Bisa wargi Dahlia saksikan pula di TikTok Radio Dahlia FM. Ini ada dari Nenek Regina. Assalamualaikum Ustadz di Padalarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini apa hukumnya? Umpami mengurus bekas mertua yang sudah sepuh sedangkan anaknya dulu selalu menyakitkan. Dan dulu juga si mertua itu selalu mendukung kelakuan anaknya. Sedang sekarang sama anak perempuannya dititipkan sama saya. Bagaimana menyikapinya? Sedangkan upami itu sepuh mah sok ngajengkelkeun hatur nuhun. Cocokan.
0: Baik, untuk Nenek Regin ya.
1: Ini mantan.
0: Ini mantan mertua ya. Subhanallah. Baik, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Ini apa namanya ujian ya, ujian dari Allah. Karena diuji wargi Dahlia ya, diuji terhadap diri kita melayani orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyampaikan sebuah hadis yang sahih wargi Dahlia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seseorang dikatakan baik dan mulia di hadapan Allah Azza wa Jal adalah pertama, menyambungkan tali silaturahmi yang sudah terputus. Yang kedua, memberikan makanan kepada orang yang bakhil. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Itu merupakan titik kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jal. Memiliki mantan mertua yang dulu pernah menyakiti dan mendukung perilaku anak yang buruk, kemudian kita coba untuk berbaik sangka, melayani, sekarang mengurusnya. Subhanallah, itu adalah sebuah apa? Sebuah perilaku yang mulia. Ya, kemuliaan kita diuji di sana wargi. Dan itu akan kembali lagi pahalanya untuk kita. Dan kalau misalkan ketika memberikan pelayanan ada hal-hal yang buruk, terima dengan kesabaran. Kalau ada di pihak luar anak-anaknya merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, tidak menjadi masalah. Kita mundur saja dari tempat itu, kita mundur saja dalam mengurusnya, karena kita telah berbuat baik, telah punya niat baik, dan niat baik itu pun telah dicatat oleh Allah menjadi sebuah kebaikan. Wallahu ta'ala bisa.
1: Ya, Cakelo Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan langsung dari Bu Aja Iom di Linggar Jaya Elektronik. Terima kasih. Ayo pertarusan, toyib semakin
0: toyib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Konsep menghargai diri sendiri berakar dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan bentuk syukur atas nikmat dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kumaha nu langkung sae ngajaga harga diri numutkeun Islam supados tetap dina konsep tersebut? Salam ka Dede Kaila.
0: Baik.
1: Tete Tazia.
0: Ya. Untuk Bunda Hajah Iom dan Apih Momo di Cigentur Majalaya ya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, bagaimana cara menjaga harga diri kita dalam konsep cara yang tepat agar kita bisa dikategorikan sebagai orang yang bisa menghargai diri sendiri? Pertama, lihat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Ada dua di sana ya, dua cara menjaga harga diri kita. Kata Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wahsinu, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, kehinaan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kezoliman. Itu termasuk dalam kebinasaan, sifatnya umum. Yang binasa di sini kezoliman, pembangkangan ya, korupsi, kemudian juga nepotisme gitu kan, kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan mengambil hak orang lain, menindas. Itu termasuk dalam kebinasaan. Wahsinu, dan berbuat baiklah, beramal solehlah. Artinya keburukan dan amal soleh ini, keburukan kita tinggalkan, kebinasaan kita hindari, baik dalam diri kita, lingkungan kita, juga fokus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhubungan baik dengan manusia. Ingat, kami sudah sampaikan tadi, jangan lelah berbuat baik. Baik kepada Allah, naon sih doa teh dikabul-kabul. Jangan lelah, doa terus. Kenapa saya sholat tapi rezeki seret? Jangan berpikir ke sana. Terus kita sholat, terus kita beramal soleh. Ingat kata Allah di dalam hadis kursi, barang siapa hambaku yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepadaku, akan aku isi hatinya dengan apa? Dengan kekayaan, dijauhkan dari kefakiran. Tapi bila waktunya ia isi dengan hubud dunia, aku akan penuhi dadanya dengan kegelisahan dan tangannya penuh dengan kesibukan. Bahkan Allah akan menghadirkan kefakiran di dalam dirinya. Ini janji Allah Azza wa Jalla untuk menghargai diri kita. Maka Berbuat baiklah dan jangan pernah lelah ketika berbuat baik pada orang lain. Jangan ingin dibalas baik kita untuk orang lain. Biar Allah yang akan membalas kebaikan kita. Karena Allah balasannya lebih istimewa daripada balasan manusia. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Ustaz, terima kasih buat Teh Haja Mira dan Kang Haji Cece. Alhamdulillah. Abi Haji Gunung Sembung juga sama Ibu Haja Siti Mar. Terima kasih.
0: Masya Allah.
1: Ibu Eha juga terima kasih. Kang Cepi sama Alfi yang sudah berangkat menuju tempat ilmu cari ilmu
0: ya.
1: Ibu Lili Malima, Ibu Cicin, Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Neni Sukarni, Pak Mumu juga ada Aman, Pak Aman Abadi, lalu Teh Andini, ini Abang membuka ini dulu Ustaz, enggak dibuka langsung lihat nama-namanya. Ibu Mimin Mardiah, Ibu Tika Sartika, Ibu Iswari, terima kasih, Ibu Cucu, terima kasih, dan juga ada Mpok Oneng, alhamdulillah, terima kasih Ibu Isnisa, Ibu Dede di Bojong Emas, Mama Ibu Teh Andini di Ujung Berung, kemudian ini Wak Uci, terima kasih Teh Mary, Ibu Kokom, dan juga Ibu Neni Sukarni, Teh David Cibidei, Ibu Entin Ranca Ekek, Teh Tatat dan Kang Uum yang ada di kios depan Dahlia, Ibu Imas, terima kasih Ibu Ning Rajut, dan juga Ibu Suhayati Suryatna, lalu juga ini ada Ibu Ice Kurnia, dan Ibu Muti di Karapitan, Ibu Yati Haryati, Kang Danu, juga Ibu Sa'diah, Ibu Candeni, kemudian Ibu Siti Pangandaran, Ibu Heni, terima kasih Ibu Iwa Sukarwa, Pak Iwa Sukarwa, Ibu Imas, kemudian Neng Aryani, Ibu Manu, Ibu Puspa, Ibu Nani Soreang, Nenek Indah tadi, saudara, kemudian Ibu Entih Setiasih, Ibu Imas, Pak Muhtar, Ibu Entin Kebun Gedang, Pak Asep Wildan, Nenek Ica, Sudarmono Landri, kemudian Sifani, Kang Asep Dago, Mamah Ika, Mamah Lilis, kemudian Ibu Arpan, Hendra, kemudian Teh Ajak Neng Sri Jadi, lalu Teh Ai dan Teh Delis juga terima kasih. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu Dede yang ada di Bojong Emas,
0: ya.
1: Wargi Dahlia. Coba kita lihat dari Ibu Dede Bojong Emas nih. Pak Ustadz, badai tumaros, upami ayah jalmi tekersa ibadah. Ajalmi tekersa ibadah, jarang membersihkan badan. Jadi tekersa ibadah, ayah jalmi tekersa ibadah, jarang membersihkan badan. Sami sareng jarang ibak. Sami sareng tidak menghargai diri sendiri. Akan baik. Datarang gabruk pan ngantuk nyantar. Udah gabruk lu bau, Ibu Dede.
0: Baik, Ibu Dede ya.
1: Kebayang menu Ustaz di gabruk jika nama langsung diangir baliknya.
0: Subhanallah. Jajakilah khair untuk Ibu Dede di konveksi Bojong Gold, di Bojong Emas ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ini adalah karakter orang yang sudah di apa namanya, sudah menjadi jauh dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sudah jarang ibadah, jarang mandi, jarang bebersih. Ini menunjukkan bahwa dia sudah jauh dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya gini, rahmat Allah itu kan kasih sayang Allah. Dimana ketika Allah menurunkan kasih sayang kepada hambanya, hambanya itu ingin apa? Menerima dengan apa? Dengan menjaga dan merawat badannya, menjaga marwahnya, menjaga keseimbangan badannya, menjaga pergaulannya. Itu cara menghargai diri sendiri yang bikin Allah apa namanya kagum kepada kita selaku manusia yang diciptakannya dalam bentuk yang sempurna, gitu kan. Tapi di sisi lain kata Nabi, kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, artinya bila seseorang menyatakan iman, dia akan menjaga kebersihannya, dia akan menjaga kesucian jiwa dan raganya, dan dia akan tetap menjaga agar dia badannya akan tetap bersih, tetap wangi, tetap apa namanya fresh. Di samping itu juga apa namanya asar dari atau wujud dari kebersihan badan itu dia sampaikan melalui ibadahnya untuk membersihkan apa batinnya, ya raganya dibersihkan dengan mandi, dengan bebersih, juga batinnya pun dibersihkan noda dan kesalahan dengan beribadah. Ini sudah 11-12 kerma tara mandi tara ibadah di itu adalah ciri dan karakter orang yang naudzubillah jauh dari rahmat Allah azza wajalla. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Resep ku hanyirna we.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Dede Bojong Emas, ini pertanyaan dari yang sudah bergabung berikutnya dari Mama Iu. Bismillah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumaros sekedik, bolehkah melaksanakan tahajud setiap malam? Hapunten sate acana, upami abdi tahajud unggal wengi, aya nu nyarios. Unggal wengi teuing meni sapertos kewajiban, tapi dina mana abdi? Abdi priyogi Allah, sedangkan pami urang berkhalwat di sepertiga malam karaos nikmatna. Asa leres pisan Allah teh caket sareng abdi. Bari taruskeun dosa teu abdi ngelaksanakan tahajud na unggal wengi ditutup ku witir.
0: Masyaallah. Mama Iu, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhadafillah azakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah. Melaksanakan tahajud setiap malam apakah boleh? Anjuran Nabi alaihi salatu wasalam. Ini hadisnya sahih dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, salat yang paling dicintai oleh Allah setelah salat fardu adalah salat tahajud. Dan Nabi alaihi salatu wasalam melaksanakan tahajudnya setiap malam sampai bengkak kaki beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jangan seperti si fulan." Kenapa ya Rasulullah? Si fulan itu dulunya tahajud tiap malam, sekarang dia tinggalkan tahajudnya. Itu menunjukkan kekecewaan Nabi kepada seseorang. Artinya, boleh kita melaksanakan tahajud setiap malam karena selain perintah Allah, Quran surat ke-17 ayat 79, selain juga contoh Nabi, Nabi mencontohkan lagi yang namanya tahajud. Yang ketiga, dalam hadis qudsi pun setiap malam terutama di penghujung terakhir Allah turun ke dunia manusia untuk mendengarkan doa dan permohonan hamba-hambanya melaksanakan melalui ibadah tahajud. Yang tidak disarankan itu kata para ulama salaf duha yang berkelanjutan. Kalau duha boleh selang sekar, hari ini duha, besok enggak, kemudian lusa lagi duha, boleh karena Nabi melaksanakan duha tidak tidak terus menerus seperti melaksanakan sholat tahajud ya. Wallahu ta'ala
2: Ustaz, terima kasih. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Subhanallah, ini waktu kita gak ada lagi. Banyak pertanyaan yang tertunda dan tidak sempat kita jawab semuanya. Kami mohon maaf, mudah-mudahan bisa disimpan pertanyaannya untuk ketemu dengan Ustaz Andi nanti hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.
0: Insyaallah.
1: Kita akhiri dulu dengan doa Ustaz. Mohon maaf sekali lagi untuk semua warga yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015.
0: Baik Bang Haji Apul, ikhwatu fillah azakumullah. Marilah kita berdoa dulu ayahanda ibunda wargi Dahlia. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah yang maha baik, kami berlindung kepadamu ya Rabbal Alamin dari segala keburukan dan bala yang akan datang. Jauhkan kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya, malapetaka, bahaya dan fitnah dunia. Amin. Peliharalah kami dari setiap langkah di alam dunia ini, dan semoga Engkau hadirkan kepada kami pertolongan-pertolongan yang Engkau hendaki untuk kami. Karuniakanlah kepada kami ketenangan, keselamatan dalam setiap detik kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Andi Abdurrahman Dennis, partner kerja Bang Apul, dan juga tentu saja Ustaz Andi menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.

mungkin yang lagi ada di kawasan Pasar Gede Bage langsung menapati sini aja ya. Kita bergoyang sampai jam 10 pagi nanti tentunya di sini di siaran keliling Dahlia dan juga ada Erlan Magatru plus Putri BRB bakalan menggoyang Pasar Gede Bage. Di sini aja dong di Kopi Danut Dahlia Mual Ayam Pituduhan Wadidiriukun Prung Ah Go Go Go Goyang.

Asik, warga Dahlia masih di sini pastinya di siaran keliling Dahlia barengan sama Erlan Magatro ya, langsung dari pasar Induk Gede Bage. Yang dari tadi ceritanya udah WhatsApp, waduh udah mau dudul ya sayang ya. Yang belum ayo dong WhatsApp sini dong, biar bisa request langgam dangdut asik dan juga pastinya ngagoyang salam-salam dan juga gocin atau spesial buat siapa. Langsung di awur-awur di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan nanti boleh banget dong sama Erlan Magat lewat WA boleh di nomor yang sama. Sekali lagi di 0811-222-1015. Yang pengen juga teleponan lewat seluler bisa banget di 73028 atau di 73117710. Erlan cerita pasar Gede Bage di belah mana? Di hadapan ayam TG. Ulu, ya maka koncaranya ayam TG. Luar biasa ya. Ada juga di hadapan dong, itu ya tukang gorengan. Ada Oce, selamat pagi. Luar biasa ya. Dan juga di pinggir Baso Yaya. Ada dadakan. Dan juga di seberang ini nih, Juragan Beas ya. Yang selalu marema, luar biasa. Selamat pagi A. Beas nama marema terusnya. Luar biasa. Yaudah kalau gitu, kita gak goyang lagi di sini pastinya warga Dahlia. Dan juga masih di sini langsung. Dari kawasan pasar Induk Gede Bage untuk siaran keliling Dahlia barengan sama Kopi Dangdut Dahlia di sini bareng Erlan Magatro. Prung, go go go. Goyang.

0: 101.5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sih Kasih. Oi, kurang cina besti, huh? Tadi ya kagelom sayang Mekna cenanya. Ya udah, pagi-pagi sekarang masih di sini dan juga masih bareng sama Erlan Magatro ya. Yang lagi ini nih lagi dahlinya. Barangkali sekarang yang lagi sarapan ya. Dan juga lanjut yang lagi ngopi atau mungkin barangkali sekarang yang lagi sibuk juga nih papokan sama kerjaan. Yang lagi jualan juga semuanya. Waduh, Teteh namanya siapa Teteh? Tewet, ya teteh, tewet anu iya anu nyepeng kawasan Gede Bage we cenah. Sabari ngopi di dieu nya, tada naonnya tehnya. Sabari bejeng cenahnya di warung atau di kios Tewet di kawasan Pasar Induk Gede Bage. Sambil ngopi di sini barengan sama Erlan Magatro juga. Nah, kalau misalnya warga Dahlia sekarang gitu kan ya lagi bingung juga. Yang lagi di rumahnya coba dilihat dulu kulkasnya. Stok makanannya udah habis apa belum? Ya, saya pasakeun ya udah. Mending ke sini aja dong. Ke Pasar Induk Gede Bage ya. Gede banget ini, luar biasanya beneran. Luar biasa pokoknya mah gede enak. Dan juga pastinya harganya mah ini ya, murce-murce cenanya seyeng ya. Jadi sok atuh mangga. Erlan siaran di mana cenah Deri? Siaran di Gede Bage seyeng kan dia buru gaskeun ya. Di Pasar Induk Gede Bage ya, aya di jero pokok namanya, tepatnya mah di hareupeun ayam TG. Harapan kios teh uwek, pokoknya nu cantik jeung tamu pesona. Ulala. Yo sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015. TSC Dago, selamat pagi. Ada Kang Lukman, Pasar Baros digoyang katanya sambil nunggu kesempatan buat on air juga boleh dong. Mister Iyo hadir, Mister Iyo siap. Ada Bunda Dinda juga digoyang di kawasan Ciwidey katanya selamat pagi sebelum ke sawah merenya sayang sambil pantengin dulu Radio Dahlia ya. Oke. Okay. Ada Uman Foto Jatinangor, kemana aja Kang Oman? Sudah lama tak jumpa di Kandung Kudo. Ada Enti juga di kawasan mana nih? Enti di kawasan iya teh mana iya teh nah cenanya teh Enti mana? Ada lagi sama siapa Erlan? Selamat pagi, ini Kang Asep Dakota di Goyang katanya buat warga Dahlia semua yang lagi pada pantengin. Warung Iteng juga di kawasan mana nih? Di Cikutra lagi pantengin Erlan, terima kasih. Dan juga pastinya ada lagi sama Neng Yolan KBB di Goyang buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia. Pagi-pagi udah bangun, udah sanginah cenanya hari Kamis sayang. Ada Teh Devi Ciwidey di Goyang katanya buat warga Dahlia dan juga buat kamu aja sama dia sayang. Cena Allah, dia gak tuh sayang. Ada Teh Ani Basta tanyakan saya ke Honje. Ini Teh Cenah mau bikin bakso nih, semoga laris lancar aku jualannya cenanya, amin. Berikutnya Bunda Lisna Ratu Onde lagi pantengnya sambil ngadonan Onde katanya siap. Ada juga Kang Irfan Cisaranten pengen digoyang buat anak-anak Indo Pet Shop, Felix dan juga Fancy Pet Shop, buat Jangki Pet Shop, semuanya yang lagi pada pantengin juga hatur nuhun ya. Kang Irfan, aku ada kadi ya buru gaskeun, langsung tancap gas ke sini ya, biar kita bisa Pak Amprok Jong Hok ya sayang ya. Ibu Enjoy, selamat pagi Ibu
1: Enjoy dari kawasan Ujung Berung, pengen digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia dan juga jangan lupa dong pastinya ngopi dulu sayang biar tidak boloho ya sayang ya. Adik Cibiru lagi OTW kadie, boleh kadienya sayangnya, ingat kita lagi ada di Pasar Induk Gede Bage, kade salah Pasar Induk Gede Bage Kajero pokoknya mana, nanti ada Radio Dahlia OBVN-nya mejeng di situ, sumber suara langsung datang dan juga merapat ke sini ya. Mang Ayi digoyang, Mang Ayi Cigadung katanya digoyang buat warga Dahlia dan juga buat semuanya warga yang ada di Pasar Induk Gede Bage, khususnya buat para pedagang yang lagi pada berjualan, semoga laris manis Tanjung Kimpul, amin. Bunda Yansa digoyang, Bunda di Arca Manik hadir pokoknya mah digoyangnya buat semuanya warga Dahlia. Oke deh, ada sama siapa nih yang paling tanginas juga, ada Teh Nining Rajut, ada Bebeb Deri, ada Teh Ros, ada Teh Isar, ada Kang Tatang Cisaranten, pokoknya mah digoyang semuanya ya di sini langsung dari siaran keliling Radio Dahlia tepatnya di Pasar Induk Gede Bage hari ini. Prung ah, go go go. Goyang.

0: kita lihat pembanding gue yang
1: Menjemur
0: kita lihat dan yang gaya karaoke minggu kita lihat kaki pedalnya
2: yang goyang. Guys, berhenti. Ayo pindah. Pokoknya pindah. Ayo pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
2: Masih di Kopi Dangdut Dali.

masih di sini pastinya di Kopi Dangdut Thalia wargi. Senang lagi antre-antrean sambil masak di rumah ulu. Bener ah luar biasanya sok atuh selamat masak. Ya pokoknya mah biar masakannya enak sambil bergoyang sambil pantengin langgam-langgam asik. Di sini dong di. Terima kasih nih yang sudah pantengin dan juga terima kasih juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita, yang sudah bergabung juga lewat live TikTok kita juga di 1015 Dahlia FM. Terima kasih ya. Ada Meme Winda Baraja hadir. Ada Kang Irfan Cisaranten katanya hadir juga ya. Salsabila digoyang teteh. Ibu Mano juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga sama ada Papi. Iya, ada Papi Iwo. Ini lagi kita lagi ada di pasar induk gede BG ya. Nya di bumi Papi makan dia tuh ya. Heboh atau kadianya gaskeun cenah. Ada juga sama Teh Silviana, selamat pagi.

katanya pengen digoyang buat teman-teman yang lagi kerja. Dan juga gocinnya buat suami aku namanya Eko Rustianto yang lagi jaga di Kiara Arta Park. Semangat kerjanya sayang, cina Allah. Disemangatin sama ininya sama pemajikan ya. Jangan lupa bawa yuk, pulang-pulang bawa uang 20 gepok ya. Ada juga sama Syifa, terima kasih udah pantengin. Udah gitu juga ada ibu cucu dari Bojongkoneng Rancamanyar, pengen digoyang buat semua warga Dahlia. Mama Zidan Zikri hadir, dan juga Mama Lilis Ciwidey digoyang. Ada

0: Selamat beraktivitas aja ya. Mama Elda ujung berung juga hadir ganteng. Siap mama cantik. Mama Viani Tasikmalaya juga digoyang. Kang Asep Lebe Ranca Ekek Cibulu Kadu. Ya di konveksi Cibulu Kadu. Pokoknya mah selalu pantengin Radio Dahlia juga. Cina Papi Iwa Ewok. Deket pisan ke bumi papi buruk hadi atau gaskeun ceranya langsung ke pasar induk Gede Bage kita pangprok jonghok barengan sama Erlan Magadru di siaran keliling Dahlia ya. Yaudah kalau gitu nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk di 0811 222 1015. Sekarang yang pengen teleponan boleh sayang, langsung aja gaskeun telepon ke sini coba. Ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Halo, langsung coba. Halo, Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh.
1: Goyang.
0: Goyang balik. Sama siapa ini teh di mana?
1: Sama Edet Herman Karlan.
0: Kang Edet dari Lagadar.
1: Iya, Lagadar.
0: Sok atuhnya cikan. Iya teh udah sarapan belum Kang Edet teh?
1: Acan Erlan.
0: Tacan, nggak apa-apa lah sebelum sarapan kita goyang dulu ya coba, ya, cikan ya. Dari kawasan Lagadar bersama Kang Eden, 1, 2, 3, go!
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut.
0: Aduh, Adi Cibiru, meni udah tangina soya kieu, cenah Kang Edet tinggali Kang Adi mah geus ka dieu. Manya Kang Edet can ka dieu?
1: Oh, atuh biasa Erlan.
0: Ah, tapi gitu tilang gadar, manya sih. Ya udah sok atuh, pengen ngagogo buat siapa aja, Besti?
1: Ngagogona dengan Kak Erlan di payunnya, mudah-mudahan panjang umur dan berkah. Kita kayak Adi Cibiru
0: kan kenalnya
1: di Kang Edet. Kang Nobel Kopi, okay. Maja Lembang, Lukman Pasar Baru, Sunda Gopin, Eri Jalan Peta, Kang Suana, Aing Subin, Benda Imu, Pak Tatang, Wak Uci, Imas Elsa, Majelaya, Mama Haji, Kedem Cipteng, Ratna Kopo, Rini Oti, Pak Hasan, Kang Danu, Mama Ika Cinta Asi, Pak Gus Gibo, Rini Tri Aryani, Kang Genta, Teh Isar, Santi Kopo, Teh Eri Podadarang, Erni Katapang, Kulit Katapang, Bu Haji Ani, Mama Gilis Hidai, Bajat Sejamu, Bah Iwan, Teh Tata, Tepat Bu Mpos, Tepat Tegang, Ratu Onde, Bu Enjoy, okay. Pandang Saja, Mas Ion, Tete Ijal, Pawan Ngata, Bu Memes, Serena Kum, Mekang Ibar Gede Aliatir.
0: Bocetnya buat siapa tuh?
1: Bocet, Bang Kak Erlan ya, mudah-mudahan penyumur.
0: Oke, amin, siap dong. Kang Ede jangan lupa ngopi, biar tidak bolohos ya, Yeng.
1: Iya.
0: Siap, pokoknya mah panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya dari apa, mah
0: goyang. Goyang balik. Ada Cici Imas Jelekong, selamat pagi. Ada Teh Imas Reni juga hadir ya. Ada Mama Pupu, salam kenal katanya dari Bandung Utara. Siap Mama Pupu, terima kasih sudah patengin Erlan. Teh Cici, ada juga Kang Ramat di kawasan Gunung Puntang. Digoyang katanya buat semua warga Dahlia juga. Siap deh. Di belakangnya Kang Ede, coba ada sama siapa lagi? Seyeng, halo. Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik orang Cicalengka ieu aya teh nado. Ieu geus sabar haabad heuh teu on air si Oce. Heuh teu naon karnaon ieu Oce?
2: Karnaon geng
0: naha nonggeng wae atuh kade beusi ciga ieu disangka kumang ieu. Heeh. Beteng kumang teng cucunguk ieu mah. Salah nggak goyang hola ya. Ada sama okay. Teh nada dolar dari Cicalengka. 1, 2, 3, go.

0: Ada kangkung. Heeh, kangkung kalau mau rata.
1: Teh Ai, Kang Iwan Cicalengka, Teh Santi Kopo, Kang Rokim, Bu Naonnya.
0: Bu Naon atau ah, gocin mah langsung ah, cina ya cari ngopi cikaran bolo hokene. Gocin buat siapa sih, yeng?
1: Gocinnya buat Elana yang mau ganteng nyonyong ambilnya itu sih.
0: Oh, Tayang. Makasih Tayang, Panteng Radio. Hei, kemana ya? Menenggo si Yodo ya, menenggo ditutup aneh si Oce mah, Gusti. Tingkah gelom, meren HP nanya. Yaudah, gak apa-apa, terima kasih Tenado. Ade Cibiru, selamat pagi. Mau gak goyang buat siapa, Cikan? Langsung aja gocin, Cikan.
2: Buat semua wargi Dali aja yang lagi pantengin.
0: Aduh, menenggo rasa menenggo suaranya nih, agamnya. Kayak lagi sambutan Bapak Ketua RT gitu. Di Cibiru mah deket, barunya kak dia sok balanya kak Gede Bage.
2: Oh, sok sering, gitu kak dia mah.
0: Tokpoho, ya. Tokpoho banyak kak Gede Bage sambil nyantai ngopinya di warung teh uwetnya. Di dia, bener. Teh uwet, mau salam-salam buat siapa yang ada di rumah, boleh Cikan. Ayo bro teh uwet, jangan malu-malu udah mau almacok atau he. Teh uwet banyak, resepnya amis budi, seri banget di tatari teh. Bener, tapi Erla juga mau ngucapin terima kasih nih buat reng-rengan dan juga rekan-rekan dari Perumda ya. Ada Bapak Yupi dan juga Adi Obeng. Obengnya bener. Adiknya. Ada eta pokoknya. Oke lah kita ketemuan sama Pak Yupi ya dan juga rekan tentunya dari Perumda semuanya di sini. Kita goyang lagi Zeyeng barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Moal ayo pitunduhan. Wani diriungkeun. Perung ah go go go. Goyang.

0: satu-satunya penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bulan Mei, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Menerima pesan seperti ini.
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, check, lapor.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

juga memastikan aspek perlindungan sosial, keselamatan berkendara, hingga tarif tetap diakomodasi oleh kementerian terkait. Direktorat Jenderal Pajak resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Tugas mereka sebatas membantu membangun jejaring informasi kewilayahan untuk mengawasi wajib pajak, bukan sebagai pelaksana pemeriksaan pajak atau memberikan kewenangan baru. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudar

0: Kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vita Hani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.